0: Thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
1: So what do you feel during consuming the herbal Naria until now?
0: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
1: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal Naria, Michael Robert Jewett, dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
2: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
1: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
4: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Iya, gatekeeper ke Angga.
1: Ada informasi masuk Alvan dari Mas Reza. Ini perjalanan dari Pelosok Jombang menuju ke Rejo Songanjuk melintas di jalur alternatif, tepatnya sekarang di Pasar Lengkong. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar pagi hari ini. Ada Pak Wawan, perjalanan dari Berbek menuju ke Sawahan, arus lalu lintas juga lancar, cuaca juga cerah. Ada Mbak Dewi, perjalanan dari Saradan menuju ke Wilangan sedang melintas di kawasan hutan Saradan, arus lalu lintas juga ramai lancar. Ada lagi satu lagi Pak Supri, perjalanan dari Warujayang menuju Merican sekarang sedang sampai di Gondang Legi Prambun, arus lalu lintas terpantau ramai lancar pada pagi hari ini, Alvan.
0: Iya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata

Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan Klinikku, Ladang Ibadahku.

Ya, pembatasan pembelian BBM subsidi yang direncanakan pemerintah, Sidru Cakra, terutama untuk desil 9 dan juga desil 10, bagaimana menurut Anda? Apakah setuju atau mungkin ada pendapat lain juga bisa berbagi ya? Untuk pembatasan Pertalite untuk masyarakat di desil 9 dan juga desil 10. Meskipun masih dalam tahap kajian, pemerintah kedepannya ingin memastikan bahwa subsidi BBM yang nilainya sangat besar ini benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Tapi program ini juga perlu atau sangat bergantung pada akurasi data, kesiapan sistem hingga mekanisme pengaduan kalau ada kesalahan pendataan. Karena banyak masyarakat yang mengeluhkan untuk ketidaksesuaian kondisi keluarga dengan desil yang tertera pada data milik pemerintah. Bagaimana menurut Anda bisa berbagi pendapat lewat 0852 9001061.

0: Ya, menit ke 16 lepas dari jam 7 pagi, Sudut Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon untuk pagi hari ini. Lewat 0852-9001061. Di Nganjuk dan sekitarnya, informasi terakhir yang kita terima masih cukup berawan, cukup mendung pagi hari ini. Belum ada sinar matahari yang cerah seperti biasanya untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Di tempat Anda apakah juga sama, dapat berbagi ya. Ini untuk Sedulur Cakra juga yang mungkin mau perjalanan di pagi hari ini, agar tahu kondisi jalur yang akan dilalui nanti.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Bu Ana. Bu Ana ini tadi perjalanan ke pasar. Pasar Kertosono sepertinya, Alvan. Karena Bu Ana dari kemarin sudah di Kertosono. Sudah tidak di Sukodono ya. Sedang pulang kampung ke Kertosono. Jadi tadi sempat ke pasar, harus lalu lintas ramai. Cuaca di wilayah Kertosono juga masih mendung. Hati-hati, karena tadi sempat melintas di Simpang 4 Kertosono. Kendaraan di sana cukup padat sekali. Jadi untuk seluruh cakra yang akan melintas di Simpang 4 Kertosono, tetap jaga jarak aman, kemudian juga patuhi rambu lalu lintas yang ada ya. Kadang Erika pernah melihat di Simpang 4 Kertosono itu pengendara-pengendara yang belok kiri masih lurus saja seperti itu ya. Kemudian juga traffic light sudah merah karena baru ganti merah, jadi langsung terobos. Itu kan bahaya ya. Ini jadi untuk yang apa namanya lampu hijau pun harus hati-hati seru cakra. Hijau jangan langsung tancap gas, takutnya dari arah lain yang tadi sempat hijau gitu ya Alvan, sudah merah tapi tetap diterobos dengan kecepatan yang tinggi, itu loh yang bahaya ya kadang juga ya, karena sudah merah kan kadang juga tidak bisa mengerem mendadak sehingga melajunya kencang gitu Alvan. Nah arah lain sudah hijau, jadi kan kalau kita sama-sama tancap gas akhirnya tabrakan tidak terhindarkan. Jadi tetap hati-hati. Kalaupun di arah Anda ini sudah hijau ya, tetap pelan-pelan dulu, baru nanti kalau dirasa aman agak ditambah lagi untuk kecepatannya. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Itno, mengirimkan sebuah video ya di Jogoroto Jombang. Sonhor Kalvan, ini juga sudah berjejer untuk para peserta Sonhor di wilayah Jogoroto Jombang. Dikirim video tadi oleh Pak Itno. Dari keterangan dalam video tersebut diambil gambar jam 5.50, belum ada jam 6 pagi.
0: Wah, sudah siap tapi.
1: Sudah siap, betul. Jadi banyak kendaraan-kendaraan Sonhorek yang sudah berjejer di sekitar lokasi. Padahal masih jam 5 pagi. Kemungkinan kan karena semalam mungkin cekson kali ya, Alvan ya.
0: Di lembur kemarin
1: malam. Cekson ya, kemudian hari ini ada karnavalnya sehingga sudah berada di lokasi semua untuk para peserta Sonhorek. Tetap hati-hati yang melintas di wilayah Jogoroto Jombang karena kendaraan ini kan parkirnya di pinggir-pinggir jalan, bahkan ini menutup sebagian jalan ya, separuh.
0: Besar kan dimensinya.
1: Iya, kondisinya besar sekali, sudah truknya saja besar apalagi ditambah Sonhorek yang waduh kanan kirinya makin lebar, makin panjang juga ya untuk ukuran truknya. Jadi harus ekstra hati-hati, kayaknya cukup sulit juga kalau harus kendaraan roda 4 berpapasan. Jadi mau tidak mau salah satu kadang harus ngalah, cari ruang dulu sebentar. Nanti kalau sudah berhasil papasan baru bisa jalan kembali, karena memang kondisi dari kendaraan truk horek ini kan cukup besar, jadi tidak bisa apa namanya digunakan untuk papasan untuk satu lajur yang tersisa. Karena untuk jalannya juga tidak terlalu lebar ya di wilayah Jogoroto Jombang. Kemudian terkait dengan stok darah di UTD PMI Kabupaten Kediri, untuk stok darah golongan A 18 kantong darah, B 46 kantong darah, O 53 kantong darah, AB 3 kantong darah, hingga jumlahnya yang tersedia ada 120 kantong darah. Untuk Anda yang membutuhkan permintaan darah ya Alvan ya, bisa langsung ke UTD PMI Kabupaten Kediri di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Sementara jadwal donor darah pagi hari ini ada di klinik Dr. Vitis Grogol yang berada di sekitar lokasi, bisa langsung saja merapat. Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, banyak kegiatan ya di akhir pekan ini. Jogoroto Jombang juga ada Sonhorek tadi formasinya, cukup banyak jumlahnya. Mungkin yang mau ke arah Mojoroto melintas di jalur yang dibuat persiapan para sonorek ini bisa lebih hati-hati karena cukup banyak jumlahnya di pinggir jalan berjejer begitu, masih disiapkan. Jadi yang mau ke arah Jogoroto Jombang ini bisa lebih diperhatikan untuk kondisi lalu lintasnya. Ya, sementara itu kasus kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur belakangan ini juga mulai meningkat. Data dari BPBD Jatim menyebutkan hingga tanggal 14 Agustus lalu tercatat sudah sebanyak 1.400 hektar lebih hutan dan lahan yang terbakar di Jawa Timur. Jumlah itu terus bertambah di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang belum terhitung secara lengkap, termasuk kebakaran yang sedang melanda Gunung Arjuna di kawasan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Kata Emil Elestiano Dardak, Wakil Gubernur Jatim, pemerintah Jatim saat ini juga berkomitmen penuh lewat BPBD untuk siap siaga melakukan pencegahan dan pemadaman apabila ada kebakaran hutan ataupun juga lahan. Menurutnya peningkatan pengawasan perlu dilakukan di tempat-tempat wisata gunung, hutan, dan lain sebagainya. Selain itu perlunya sosialisasi yang masif bagi para wisatawan termasuk para pendaki untuk tidak meninggalkan sampah di lokasi-lokasi yang rawan terjadinya kebakaran hutan. Pihaknya juga memastikan personil dari BPBD Jatim siaga 24 jam untuk melakukan monitoring kondisi kebakaran hutan dan lahan di Jatim. Selain personil, logistik juga telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk langkah pemadaman kebakaran hutan dan juga langkah antisipasi untuk titik kebakaran hutan di wilayah lainnya. Terbaru di Jatim, kebakaran hutan selain di kawasan Gunung Bromo juga terjadi di Gunung Arjuna Welirang. Ini yang sempat terbakar meskipun kemarin diklaim api sudah 100% berhasil dipadamkan.

0: Ya, kembali ke gatekeeper, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh teman-teman penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kabupaten Kediri, bahwasannya untuk golongan darah A 78 kantong, B 202 kantong, O 175 dan AB 25. Untuk jadwal donor darah bertempat di klinik Dr. Vitis Grogol Kediri. Informasi selanjutnya dari Pak Arief di Tanjung Kalang, Ronggot Nganjuk, saat ini sedang mengikuti kegiatan kerja bakti gotong royong untuk membongkar madrasah yang ada di kawasan Tanjung Kalang, Ronggot. Kemudian tadi dari Bu Lili menyampaikan terima kasih untuk informasi di media sosial terkait dengan adanya pengalihan arus imbas adanya gerak jalan di Kecamatan Puri Mojokerto pagi di hari Sabtu ini, karena beliau sebetulnya mau ke sana di jam 11 siang. Nah, acara kan berlangsung dari mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam. Ya. Seluruh jakra yang lain juga bisa cek kembali di medsos kami di Facebook untuk pengalihan arus tersebut. Kemudian untuk di jembatan Semampir Kota Kediri, lalu lintas masih lancar saja, tidak ada hambatan. Ini tadi kata Pak Imron dalam perjalanan menuju ke arah Ngasem Kediri, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Chakra. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstik menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstik terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstik baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstik hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstik menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap. Dan mode mulai mendikte tren dan warna lipstik kembali populer. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Taman Hutan Raya Raden Surjo di Gunung Arjuna Welirang, Jawa Timur akhirnya berhasil dipadamkan total pada hari Jumat kemarin, kata Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jatim. Tim gabungan akhirnya berhasil menjinakkan seluruh titik api. Titik api terakhir yang terpantau dan langsung ditangani petugas berada di dua lokasi, yaitu di kawasan Lembah Kijang dan juga di Kembar 2. Dalam upaya pemadaman hari ini, petugas turut mengerahkan bantuan udara dengan menerjunkan helikopter. Sayangnya hal itu tidak bisa berlangsung maksimal akibat kendala cuaca. Kabut tebal yang mendadak turun dan menyelimuti kawasan Gunung Arjuna Welirang pada siang hari memaksa armada helikopter ditarik mundur lebih awal menuju ke pangkalan Bandara Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, untuk keselamatan penerbangan. Meski kebakaran di kawasan Gunung Arjuna Welirang secara umum telah dinyatakan padam, petugas tetap akan melakukan pemantauan dan juga patroli untuk antisipasi adanya titik api yang tertinggal. Operasi penyisiran oleh tim darat tetap dilakukan untuk mendeteksi sisa-sisa bara api yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

0: Ya, kembali ke gatekeeper, Iis.
1: Ada Mas Hensu ini tadi OTW Wulingi Blitar, mohon info lalu lintas apakah ada pengalihan arus lalu lintas atau kemacetan di jalur Wulingi Blitar sudah Jakarta boleh ditambahkan. Pak Hensu berangkat dari Nganjuk Kota dan sekarang terpantau ramai lancar. Informasi selanjutnya tadi disampaikan oleh Bapak Imam, perjalanan menuju ke arah Surabaya ini sudah nyampe di Simpang 3 Mengkreng Kediri. Arus lalu lintas digambarkan lumayan ramai juga, banyak kendaraan truk muatan barang yang sudah mulai beroperasi di pagi hari ini. Satu informasi juga disampaikan dari Bu Romlah di gerbang tol Warugunung Surabaya arah ke Nganjuk. Antrian tidak terlalu panjang, masih cenderung aman saja mendengarkan frekuensi 106,1 via aplikasi streaming. Lanjut lagi, ini tadi disampaikan oleh Bu Binti Anifa, melintas di Prambon, arus lalu lintas jalur Prambon arah ke Kediri juga ramai lancar. Alvan.
0: Ya, lanjut ke Angga.
2: Ada Mas Irfan, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Sugio Lamongan sedang melintas di kawasan Ploso Jombang. Arus lalu lintas ramai lancar pada Sabtu pagi hari ini. Cuaca juga berawan di kawasan itu. Lalu ada Mas Rizky, beliau perjalanan dari Sawahan menuju ke Pace sedang melintas di Ngerawan, Kecamatan Brebet. Arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga sedikit redup di kawasan Ngerawan Brebet. Lalu ada Mbak Fitri, perjalanan dari Ngeronggot menuju ke Tarokan sedang melintas di kawasan Gringging. Arus lalu lintas ramai lancar. Ada Mas Indra, perjalanan dari Caruban menuju ke Malang melintas di kawasan Papar. Arus lalu lintas ramai lancar, Alvan.
0: Iya, terima kasih Angga Sandi dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, mungkin yang sudah perjalanan ke arah Wulingi Blitar ya, seluruh Cakra, dari Nganjuk ataupun juga dari Kediri, dapat tambahkan untuk kondisi traffic di pagi hari ini seperti apa. Kalau informasi yang masuk masih aman ya, nggak ada penutupan jalur yang menyebabkan pengalian di jalur utama. Yang ada agenda untuk hari ini di wilayah Jombang, tadi ada beberapa di Jombang Kota, tadi diinformasikan ada karnaval, kemudian di wilayah Jogoroto Jombang juga ada Sonhor hari ini, dan di Caruban serta di Madiun Kota. Tapi untuk wilayah lain, jalur arteri informasi yang masuk masih aman, tidak ada pengalian. Jadi untuk Anda yang mau ke arah Kediri, ke arah Blitar, ini kalau pakai jalur utama harusnya lancar karena tidak ada agenda karnaval yang menggunakan jalur arteri. Tapi kalau lewat alternatif, lewat dalam kampung, mungkin ada kegiatan karena juga akhir pekan. Jadi himbauan tetap pilih lewat jalur utama untuk menghindari kegiatan PHBN ataupun juga kegiatan lain yang menggunakan badan jalan.
3: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Ya, jangan sampai ketinggalan Zul Cakra. Jam 10 nanti akan berlangsung talk show Hukum Meja Hijau. Untuk edisi kali ini temanya terkait dengan refleksi 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di mana hukum pidana sebagai instrumen mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bersama dengan Ibu Dr. Nur Hasanah, SMH, pakar hukum dan juga dosen di Uniska Kediri, dalam program Talkshow Hukum Meja Hijau nanti jam 10 pagi sampai jam 11 siang.

0: Ya, menit ke-50 lepas dari jam 7 pagi, Dru Cakra. Kembali ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Kilometer 673, ruas tol Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Kata Bapak Afif, ini tadi lumayan ramai dengan kendaraan roda 4 pribadi, truk muatan barang tidak begitu banyak. Lalu ada Pak Furkon kembali menambahkan, ini sudah nyampe di jalur Kediri, tepatnya itu depannya Pasar Merican, juga masih ramai lancar saja. Kemudian ada yang menanyakan apakah ada potensi hujan untuk di hari ini, karena terpantau agak mendung di kawasan Brebes Nganjuk. Potensi hujan sangat kecil ya Suruh Cakra, kalaupun hujan itu nanti adalah hanya hujan lokal saja. Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seorang kakek bernama Sodikin, 71 tahun, ditemukan meninggal dunia di lahan perkebunan tebu miliknya di Desa Singogalih, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo pada hari Jumat sore. Warga dusun Gempol Gunting, Desa Gempol, itu diduga terjebak kobaran api setelah sampah yang dibakarnya merambat ke area perkebunan. Kapolsek Tarik Sidoarjo, AKP Musran, juga mengatakan bahwa penemuan jenazah diketahui sekitar jam 4 lebih 15 sore kemarin. Berdasarkan keterangan saksi, insiden bermula saat korban membakar sampah di sekitar lahan. Namun angin dan kondisi material kering membuat api dengan cepat membesar dan membakar tanaman tebu miliknya. Setelah api berhasil dipadamkan oleh warga, jenazah korban baru terdeteksi. Beberapa warga yang masih berada di lokasi melihat sesosok tubuh berada dalam posisi tengkurap di antara sisa-sisa tanaman tebu yang terbakar. Petugas Polsek Tarik Sidoarjo yang menerima laporan itu segera meluncur ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan medis. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian dari korban.

Ya, akhir pekan yang masih di jalan, hati-hati Istru Cakra. Ini kondisinya juga ramai, banyak kegiatan masyarakat, dan trafik kendaraan juga pastinya akan meningkat di akhir pekan ini. Nanti malam yang mau lewat di jalur Caruban juga bisa tingkatkan kewaspadaan. Ada agenda di sana, Caruban Night Carnival nanti, di seputaran alun-alun Caruban juga melintas di jalur utama. Untuk kendaraan pribadi tidak ada pengalian, truk sumbu 3 nanti akan dialihkan. Untuk informasi lengkap pengalian ada di media sosial di kawasan Caruban Madiun, Caruban Night Carnival nanti malam. Pengalian akan dilakukan dari sore hari, beberapa titik pengalian untuk kendaraan sumbu 3 atau bus nanti akan dialihkan. Sudah menjelang jam 8 pagi, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Nariyah Pare Kediri. Alamatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di sisi utara jalan.

0: Ya, Zuru Cakra, informasi yang kami terima di beberapa titik jalur utama masih aman, tidak ada insiden maupun kewaspadaan yang perlu untuk Anda waspadai begitu. Namun jalur lain mungkin yang boleh Anda sampaikan, monggo. Saya tunggu ya di 0852-9001061. Saya ke penelpon dulu, halo. Selamat pagi, Bu Ana.
1: Selamat pagi, Kak Ii.
0: Iya, apa kabar, Bu?
1: Baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Ya, lagi di mana ini, Bu?
1: Di Kertosono, Kak.
0: Kertosono, Nganjuk. Tepatnya Kertosono mana?
1: Pandantoyo, Kak.
0: Pandantoyo, oke. Bagaimana di sana, cerah?
1: Ini agak mendung, Kak.
0: Wah,
1: sini
0: mendung ya.
1: Sedikit mendung, ya, Kak. Ini tadi masuk ke pasar, Kak. Belanja, Kak.
0: Oke, baik-baik. Lalu kalau
1: iya.
0: Untuk kegiatan hari ini apa ini, Bu?
1: Buka salon.
0: Oh, sehari-hari buka salon, Ge?
1: Iya, Kak.
0: Siap, semoga lancar rezekinya.
1: Amin, Kak.
0: Oke, baik, terima kasih sudah bergabung. Ada Bu Ana ini tadi di Pandantoyo, Kertosono.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Hari ini ada pawai budaya di Jombang ya. Anda yang melintas depannya stadion, ini pokok jalur dalam kota ya. Lalu Jalan Gus Dur, nah itu perlu untuk ngecek juga kepadatan arus di sana, mengingat ada kegiatan dan pastinya nanti untuk arus lalu lintas akan dialihkan.

0: Pawai budaya dalam rangka memperingati HUT ke-81 akan digelar di Jombang pada pagi hari ini tadi. Kegiatan tahunan itu berupa karnaval mobil hias dan hasil bumi yang dipusatkan di Jalan Gus Dur, tepatnya di depan Stadion Merdeka Jombang. Kadit Urjawali Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Sutris mengatakan, pawai akan menempuh rute dari Jalan Gus Dur menuju Jalan Ayani. Selanjutnya, peserta bergerak menuju kawasan Pasar Legi, kemudian belok ke kiri ke Jalan Kusuma Bangsa, dan berakhir di Gedung Kesenian Jombang. Untuk mendukung kelancaran kegiatan dari Satlantas Polres Jombang akan menerapkan rekayasa lalu lintas dimulai sejak jam 5:30 pagi sampai dengan nanti jam 12 siang. Selamat pagi, Pak Maskur.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekali sepertinya ini Pak Maskur ya.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehat walafiat, luar biasa.
0: Alhamdulillah, geng-geng di pasar ya Pak ya?
1: Ya, di pasar.
0: Bagaimana Pak kandangan perkembangan kediri hari ini di pasar kandangan?
1: Ya, alhamdulillah untuk aktivitas pasar pagi hari ini dari semenjak malam tadi, alhamdulillah cukup ramai. Untuk arus lalu lintas ini agak sedikit terganggu ini.
0: Karena apa ini, Pak?
1: Hari ini ada aktivitas PHBN yaitu baris anak-anak SD dan MI ya, kecamatan Kandangan.
0: Gerak jalan ya Pak ya, kecamatan.
1: Ya.
0: Genggih. Rutenya lewat depan pasar
1: MI
0: Pak?
1: MI dan SD. Ya betul sekali. Rutenya dari lapangan yang menuju ke pasar, kemudian dari pasar menuju ke Jalan Jombang sampai di desa Kasreman, sekitar 3 km.
0: Oke, baik. Nah, itu jalur utama ya, Pak, ya?
1: Betul sekali. Jadi agak terganggu ya, yang rute Jalan Jombang Ngalang maupun Jombang Kediri, sedikit harus bergantian, karena satu lajur digunakan untuk kegiatan baris ini.
0: Jam berapa Pak kegiatannya?
1: Dimulai jam 8 sudah start tadi. Ini peserta sudah melintas di depan pasar Kandangan. Sebagian sudah sampai dengan SMA Negeri Kandangan. Nanti terus melintas di dekat SMP Negeri sampai finish di Balai Desa Kasreman.
0: Oh, Balai Desa Kasreman. Gengge, baik. Siap, berarti sudah mulai ya Pak ya di jam 8 pagi ini?
1: Iya, betul sekali sudah mulai. Ini ada mungkin sudah sekitar 10 peserta sudah melintas di depan pasar Kandangan ini. Jadi tetap hati-hati, waspada, sabar, menanti pengendara yang melintas di sekitar pasar Kandangan.
0: Oke, baik, siap. Pak, kalau di pasar Kandangan mendekati Maulid Nabi, Pak, apakah ada bahan pangan yang naik harganya?
1: Kalau sembako sih alhamdulillah masih stabil ya. Kalau beras di kisaran 15.000 sampai 16.000, kemudian telur di harga 23 masih cukup murah, kangkung. Kalau minyak kita itu ya Rp21.000. Kalau sembako alhamdulillah tidak ada kenaikan atau penurunan. Mungkin yang naik ya harga sayur mayur ya, yang mungkin kemarin ini yang harganya tambah sedikit ya, tidak terlalu melonjak sih, masih terjangkau ya.
0: Genggih. Baik, mungkin nanti kayak perpekan gitu aja ya Pak ya?
1: Ya, betul sekali. Karena ya di musim kemarau ini mungkin pengairan sebagian sawah itu yang agak susah, namun hasilnya biasanya cukup bagus ini kalau musim kemarau itu, asal ada airnya cukup ya, hasilnya biasanya cukup bagus ini.
0: Oke, baik-baik, siap. Adakah informasi tambahan Pak Maskur?
1: Mungkin itu saja, dan ini ada informasi pemadaman untuk wilayah Kepung, Kandangan, dan Badas. Ini nanti akan saya sampaikan. Akan besok jam 9 sampai jam 16 kalau nggak salah itu ada pemadaman listrik.
0: Jam 4 sore sampai jam berapa Pak?
1: Jam 9 pagi sampai jam 4 sore.
0: Oh, jam 9. Wah, lama ini.
1: Ada pemadaman dari PLN itu.
0: Oke, baik-baik. Matur nuwun Bapak informasinya, nggih.
1: Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu para kru, para sedulur Cakra Kisna dimanapun berada. Terima kasih doanya untuk rekan-rekan yang Pak Nyoman, Pak Tamim, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan yang sedang dalam perjalanan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Salam dari Kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Maskur di Kandangan.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Jika dari Ari Lasso yang baru saja saya putarkan dan sekarang jam 8 lebih 27 menit. Saya ke gatekeeper. Alvan, silahkan.
1: Ya, yes, besok hari Minggu tanggal 23 Agustus. Tadi dikirimkan Pak Maskur ada jadwal pemadaman listrik dari PLN UP3 Mojokerto, ULP Ngoro. Ini pemadaman ada di beberapa kecamatan. Yang pertama di Kecamatan Badas Kediri, meliputi di Desa Krecek, Desa Tunglur, Desa Sekoto dan sekitarnya. Kemudian di Kecamatan Kandangan ada di Desa Kandangan, Desa Karang Tengah, Desa Kelampisan dan sekitarnya. Kemudian di Kecamatan Kepung akan padam di Desa Damarwulan dan Desa Keling. Ini besok cukup lama waktu padam, jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Kemudian info lain tadi disampaikan oleh Mas Erwin di kawasan Nganjukota ke arah Kediri, lewat Pace masih lancar, arah Kebanyakan aman, banyak truk muatan ini yang banyak melintas arah ke Nganjuk ataupun juga yang arah ke Kediri, jadi lebih hati-hati. Kemudian Pak Hamzah juga turut menambahkan di kawasan Mojokerto Kota yang arah ke Surabaya, arteri masih aman. Ini lewat bypass juga tidak ada hambatan dengan kendaraan roda 4 pribadi yang masih mendominasi. Kemudian Mbak Rizka di Ngawi menuju ke arah Nganjuk sampai di Jalan Raya Madiun Nganjuk masih aman. Lewat bawah saja ini belum ada hambatan. Untuk ruas jalur yang kawasan Caruban tadi sempat melintas juga masih bisa lewat, tapi sudah terlihat ada persiapan untuk karnaval nanti malam, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah sampai mana perjalanan Anda? Monggo boleh ditambahkan ya, Seru Cakra 0852 9010 61. Saya juga akan putarkan terkait dengan pengetahuan, menambah pengetahuan Anda terkait air terjun Singokromo.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Singokromo Nganjuk. Air terjun Singokromo Nganjuk bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat kalau kita seorang pemberani dan lebih menyukai wisata alam yang sepi pengunjung. Saya pernah melihat foto air terjun ini di Instagram. Sudah banyak wisatawan yang berkunjung, menikmati keindahannya, lalu mengunggahnya di media sosial. Berbeda dengan destinasi wisata alam lain, air terjun Singokromo Nganjuk memang jarang dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke tempat ini akan merasakan suasana yang benar-benar alami. Aktivitas lama di air terjun pun tidak akan terganggu oleh kedatangan wisatawan lain. Air terjun Singokromo Nganjuk menawarkan pemandangan alam yang memukau. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Di bagian bawah, terdapat kolam air yang berukuran cukup besar dan bisa menjadi tempat berendam para wisatawan. Puncak air terjun Singokromo terlihat kecil di atas tebing. Semakin ke bawah, air terjun semakin melebar. Jatuh membentuk telaga kecil. Bebatuan hitam beragam ukuran menghiasi sungai. Sebenarnya, airnya dingin dan jernih. Tetapi karena telaga dan sungai ini dangkal, serta bebatuan di sini berwarna hitam, sehingga airnya tidak terlihat bening. Sementara itu, dinding tebing ditumbuhi pepohonan dan lumut hijau. Beberapa meter di depan air terjun, sungai selebar sekitar 4 meter itu berbentuk undakan. Suasana rimbun yang bisa dijumpai di sekitar air terjun juga begitu menyegarkan mata. Apalagi airnya juga terlihat jernih serta menyegarkan. Sangat cocok bagi kita yang begitu menyukai destinasi wisata alam yang masih terjaga kealamiannya. Oh, Pemandangan hutan yang mengitari lokasi air terjun Singokromo sangat memanjakan mata. Aneka tanaman hutan dan berbagai bunga khas hutan menghiasi lereng-lereng gunung. Gemuruh suara air terjun juga memanjakan telinga, terlebih ditambah dengan suara burung dan hewan-hewan kecil khas hutan yang membaur terdengar sayup-sayup. Kita bebas mengambil foto dari pemandangan yang disuguhkan air terjun Singokromo ataupun Desa Ngeliman, tempat di mana air terjun ini berada. Bila membawa kamera yang tahan air, kita bisa mengambil foto dengan teman-teman dari jarak yang dekat dengan air terjun. Air terjun Singokromo berada di wilayah Desa Ngeliman yang masuk dalam Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk. Air terjun ini bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sekitar 2,5 km dari pusat kota Nganjuk, sejalur dengan jalan menuju air terjun Sedudo. Setelah melewati loket masuk objek wisata Sedudo, kita akan menjumpai papan petunjuk air terjun Singokromo. Cukup dengan mengikuti papan tersebut, kita akan sampai di lokasi air terjun Singokromo. Di samping keindahan air terjun, kita juga bisa mandi di kolam Sendang Putri Wilis Singokromo. Lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari air terjun Singokromo. Kemudian ada wisata religi Sedepo. Dahulu tempat ini dipercaya menjadi tempat pertapaan Kiai Ngaliman, salah seorang penyiar Islam di Desa Ngeliman. Satu tempat lagi adalah Sumber Gentong. Sama seperti Sadepok, lokasi ini masih bernuansa religi. Bahkan di dekat tempat parkir, pengunjung yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba permainan Flying Fox. Hanya saja, untuk sampai ke tempat-tempat tersebut, akses jalannya belum begitu baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nganjuk terus melakukan upaya mitigasi untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nganjuk. Kalaksa BPBD Nganjuk Sutomo menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai sarana media yang ada. Sutomo menerangkan terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk yang tergolong rawan dan berpotensi mengalami karhutla di musim kemarau ini, yakni meliputi Kecamatan Ngetos, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Lengkong.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Saya ke gatekeeper Erika, silakan. Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Agus melintas di simpang 4 wilayah Begadu Nganjuk ya. Kondisi di sana ini jalur ke arah bypass Nganjuk kabarnya juga cukup ramai. Banyak kendaraan besar yang melintas ya. Untuk pagi hari ini harap hati-hati dan juga waspada. Untuk cuaca dikabarkan juga masih cukup redup wilayah Begadung dan sekitarnya. Lalu juga saya terima informasi tersampaikan oleh Bapak Ari. Ini tadi juga disampaikan untuk di wilayah Sukomoro Nganjuk. Pagi hari ini anginnya tidak terlalu kencang ya, cuaca pun masih cukup redup. Sementara arus lalu lintas ramai dengan kendaraan roda 2. Satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Hasan. Ini tadi sempat melintas di Jalan Raya Purwasri Kediri. Ini tadi mengarah ke Kediri Kota. Kondisi arus lalu lintas kabarnya juga tidak ada hambatan, tidak menjumpai adanya kegiatan di bulan Agustus kali ini. Cuaca pun juga masih redup saja. Kemudian satu lagi, ini tadi dikabarkan oleh Bapak Iswanto melintas di wilayah Kediri Kota. Lancar untuk arus lalu lintas di sana, cuaca cerah berawan.
1: Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, terkait dengan perakiran cuaca di Kabupaten Nganjuk serta sekitarnya, saya sudah tersambung dengan perakirawan BMKG Juanda Sidoarjo. Ada Mbak Tria, selamat pagi Mbak Tria.
4: Selamat pagi Mbak Is.
0: Enggak Mbak Tria, sehat enggak?
4: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, baik. Di hari Sabtu ini Mbak, seperti apa perakiraan cuaca untuk di Nganjuk serta daerah-daerah yang dekat dengan Nganjuk? Monggo.
4: Ya, jadi untuk hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 wilayah Nganjuk diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Kemudian diperkirakan pada dini hari cuacanya akan sedikit berkabut atau kabur seperti itu dengan kelembapan berkisar antara 47 hingga 83% dan suhu berkisar 24 hingga 33 derajat Celsius dan arah angin dengan angin kecepatan 32,7 km per jam. Kemudian untuk wilayah-wilayah di sekitar Nganjuk seperti Jombang juga diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari dengan kelembapan 46 hingga 89% dan suhu 24 hingga 33 derajat dan arah angin juga dari dengan kecepatan 32,5 km per jam. Seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Berarti memang angin cukup kencang ya Mbak dengan parameter sebegitu?
4: Ya, betul. Anginnya cukup kencang dengan arah angin sebagian besar berasal dari Tenggara.
0: Dari Tenggara, baik-baik, siap. Kalau di musim kemarau ini apakah nanti masih ada potensi hujan lokal Mbak Tria Chandra?
4: Untuk 3 hari ini diperkirakannya masih untuk cuaca lokalnya rendah seperti itu Mbak. Jadi kita perkirakan untuk wilayah Jawa Timur selama 3 hari ini cuacanya cerah hingga cerah berawan seperti itu.
0: Oke, cerah dan cerah berawan. Baik. Lalu kalau untuk suhu di kawasan Jawa Timur itu paling panas berapa derajat Mbak Tria?
4: Untuk wilayah Jawa Timur paling panas sekitar 34 derajat Celsius untuk wilayah Surabaya. Tapi untuk suhu tersebut masih termasuk dalam kategori normal.
0: Oh iya ya, tapi berarti bisa dikatakan paling panas di Surabaya ya?
4: Ya, Surabaya, Sidoarjo.
0: Kalau umumnya berapa Mbak untuk sebagian besar di Jawa Timur?
4: Kalau di sebagian besar wilayah Jawa Timur berkisar antara 31 hingga 33 derajat Celcius, Mbak.
1: Oke.
4: Untuk wilayah lainnya, namun untuk wilayah di pegunungan itu bisa maksimalnya sekitar 29 sampai 30.
1: 29 hingga 30. Baik. Apakah di daerah-daerah seperti di Kota Batu yang cenderung dekat dengan pegunungan, lalu juga di pesisir pantai, itu masih ada potensi hujan, Mbak Tria?
4: Untuk saat ini, wilayah Batu diperkirakannya berawan saja, Mbak, hingga berawan.
1: Oke, baik-baik. Siap, Mbak Tria, terima kasih. Mungkin ada informasi tambahan dari BMKG ke warga masyarakat Jawa Timur, monggo.
4: Baik, untuk saat ini Jawa Timur masih berada di musim kemarau. Masyarakat kami himbau untuk selalu menggunakan pelindung kulit dan tabi surya saat beraktivitas di ruangan dan juga menghindari paparan matahari langsung, serta waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta menghindari pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan.
1: Baik, terima kasih Mbak Tria.
4: Ya, sama-sama Mbak.
1: Selamat melanjutkan tugas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang bertugas di BMKG Juanda. Saya sudah komunikasi dengan Prakirawan BMKG Juanda Sidoarjo, ada Mbak Tria Chandra May Luciana STR.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.
1: Ya, potensi hujan sangat kecil Seru Cakra, bahkan 3 hari ke depan ini tidak ada hujan begitu ya, karena memang dominan lebih ke cerah dan suhu paling tinggi itu di 34 derajat Celcius, dominan di kawasan perindustrian seperti di Surabaya. Kalau untuk di Nganjuk masih aman, 29 hingga 32 derajat Celcius, namun angin ternyata bertiup kencang dari arah tenggara.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Update informasi ke Erika, silakan.
1: Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba.
0: Apa ini?
1: Jembatan Kaliombo 1 sudah bisa dilalui,
0: oh,
1: kabarnya.
0: Oh iya iya iya. Roda 2, nah, roda 4 sudah bisa semua?
1: Dibuka untuk semua jenis kendaraan.
0: Ah, baik, baik.
1: Ya, dibuka dua arah juga. Dua jadi arah. Dari segala arah bisa melintas ya di jembatan Kaliombo 1. Mulai hari ini is ya. Namun untuk detailnya jam berapa seperti itu untuk pembukaannya, apakah sudah pagi hari ini atau masih dilakukan nanti malam ya? Karena informasi yang beredar itu nanti malam, Miss. Tapi okay, saya masih coba komunikasikan dengan Bapak Ibtu Murnianto, KBO Satlantas Polres Kediri Kota, terkait dengan kabar tersebut pembukaan kembali jembatan Kaliombo 1 Kota Kediri. Untuk detailnya ini tadi Ibtu Murnianto juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung. Saya masih dibantu Alvan Amar ya untuk menyambungkan Ibtu Murnianto, KBO Satlantas Polres Kediri Kota, terkait dengan informasi tersebut. Ini kalau memang Seru Cakra salah satu yang menunggu-nunggu dibukanya kembali jembatan Kaliombo, jangan sampai tertinggal informasi dari kami ya.
0: Betul.
1: Ini setelah ini akan disampaikan langsung oleh Ibtu Murnianto terkait dengan pembukaan kembali jembatan tersebut. Saat ini sudah tersambung Alvan.
0: Baik, Ibtu Murnianto selaku Kabil Satlantas Polres Kediri Kota. Selamat pagi Pak Murni.
2: Selamat pagi kembali Mbak Iis Sugiyarti.
0: Sugiyarto juga boleh Pak. Iya, sehat Pak Murni?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Iis.
0: Alhamdulillah, baik. Kami dapat kabar baik dari Kediri, kabarnya Kaliombo mau dibuka Pak.
2: Informasinya begitu. Nanti kurang lebihnya pukul 21.00, namun demikian nanti kan masih dirakorkan. Jadi siang hari nanti mudah-mudahan tidak ada kendala teknis sesuai dengan rencana, jadi nanti malam sudah bisa dilalui.
0: Baik, baik, baik. Siap. Berarti kondisi jembatan memang sudah selesai ya Pak ya?
2: Betul sendiri, jadi kondisi jembatan sudah selesai. Jadi berbagai rangkaian termasuk kemarin siang, sore, dan sampai tadi malam untuk sisi utara jembatan maupun selatan jembatan juga sudah dilakukan pengaspalan, Mbak.
0: Oke, baik-baik. Lalu kalau untuk bagian pinggir kayak pagernya itu juga sudah jadi ya, Pak, ya?
2: Nah, untuk pagar alhamdulillah juga sudah dipersiapkan. Yang penting atau yang utama untuk kendaraan nanti bisa melewati jembatan tersebut, Mbak.
0: Siap.
2: Jadi teknisnya untuk pagar yang ada di tepi itu sudah dari awal sudah dicor gabung dengan jembatan, Mbak. Mungkin kalau ada peninggian pagar, nanti belakangan ya, Mbak.
0: Baik. Lalu, Pak, apakah ini juga akan dibuka untuk seluruh kendaraan, Pak? Atau hanya kendaraan tertentu saja?
2: Informasinya berlaku untuk seluruh kendaraan, Mbak. Jadi kita buka seluruh kendaraan. Mungkin nanti saya bisa update kembali nanti siang atau sore setelah ada rakor ya, Mbak.
0: Geng-geng-geng, baik-baik. Tapi kabar baiknya nanti insya Allah jam 9 malam akan dibuka ya Pak ya?
2: Betul sekali, karena masyarakat sudah mengetahui baik lewat media sosial maupun dari WhatsApp yang ada maupun dari mulut ke mulut, sehingga banyak yang menanyakan. Kami sebagai anggota Satlantas Polres Kediri kita klarifikasi biar masyarakat, karena sudah seperti itu, juga menyambut dengan antusias dengan dibukanya jembatan Kaliombo tersebut, Mbak Iis.
0: Baik, terima kasih Pak Murni. Adakah informasi tambahan atau mungkin imbauan ke warga masyarakat yang melintas di sana, Pak? Monggo.
2: Baik, terima kasih. Imbauan saya, ya, karena dengan dibukanya jembatan Kaliombo, otomatis mengurangi kepadatan yang ada di Simpang 4 Nabatiasa maupun wilayah Kaliombo Raya. Mudah-mudahan dengan dibukanya jalan tersebut, alhamdulillah untuk selama ini Simpang 4 Baruna termasuk sekitarnya yang terjadi titik kepadatan bisa terurai kembali. Dan bagi para pengguna jalan, jangan terlena. Bagi pengendara R2 tetap menggunakan helm standar nasional Indonesia, dan untuk kendaraan R4 ke atas tetap menggunakan safety belt yang ada, Mbak Iis.
0: Baik, siap Pak Murni, selamat melanjutkan tugas, semoga lancar dalam bertugas nggih.
2: Terima kasih kembali Mbak, selamat pagi, selamat bertugas, tetap semangat, salam presisi.
0: Salam presisi, KBO Satlantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, per nanti jam 9 malam Seru Jakra, kabarnya akan dibuka kembali untuk akses jembatan Kaliombo ya, Kaliombo 1. Jadi jembatan ini memang lama ditutup bukan karena adanya perbaikan, tapi melainkan adalah pembangunan ulang begitu ya. Dan untuk Anda yang akan melintas di sana besok di jam rawan seperti jam pagi, itu sudah tidak terlibat kemacetan di Nambatiasa maupun di simpang-simpang lain lagi. Tetap tunggu informasi lengkap dari kami ya di 106,1. Nanti akan segera diupdate kembali oleh Pak Murni terkait teknisnya seperti apa. Dan semoga seluruh kendaraan juga sudah boleh melintas di jembatan Kaliombo.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Surujakra. Saya Isatin masih menemani aktivitas Anda di jam 9 pagi ya. Dan jangan lupa nanti di jam 10 pagi akan ada talk show hukum. Anda jangan sampai ketinggalan di jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan Anda bisa melanjutkan untuk informasi traffic maupun informasi perkembangan jalur yang Anda lalui 0852-9010-61. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan dinulinu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerak.

manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sedang berlangsung pawai budaya di jalur dalam kota Jombang ya, Surujakra. Anda yang dari arah Mojokerto menuju ke arah Jombang lewat jalur utama, atau yang dari arah Surabaya, kemudian sebaliknya yang dari arah Nganjuk menuju ke dalam kota Jombang, perlu untuk waspada di beberapa titik jalur yang ramai saat ini. Lalu lintas dialihkan. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, informasi masuk tadi disampaikan oleh Pak Hashim, ini di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto sampai di flyover Peterongan masih cukup lancar, pagi hari tidak ada hambatan, ramai dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Rima melintas di jembatan Ngangkatan Rejoso Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota sampai di Simpang 4 Bypass juga masih lancar, cuaca masih cukup berawan. Kemudian Pak Putra, ini di kawasan Kecamatan Jatikalen menuju ke arah Lamongan sampai di jalur Peloso Jombang masih aman, tidak ada pengalian, tidak ada penutupan, jadi masih lancar sampai ke Peloso. Arah ke Ngimbang Lamongan sejauh ini juga belum menemui hambatan, hanya perlu hati-hati karena banyak truk dengan dimensi besar yang melintas di jalur Peloso yang menuju ke arah Lamongan. Is.
0: Terima kasih, lanjut ke Angga Sandi.
2: Ada Mas Yuda ini dari Magetan menuju ke Nganjuk. Perjalanan beliau sudah sampai di awar-awar Wilangan. Kondisi arus lalu lintasnya agak sedikit padat karena ada kereta melintas. Lalu ada Pak Teguh, perjalanan dari Cepu menuju ke Blitar. Sekarang melintas di kawasan Kandat, Kediri. Arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga masih berawan. Ada Pak Wahyudi, perjalanan dari Ngoro Jombang menuju ke Rejoso Nganjuk. Sekarang sudah sampai di kawasan Kertosono, arus lalu lintas juga ramai lancar, cuacanya mulai cerah. Lalu ada lagi Mas Kevin, perjalanan dari Pare menuju Lengkong, sudah sampai di kawasan Mengkreng, arus lalu lintas lancar dan cuaca juga sedikit berawan. Is.
0: Terima kasih Alvan Amar serta Angga Sandi.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon dulu. Halo, selamat pagi Mas Kopeng.
5: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, lagi di mana ini Mas Kopeng?
5: Rutenya Lumajang, ini perjalanan pulang ini.
0: Oh, sudah perjalanan
5: pulang. Perjalanan pulang ya.
0: Iya. Memang sudah berangkat sejak pagi atau nginep kemarin?
5: Jam 2 berangkat, terus nyampe Lumajang jam 6, buka toko jam 8, nunggu, tidur di sana.
0: Oh, jam 2 sudah berangkat lah ini. Orang-orang ke pasar aja kalah sama Mas Kopeng ya?
5: Kalah Mbak, iya Mbak. Meruput Mbak, meruput.
0: Meruput, iya. Berarti sudah nyampe mana ini Mas?
5: Ini mau Klakah
0: Lumajang.
5: Iya.
0: Okay. Lumajang. Sepanjang perjalanan sejak berangkat tadi dari Jombang gimana? Ada kehambatan?
5: Lancar Mbak. Cuma dek Pasuruan tadi ada haul, lalu apa nu?
0: Oh.
5: Ruam Mbak.
0: Haul ya, baik. Ini ya. Kan sudah mendekati mulutan tuh Mas.
5: Ya.
0: Oke, acara-acara pondok banyak.
5: Iya, betul.
0: Oke,
5: betul.
0: Baik. Sudah sarapan atau belum ini? Sudah sejak pagi kerjanya.
5: Tadi pagi itu jam 7-an aku tarik nasi pecel Mbak, dek Lumajang Mbak.
0: Oh.
5: Lewat. Ya jalan kaki.
0: Kenapa kok jalan kaki?
5: Lah kan deket ada di situ.
0: Itu pas sudah nyampe. Yeah.

0: toko ya, tinggal nunggu buka.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Berarti
1: mobilnya Kak.
0: Oh. Perjalanan mobil berapa jam sih Mas? Depan, Jombang ke Lumajang itu?
1: Wah, enggak ngitung aku, Mbak.
0: Tapi kalau jam segitu iya, pasti bisa cepet ya, karena kan jam-jam sepi toh.
1: Iya, betul.
0: Ya ya, berarti kalau jam 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 jam ada?
1: Ya, sekitar segitu, Mbak.
0: 5 jam. Karena juga kan enggak ada tol ya di sana kan.
1: Ya, tolnya ada tapi enggak naik tol, Mbak. Enggak cukup kok.
0: Sangune ya, Mas.
1: Iya. Ya, Pak Suang, saya mau enggak cukup, Bang.
0: Iya. Baik-baik. Matur nuwun sudah gabung, Mas.
1: Nggih, Mbak. Siap, Mbak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di perjalanan ya. Mas Kopeng dari Lumajang hendak mengarah ke Nganjuk. Nah, ini Nganjuknya daerah sisi dekat dengan Jombang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Selamat pagi untuk seluruh Jakarta yang hari ini mungkin masih di rumah saja atau yang sudah mulai perjalanan dan perjalanan jauh begitu. Seperti Mas Kopeng tadi yang di kawasan Lumajang hendak mengarah ke Jombang begitu ya. Tetap hati-hati dan waspada dimanapun Anda berada. Update informasi ke Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi dari PLN UP3 Mojokerto WLP Nganjuk terkait dengan penghentian aliran listrik sementara untuk di beberapa wilayah. Ada dua sesi ya di beberapa wilayah tersebut. Untuk sesi pertama di jam 10 sampai jam setengah 11 dan juga di jam 4 sore sampai di jam setengah 5 sore. Ini hanya setengah jam ya Is ya. Itu ada di Desa Maguan, Desa Cepoko, Desa Mrebek, ada di Dusun Bendil, kemudian juga di Desa Keweden, Desa Kebunagung, Desa Siwalan, Desa Sidorejo, Desa Bareng, Desa Bendolo, Desa Duren, Desa Margopatut, Ngliman, Sawahan, Sidorejo, Bomo, Bendolo, si Sudimoro Harjo dan sekitarnya. Itu ada dua kali, di jam 10 pagi sampai jam setengah 11 siang dan juga di jam 4 sore sampai jam setengah 5 sore. Sementara untuk yang kedua itu di jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Kalau ini agak laman, itu di Desa Salam Rojo dan juga di YonTP Macan Wilis dan sekitarnya. Ada pemeliharaan jaringan di wilayah-wilayah tersebut, jadi harap ini ya diperhatikan untuk seluruh Jakarta yang terdampak, apalagi yang ada di Salam Rojo, karena untuk pemadaman listrik di wilayah Salam Rojo itu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Beralih ke informasi lainnya, ini tadi turut disampaikan oleh Bapak Sukamto. Ini tadi juga beliaunya ini merupakan pendengar setia Radio Cakra Krisna dan juga selalu menyimak talkshow hukum ya. Ini beberapa kali Bapak Sukamto juga sudah pernah bertanya bergabung di talkshow hukum Meja Hijau dan kali ini menanyakan untuk Sabtu kali ini narsumnya siapa ya Mbak, kemudian juga untuk temanya apa. Kebetulan untuk minggu ini ya di hari Sabtu 22 Agustus 2026, ini ada narasumber pakar hukum dan dosen di Uniska Kediri, Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH, membahas terkait dengan hukum pidana sebagai instrumen mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Jadi kita refleksi ya 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang baru kita peringati beberapa hari yang lalu. Sehingga jangan lupa ya seluruh Jakarta nanti simak talkshow hukum Meja Hijau jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Iis.
0: Lanjut ke Angga Sandi, silakan.
2: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuna Welirang, Taman Hutan Raya Raden Surjo kini dipastikan telah padam total. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno, menyatakan hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat sudah tidak ditemukan lagi adanya titik api di kawasan tersebut. Untuk memastikan lokasi benar-benar aman, pemadaman melalui udara atau waterbombing telah dikerahkan menggunakan helikopter dengan membawa 1000 liter air ke wilayah Sabana Lembah Lengkehan. Saat ini helikopter masih disiagakan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Untuk sementara, personil gabungan di Posko Kaliandra terus melakukan penyisiran dan pemantauan. Meskipun api sudah berhasil dipadamkan, akses jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang hingga kini masih ditutup sementara untuk umum. BPBD bersama TNI, Polri, dan para relawan masih mendata total luas lahan yang terbakar mengingat medan lokasi yang cukup suram, Is.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan juga Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Suru Cakra, jembatan Kaliombo nanti akan dibuka di jam 9 malam ya. Nah, jembatan Kaliombo Kota Kediri. Jembatan ini sudah ditutup, mungkin sudah ada sebulan lalu ya, sudah lama. Pembukaan kembali akan dilaksanakan di jam 9 pagi. Kabeo Satlantas Polres Kediri Kota Ibtu Murnianto mengatakan, kondisi jembatan saat ini sudah selesai dikerjakan. Pengaspalan di sisi utara dan selatan jembatan juga telah dilakukan hingga Jumat malam. Menurut Ibtu Murni, pembukaan jembatan nantinya direncanakan dapat dilalui seluruh jenis kendaraan, baik roda 2, roda 4, truk muatan barang. Namun, kepastian teknis terkait pembukaan tersebut masih akan dalam rapat koordinasi pada Sabtu siang ini tadi. Ibtu Murni menambahkan pagar di tepi jembatan juga telah dipersiapkan, bagian utara pagar telah dicor dan menyatu dengan struktur jembatan. Sementara jika nantinya diperlukan peninggian pagar, pekerjaan tersebut dapat dilakukan kemudian. Kapasitas pembukaan jembatan Kaliombo ini disambut antusias masyarakat. Informasi terkait dengan rencana pembukaan telah beredar melalui media sosial, WhatsApp, maupun dari mulut ke mulut. Satlantas Polres Kediri Kota kemudian memberikan klarifikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Dibukanya kembali jembatan Kaliombo diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik yang selama ini terdampak pengalihan arus. Salah satunya di kawasan Simpang 4 Nabatiasa dan wilayah jalur Kaliombo Kota Kediri.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Informasi di jalur yang Anda lalui seperti apa, Dulur Cakra? Semoga lancar, tidak ada hambatan, termasuk juga jalur dalam kota Kediri. Mungkin hari ini adalah hari terakhir bermacet-macetan di Simpang Nabatiasa ya, karena nanti malam sudah akan dibuka jembatan Kaliombo. Namun teknisnya kita belum tahu ya, karena kan hari pertama dibuka. Apakah nanti akan dilakukan pembatasan untuk uji coba dan lain sebagainya? Nah, kalau semisalnya ada, kita juga akan update. Untuk info awal sudah disampaikan oleh Pak Murnianto tadi, bahwasannya akan dibuka nanti jam 9 malam. Terkait dengan teknisnya menunggu, karena hari ini juga masih akan digelar rapat bersama dengan rekan-rekan Satlantas, Dishub, dan juga PUPR terkait pembukaan jembatan Kaliombo, Kota Kediri. Ya, Suri Jakra, informasi yang kami terima ya, kemarin itu sempat ada kebakaran begitu ketika detik-detik di hari Senin 17 Agustus 2026, detik-detik kemerdekaan. Kebakaran itu menghanguskan rumah di kawasan Jambu, Kayen Kidul. Kebakaran terjadi saat peringatan HUT ke-81. Pak Kalep Untung Satrio selaku PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri menyampaikan laporan kejadian sekitar jam 8 pagi dan petugas sampai di sana tidak berselang lama begitu. Berdasarkan laporan, kebakaran itu diduga bermula ketika pemilik rumah sedang memasak menggunakan tungku kompor. Kompor itu diduga lupa dimatikan dan ditinggal pergi, sehingga api dengan cepat membesar dan membakar bangunan rumah. Api kemudian menghanguskan sebagian besar bangunan dan isi rumah tersebut. Untuk kerugian cukup banyak, mencapai 70 juta rupiah, Suruh Jagra. Beruntung tidak ada korban jiwa. Yang bisa diambil dari kejadian tersebut adalah saat setelah memasak, jangan lupa ya, dicek kembali kompornya atau tungkunya seperti apa, apakah memang sudah dimatikan atau yang pakai tungku tradisional itu apakah memang sudah hilang bara apinya. Mengingat saat ini musim kemarau, potensi kebakaran lebih tinggi.

Upacara Saparan atau Bekakak. Desa Ambar Ketawang yang terletak di Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tradisi khas berupa upacara adat Yogyakarta penyembelihan bekakak, yaitu penyembelihan sepasang boneka temanten atau pengantin Jawa muda. Terbuat dari tepung ketan yang dilaksanakan setahun sekali dalam bulan Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini terkait dengan tokoh Ki Wirasuta, satu dari tiga bersaudara dengan Ki Wirajamba dan Ki Wiradana yang merupakan abdi dalam Hamengkubuwono I yang sangat dikasihi. Ketika pembangunan keraton

tinggal di sebuah gua di Gunung Gamping. Pada bulan purnama antara tanggal 10 dan 15, pada hari Jumat terjadi musibah. Gunung Gamping longsor, Ki Wirasuta dan keluarganya tertimpa longsoran dan dinyatakan hilang sebab jasadnya tidak ditemukan.

0: Sebab pengambilan batu gamping cukup sulit dan berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Nah, ini untuk besok itu agendanya apa? Suruh Cakra, Anda boleh tambahkan di 0852-9010-61 ke gatekeeper Angga.
1: Ada informasi masuk di sini dari Pak Agus Purnomo mengabarkan di kawasan Mojoroto, Kota Kediri, suhu udara di kawasan tersebut 27 derajat Iis. Dan juga ada kabut asap juga ya ini, 33 derajat. Lalu ada indeks kualitas udara di kawasan Mojoroto dikirimkan oleh beliau, yaitu 134 atau masih dalam kategori sedang, dengan konsentrasi PM2,5 di udara luar yang tinggi. Direkomendasikan untuk pengendara yang melintas di kawasan Mojoroto bisa mengenakan masker ya Is ya.
0: Baik.
1: Nah, lalu ada Pak Muhammad mengirimkan video di kawasan Berbek Nganjuk, tepatnya di arah pasar Berbek. Nah, ini mengabarkan katanya ada gerak jalan nih sini di alun-alun Berbek.
0: Oh, tingkat apa Pak Mu?
1: Nah, ini bisa diinformasikan kembali ya Pak Mu, untuk gerak jalan tersebut tingkat apa. Ini kalau dilihat dari video yang dikirimkan oleh beliau, startnya dari alun-alun Berbek Is, mengarah ke timur. Dan finishnya kita masih belum mendapatkan informasi juga. Monggo ditambahin Pak Mu. Lalu ada informasi perjalanan ini dari Pak Satrio. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya sekarang sudah sampai di flyover Peterongan. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Satu kali lagi ada Mas Rio. Ini perjalanan dari Bojonegoro menuju ke Jombang sedang melintas di kawasan Ploso. Arus lalu lintas di flyover Ploso cukup lancar, Is.
0: Terima kasih. Lanjut ke Erika, silakan.
2: Ini tadi saya terima informasi kabarnya di wilayah Tulungagung ada insiden lalu lintas seorang laki-laki mengalami luka cukup serius setelah ditabrak pengendara sepeda motor. Ini untuk pengendara sepeda motor kabarnya juga masih berusia remaja seperti itu. Sedangkan yang ditabrak ini bapak-bapak usia sudah 60 tahun, lansia ya masuknya. Seorang laki-laki berusia 60 tahun, warga Ngantru, Tulungagung seperti itu. Untuk kejadiannya di Jalan Nasional masuk Desa Pulau Rejo, Ngantru, Tulungagung. Kejadian ini sepertinya kemarin sore, namun untuk detailnya masih coba saya komunikasikan. Ini dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung, Ibda Armando Satya Putra Pratama. Nanti kalau sudah ada informasi terkait dengan detail insiden yang terjadi di wilayah Ngantru Tulungagung kemarin sore, akan saya sampaikan kembali. Kemudian Pak Mardiono ini tadi juga mengabarkan ini ya, terkait dengan kebakaran lahan dan hutan. Karena memang selama 4 bulan terakhir ini ya Is, ini kami terima banyak kejadian kebakaran lahan dan hutan. Baik. Di wilayah Jawa Timur seperti itu. Ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ini lahan yang terbakar kan ada 1121 sekian hektar. Kemudian ada juga di Taman Nasional Baluran Situbondo, ini ada 920 hektar. Ini sejak Mei hingga Agustus untuk datanya. Kemudian juga ada kebakaran di kawasan Gunung Biru Taman Hutan Rakyat Tahura Raden Suryo Mojokerto, itu ada seluas 99,5 hektar. Lalu ada kawasan Perhutani 72,58 hektar. Dan hari Selasa tanggal 18 itu juga ada kebakaran di kawasan hutan di penanjakan Gunung Arjuna. Meskipun hingga saat ini untuk di penanjakan dan Gunung Arjuna ini belum diketahui luasan lahan yang terbakar ya. Namun beberapa yang sudah terhitung hektaran yang dihanguskan oleh kebakaran yang terjadi di beberapa waktu lalu ini cukup memprihatinkan seperti itu ya. Ini kata Pak Mardiono, di Gunung Bromo sudah kebakaran, di Kalimantan juga ada kebakaran gitu. Memang di Kalimantan ini ya Is ya, juga ada kebakaran lahan dan hutan. Bahkan untuk kebakaran lahan dan hutannya di sana juga cukup luas, bahkan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Nah ini cukup menjadi keprihatinan kita ya sebagai warga Indonesia di hari kemerdekaan ini, banyak kebakaran lahan dan hutan. Semoga saja untuk yang kasus di Kalimantan ini bisa segera dijinakkan untuk apinya, bisa segera padam dan juga tidak merembet ke bagian-bagian lainnya. Untuk di Kalimantan ini juga belum diketahui pasti untuk luasan yang terbakar berapa ya, belum ada kabar pasti. Namun ini untuk kebakaran di Kalimantan itu juga cukup besar seperti itu ya. Cukup besar, dan juga hingga saat ini dari petugas gabungan masih terus melakukan pemadaman dan juga pembasahan di lokasi. Yes.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi dan Angga Sandi.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur, harga emas batangan antam di laman logam mulia naik Rp15.000 per hari Sabtu 22 Agustus ini di jam 9 pagi. Dari sebelumnya Rp2.725.000 kini menjadi Rp2.740.000 per gram. Dilansir dari Antara, harga beli kembali atau buyback juga naik menjadi Rp2.600.000 per gram. Tapi harga emas antam bisa berubah sewaktu-waktu ya, mengikuti kondisi pasar. Untuk transaksi buyback dengan nilai di atas 10 juta, nantinya dikenakan pajak penghasilan PPH pasal 22 sebesar 1,5%. Pajak itu langsung dipotong dari total nilai transaksi saat proses buyback. Halo, selamat pagi yang di ruang telepon.
5: Selamat pagi.
0: Oke, ya, Mas Novi, apa kabar ini?
5: Ya, baik.
0: Alhamdulillah. Gengge, posisi lagi di mana ini?
5: Di rumah, Mbak.
0: Di kawasan Pare ya?
5: Ya, betul, di Tulungrejo.
0: Oh, Tulungrejo. Sama perempatan apa ya?
5: Ya, saya dekat Mbak sama perempatan Tulungrejo Griyokulo Mriku.
0: Nggih. Ada informasi apa hari ini?
5: Ini saya bicara dengan Mbak siapa?
0: Sama Mbak Iis ini.
5: Iya, Mbak Iis ini saya tadi ini barusan Bapak Becak itu menyerahkan dompet, saya dilaporkan. Itu penemuan dompet lah, Pak Becak yang nemukan, terus lapor ke saya. Ya, jadi barangnya itu ada SIM B2, ATM BCA, NPWP, Kartu Indonesia Sehat. Itu Mbak.
0: Oke, baik. Yang menemukan tadi tukang becak, Pak?
5: Iya, betul, Pak Becak.
0: Oke. Untuk identitas di dompet itu atas nama siapa, Pak?
5: Ini namanya SIM B2 ini namanya Bapak Agus Purnomo, Mbak.
0: Agus Purnomo, warga mana?
5: Blitar ini, Mbak.
0: Agus Purnomo, warga Blitar. Oke. Adakah keterangan Blitar mana, Pak?
5: Ini saya baca di Kartu Indonesia Sehatnya Jalan DR Sukandar nomor 4.
0: Jalan DR Sukandar nomor 4. Oke, baik.
5: Iya. Yeah.
0: Posisi sekarang dompetnya ada di Pak Novi ya?
5: Iya, yeah, betul, di rumah saya.
0: Di rumah jenengan, Ki. Baik, baik. Yeah. Ada dompet terus isinya NPWP, terus SIM B2. Lalu?
5: Iya, kartu ATM BCA, Mbak.
0: ATM BCA.
5: Kartu ATM BCA-nya ini ada 4 ya Mbak.
0: Oh iya iya iya.
5: 4 biji ya Mbak.
0: KTP terus ada nggak Pak?
5: Kartu Indonesia Sehatnya 2.
0: Kartu Indonesia Sehat ini ada 2.
5: 2. Oh. SIM B2 yang khusus untuk truk ini 2. Mm-hmm. Eh 1. 1 B2, iya B2. Heeh, iya B2 umum. Ini
0: 1.
5: Terus kartu NPWP-nya 2, Mbak.
0: NPWP-nya juga 2. Siap-siap.
5: Ah, gitu.
0: Okay.
5: Ya kasihan Mbak
0: kayaknya. Enggak ada KTP-nya ya, Pak ya?
5: KTP mboten enten ya, Mbak? Oh,
0: mboten enten.
5: Nggih.
0: Geng-geng.
5: Iya, enggak ada tuh.
0: Baik. Nanti kami bantu ya untuk siarkan. Adakah fotonya, Pak? Di foto lalu dikirim ke gatekeeper, Pak?
5: Oh, gitu.
0: Iya, okay, nanti ya foto itu ya, Pak, okay ya. Dompet, ya, lalu nanti untuk kartu-kartu pentingnya ada di sebelahnya gitu, diikuti foto, enggak apa-apa.
5: Ya, termasuk ini ya, Mbak, SIM B2-nya ya.
0: Mm-mm. Ditemukan di mana, Pak Ngapunten?
5: Ditemukan di mana ini, Pak Unyil? Perempatan Tulungrejo, Mbak.
0: Oh, di situ, perempatan Tulungrejo.
5: Turun dari bis.
0: Oh, di biasanya turunan bis ya?
5: Iya, betul.
0: Jam berapa, betul, Pak Ngapunten?
5: Jam berapa, Pak Unyil?
6: Jam 2.
5: Sekitar jam 2 Mbak.
0: 2 pagi atau 2
5: siang?
0: 2 siang ya.
5: 2 siang.
0: Oh kemarin iya, berarti siang.
5: Naik Harapan Jaya.
0: Oh ini yang mungkin tahu dari itu ya. Jatuhnya itu tahu gitu ya Pak ya.
5: Iya ini katanya Pak Becak 10 hari yang lalu bilangnya.
0: Oh,
5: gitu.
0: Oh sudah lama saya sekali.
5: Iya bilangnya gitu Mbak.
0: Agus Purnomo ya, warga Blitar ya.
5: Betul, betul okay. Mbak.
0: Siap nanti kami bantu untuk udarakan ya Pak ya. Anda boleh sampaikan fotonya nge.
5: Oh iya, oke okay, siap.
0: Oke, okay,
5: saya baik foto ya.
0: Terima ya, kasih Pak. Semoga kasih, nanti Maris ada yang respon dan pemiliknya segera bisa menemukan kembali. Baik Pak
5: ya,
0: Novi. Oke, siap-siap monggo. Ada Pak Novianto Surujakra, mungkin Anda yang kenal atau Anda sendiri atas nama Agus Purnomo warga Blitar kehilangan dompet dengan isinya ada dokumen penting, ada NPWP, ada 2 NPWP, kemudian ada SIM B2 umum, lalu juga ATM BCA-nya 2. Dan masih ada lagi tadi kartu Indonesia Sehatnya juga 2 ya. Jadi ditemukan di perempatan Tulungrejo Pari Kediri sekitar jam 2 siang dan ternyata ditemukannya sudah 10 harian yang lalu. Perkiraan miliknya orang yang turun dari bus Harapan Jaya karena di situ turunan dari bus begitu. Anda kalau semisal mengenali pemilik atau Anda sendiri yang kehilangan boleh komunikasi langsung dengan gatekeeper kami di 0852-9010-61. Nanti kami akan bantu sambungkan dengan sang penemunya.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat pagi, Seru Cakra. Semangat pagi untuk hari ini ya. Meskipun di akhir pekan, pastikan Anda tetap pantau siaran Radio Cakra Krisna dimanapun dan kapanpun. Anda bisa pantau siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Berbagi kabar dengan kami apabila menemui kewaspadaan. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Alvan, Angga, serta Isatin. 0852 9001 0061.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ini berada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Ya, Seduh Jakra, hari Sabtu jam 10 pagi kembali kita bersama program Talkshow Hukum Meja Hijau terkait dengan hukum pidana sebagai instrumen mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini refleksi 21 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati ya beberapa hari yang lalu. 81 tahun yang lalu para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan. Bukan sekedar untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Kemerdekaan adalah ikhtiar untuk membangun sebuah negara yang berdaulat, melindungi seluruh rakyat, menciptakan keadilan sosial, dan juga menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan bahas bersama ya dengan Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH. Beliau merupakan pakar hukum dan dosen dari Uniska Kediri. Anda bisa ikut bergabung ya diskusi bersama kami melalui 0852 9001. Bisa bergabung WhatsApp atau juga langsung line telepon.

0: Di Cakra Krisna telah hadir ya Ibu Nur Hasanah yang langsung saja kita sapa bersama. Selamat pagi Ibu Nur.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya jumpa lagi setelah dua minggu berlalu ya. Dua minggu sudah ternyata akhirnya kita bisa ketemu lagi di Talkshow Hukum Meja Hijau untuk edisi kali ini 22 Agustus 2026. Ini masih terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja kita peringati beberapa hari yang lalu. Nah, ini hukum pidana sebagai instrumen mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Betul.
0: Ini nanti bisa dijelaskan terkait dengan kedaulatan, keadilan, kemakmuran masyarakat Indonesia. Monggo Ibu Nur mungkin
1: siap,
0: untuk pembukaan.
1: Siap, jadi Ibu sapa dulu semua sedulur cakra yang tentunya harapan Ibu mereka beliau-beliau sudah standby ya.
0: Iya.
1: sudah siap. Dengan beberapa pertanyaan yang menjadi apa itu ganjalan beliau-beliau ya. Karena kita ini sudah kalau dilihat dari usia 81 tahun loh Mbak ya.
0: 81
1: itu
0: tahun.
1: Itu kalau kita manusia itu udah lumayan ya.
0: Sudah lumayan.
1: Lumayan sepuh, betul.
0: Iya,
1: jadi seperti itu. Selamat pagi, Assalamualaikum semua sedulur cakra dimanapun penjenengan berada. Sehat, sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan teman-temannya. Hari ini memang sengaja kita tentukan temanya ya Mbak ya, ini agar sesuai ya,
0: sesuai dengan
1: kondisi kita pada saat
0: situasi.
1: Ini ya yang lagi memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang sudah 81

0: tahun, kemudian juga sesuai dengan bidang ilmunya ibu kan hukum ya, hukum itu, khususnya hukum pidana. Jadi seperti itu. Nah, di bulan Agustus ini ibu tiga kali solo mbak.
1: Oh iya betul.
0: Tiga kali. Tanggal 1 dan 8.
1: 1 dan 8. Karena Pak Gunawan berhalangan hadir ya.
0: Iya, insya Allah nanti di bulan depan awal bulan itu kalau enggak salah Pak David mau ikut gabung. Oh. Jadi kita nanti dua.
1: Dua.
0: Insya Allah nanti.
1: Insya Allah ya nanti minggu pertama.
0: Minggu pertama. Kan minggu September. Minggu belakang itu dari UKK ya.
1: Yeah.
0: Terus nanti setelah itu ibu,
1: baru ibu
0: sama Pak David. Insya Allah.
1: Yeah. Berdua ya. Yeah. Biar makin rame.
0: Biar rame.
1: Gak selesai ini nanti malah.
0: Iya. Jadi gini Mbak, ini. Alhamdulillah di tahun 2026 ini kalau mas hukumnya kita ya adalah momen yang sangat penting sekali ya, karena di tahun 2026 itu kita sudah menggunakan produk hukum pidana ya, sekaligus acara pidananya itu dari pemerintah Indonesia sendiri, jadi milik asli warga negara Indonesia. Kalau yang dulu itu kan dari peninggalan ya, dari kolonial, Witboek van Strafrecht itu istilahnya,
1: istilahnya
0: dari bahasa Belandanya sana ya, kitab undang-undang hukum pidana Witboek van Strafrecht, jadi itu. Nah, di tahun 2026 ini kita sudah resmi menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru yang itu kan dibuat disahkan tahun 2023 ya. Dan di mana di dalam undang-undang tersebut dinyatakan berlaku setelah 3 tahun diundangkan, berarti kan tahun 2026. Betul. Kemudian juga KUHP-nya kita menggunakan yang terbaru di tahun 2025, itu produk asli dari kita orang Indonesia. Sehingga apa artinya? Tentu ya, artinya tentu adalah itu dibuat berdasarkan istilahnya kepribadian kita orang Indonesia Mbak ya. Kan kita punya ideologi kita ya, Pancasila, UUD 45. Nah, harapannya kan tentu itu adalah implementasi ya, produk-produk perundang-undangan ini, terutama KUHP dan KUHAP itu adalah implementasi dari nilai-nilai yang ada di dalam UUD 1945. Jadi seperti itu. Nah, karena implementasi ini tentu juga harapannya adalah memberikan kebutuhan perlindungan yang sesuai dengan pada situasi saat ini. Jadi kalau dulu misalnya ya, orientasi pemidanaan itu kan hanya sebatas kepada pelaku ya. Yeah. Yang diperhatikan hanya pelaku saja. Pelaku karena dia telah melakukan tindak pidana, kemudian ya harus dipidana, kan itu ya, retributif. Dia melakukan tindak pidana harus dipidana. Jadi orientasi kepada pelakunya. Tetapi pada saat ini kita kan bukan hanya berorientasi kepada pelakunya, tetapi kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan korban ya. Apakah korban itu sudah mendapatkan perlindungan? Hak-haknya sudah diberikan? Selain korban siapa? Masyarakat. Artinya apa? Artinya masyarakat itu mendapatkan jaminan kepastian hukum bahwa misalnya sudah terjadi suatu kasus pidana. Nah, kemudian masyarakat itu terjamin kepastian hukumnya. Ini kasus hukum, kalau memang merupakan suatu kasus hukum, ini sudah diproses. Nah, ini kan harapannya masyarakat seperti itu Mbak. Yeah. Ya. Jadi diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi seperti itu. Kemudian dari sisi korbannya itu dia juga mendapatkan pemulihan, ganti rugi, restitusi. Jadi seperti itu. Jadi hak-haknya benar-benar diperhitungkan, dipertimbangkan oleh negara. Jadi enggak hanya sebatas semata-mata pelaku saja, pelaku harus dipidana, pidananya apa, kan begitu. Berarti kan hanya sepihak saja. Tapi di KUHP yang baru ini, kemudian di KUHAP juga, bahkan di sana ada suatu mekanisme lain yang tidak harus formalitas ya, yang tidak harus melalui litigasi ya, tetapi diserahkan kepada para pihak atas terjadinya kasus, tentu dalam catatan ya ada pembatasnya ya, pemagar yuridisnya, bahwa kasus yang boleh diselesaikan oleh para pihak ya melalui jalur non litigasi itu adalah bukan kasus-kasus yang berat, seperti misalnya kayak korupsi, terorisme ya nggak bisa dong ya, narkoba ya itu kan nggak bisa, itu kan sudah istilahnya kejahatan berat ya, perlu penanganan serius. Jadi seperti itu, kalau hanya misalnya sebatas pencurian, kemudian pelakunya mungkin masih anak-anak, sanksi pidananya tidak lebih dari 7 tahun, itu masih diberikan ya kesempatan kepada para pihak kepada para pihak untuk menyelesaikan, dengan catatan tentu penyelesaiannya itu adalah tanpa adanya intimidasi. Jadi betul-betul kemauan para pihak loh ya.
1: Harus sesuai kemauan,
0: kemauan para pihak. Jadi tidak ada. Terus si pelaku memang merasa bahwa dirinya bersalah telah melakukan tindak pidana, telah melanggar undang-undang yang ada. Jadi perasaan bersalah ini harus
1: rasa
0: ada,
1: bersalahnya
0: harus tumbuh
1: ada
0: di dalam pelaku. Tapi kalau dia tidak merasa bersalah,
1: ya.
0: Ini kan tidak bisa ya. Jadi korban ya, ini korban memaafkan. Oh iya sudah, tidak masalah, kami bisa menerima. Kemudian bagaimana solusinya ya, kan mungkin diberikan ganti rugi dan sebagainya. Masyarakat juga seperti itu, mendapatkan apa itu jaminan bahwa ini sudah diselesaikan. Jadi nggak diam ya, jadi nggak diam di tempat, ini sudah diselesaikan, penyelesaiannya seperti ini ya, kan seperti itu. Sehingga istilahnya ini diketahui secara umum, kemudian juga ini adalah menghindari overcrowded ya. Kebanyakan kalau kasus-kasus selalu diselesaikan melalui jalur formal, yang jika itu wong kita di dalam KUHAP sendiri itu sudah memberikan ruang, boleh tentu ya, dengan catatan
1: korban
0: ya,
1: menerima pun mengakui
0: kesalahan. Itu intinya Mbak. Jadi ini untuk menghindari overcrowded. Jadi karena apa overcrowded di dalam lembaga pemasyarakatan ini juga bahaya Mas ya Mbak ya.
1: Apa itu Bu?
0: Lah ya itu beban pemerintah toh Mbak. Iya kan, lah orang di lembaga pemasyarakatan coba bayangkan itu kan,
1: bayangkan
0: makan, iya kan, makan ya, banyak faktor yang yang menjadi pertimbangan ya, itu yang menjadi beban negara, kemudian juga di sana mereka itu kalau di dalam lembaga pemasyarakatan artinya mereka justru kemungkinan besar tuh malah lebih banyak belajar, ya kan? Malah lebih banyak belajar tentang kejahatan-kejahatan yang ada, ya kan? Iya. Karena mereka bersosialisasi dengan para pelaku kejahatan.
1: Untuk membentengi ya kan? Diri biar tidak seperti itu juga.
0: Ya, makanya. Jadi kemudian masyarakat juga keadilan bagi masyarakat di sini adalah ini nanti adanya istilahnya bahwa kejahatan ini minim untuk terjadi. Jadi ini merupakan upaya pemerintah ya, jadi ini masyarakat tapi terjamin, jadi adanya tindakan pencegahan, penanggulangan ya, itu loh fungsinya dari apa itu, bahwa ini hukum pidana memberikan perlindungan bukan hanya kepada pelaku ya, tentu adalah kepada korban dan masyarakat. Jadi seperti itu Mbak intinya. Kemudian juga kalau dilihat dari kedaulatan.
1: Nah,
0: kita kupas dari
1: kedaulatan dulu.
0: Nah, sekarang gini, sebelum kita ke kedaulatan hukum negara itu Mbak ya, negara itu ada ya. Negara itu ada karena apa? Karena ada warga negara ya. Unsur-unsur adanya negara, ada warga negara, ada wilayah ya. warga negara Indonesia sudah pasti ya. Ada. Berapa jumlahnya?
1: Berapa juta?
0: Uangnya ya bisa
1: berjuta-juta.
0: Ibu sudah sampai enggak hafal itu ya. Terus wilayah. Dari Sabang sampai Merauke. Minus timur-timur sekarang. Nah. Ya, minus timur-timur ya itu. Kemudian pemerintahan berdaulat. Ya. Berdaulat di sini berdaulat ke dalam dan keluar. Nah, kalau kaitannya dengan hukum ya, kedaulatan hukum itu bagaimana? Nah, tentu di sini adalah kalau kedaulatan hukum itu berarti artinya adalah kemampuan negara ya dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan yang ada. Ya, bukan hanya kejahatan konvensional ya, Mbak ya. Yeah. Macam kayak apa itu pencurian, penganiayaan, pembunuhan itu kan konvensional. Nah, sekarang di era zaman ini itu kejahatan kan berkembang, Mbak ya.
1: Iya, semakin ya,
0: semakin berkembang. Makanya ada apa itu terutama kalau kaitannya dengan IT mungkin adalah cybercrime.
1: Cybercrime.
0: Ya, yang kita juga sudah bahas perdagangan manusia.
1: Yeah.
0: Ya, perdagangan manusia terus apa itu pencucian uang. Kemudian juga ada kejahatan lingkungan korporasi. Seingat ibu dulu ibu sudah pernah.
1: Sudah pernah dibahas semuanya, satu-satu semuanya ya, itu.
0: 3 tahun loh Mbak.
1: Iya.
0: Gak terasa.
1: Tidak terasa.
0: Ya. 3 tahun sudah banyak ya. Untungnya di belakang-belakangan ini ada beberapa kasus yang mencuat sehingga kita bisa menyesuaikan.
1: Bisa diangkat ya sebagai tema.
0: Termasuk juga korupsi. Nah ini ya termasuk juga korupsi. Jadi berbagai jenis kejahatan itu tadi Mbak. Kemudian ada juga terorisme ya, kejahatan terhadap kelompok rentan ya, dan berbagai macam kejahatan yang melibatkan juga luar negeri, pihak luar kayak macam narkoba. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana ini kita di Indonesia itu mampu menghadapi berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan itu tadi? Karena biar bagaimanapun kalau ini tidak bisa ditanggulangi, diminimalisir, tentu akan mempengaruhi ya kedaulatan hukum itu sendiri, perekonomian. Jadi seperti itu Mbak. Jadi ini kita memang menjadi tugas bagi kita semuanya ya, terutama para generasi muda, bagaimana menjaga negara Indonesia ini tetap berdaulat, adil, makmur. Nah, sekarang kita bicara tentang adil ya Mbak ya.
1: Adil.
0: Nah, tentu orang kan bicara adil. Nah, adil di sini sekali lagi Ibu tegaskan, adil itu bukan hanya bagi pelaku tapi korban, tapi masyarakat. Ya, jadi pelaku ya sudah dipidana.
1: Pasti itu
0: sudah
1: ya.
0: Pasti ya. Tetapi kan pidananya itu nanti mengikuti perkembangan zaman, tidak harus selalu, artinya pidana itu adalah merupakan ultimum remedium. Jadi sebagai istilahnya apa ya? Terakhir ya. Kalau sudah tidak ada hal yang lainnya yang bisa dilakukan, jadi baru benar-benar dijatuhkan pidana. Makanya itu tadi Ibu bilang orientasinya sekarang kita bukan hanya retributif, bukan hanya memidana, tetapi ada restoratif justice. Jadi penyelesaiannya diselesaikan diserahkan kepada para pihak bagaimana menyelesaikan kasus ini, tentu dengan seperti yang sudah Ibu katakan tadi, ini ada istilahnya an umbrella act ya, pemagar yuridisnya ya. Jadi bahwa kasusnya itu adalah kasus yang ringan-ringan saja ya, bukan yang berat. Kemudian sanksinya tidak lebih dari 7 tahun ya, itu boleh. Jadi tidak sembarangan di restoratif justice. Terus untuk kasus-kasus yang berat juga seperti itu. Misalnya kalau misalnya lah ya, kalau kasus korupsi nggak bisa lah ya. Ya, jangan
1: berat
0: sampai
1: itu.
0: Jangan sampai ada wawasan ini korupsi restoratif justice. Jadi artinya apa? Meskipun restoratif justice artinya itu dikembalikan ya, misalnya kerugian negara, tetapi tidak menghapuskan pidananya. Kalau korupsi seperti itu, Mbak, ya.
1: Iya.
0: Kecuali kalau tindak pidana ringan, pencurian dalam keluarga, anak-anak korbannya, jadi seperti pelakunya, itu masih bisa istilahnya ditoleransi, ya, diberikan, karena seperti yang Ibu bilang tadi, sifatnya adalah ultimum remedium, terakhir melihat kebutuhannya seurgen mana. Kalau memang sudah nggak bisa, ya berarti ya harus pidana. Kalau bisa yang lainnya, misalnya dengan kerja sosial, ya kan zaman sekarang ya kan seperti itu, kerja sosial dalam pemantauan misalnya, atau dia kemudian diberikan pendidikan, pelatihan yang kemudian bisa menjadikan bekal ya untuk dia kembali di masyarakat. Jadi itu dimungkinkan. Jadi seperti itu. Jadi adil dalam arti di sini adalah korban, pelaku, juga masyarakat, nah, itu diberikan ruang, Mbak. Jadi itu. Jadi pelaku tetap bertanggung jawab. Korban dipulihkan, masyarakat dilindungi. Nah, jadi seperti itu. Masyarakat mendapatkan kepastian bahwa memang kasus tersebut sudah diproses ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian juga adanya jaminan bahwa ini akan dilakukan pencegahan, penanggulangan. Jadi seperti itu ya, Mbak, ya, itu ya. Itu menjadi tugas kita semua. Jadi seperti itu, Mbak.
1: Oke. Ini tadi berarti kedaulatan, kemudian keadilan, dan juga kemakmuran.
0: Iya. Jadi seperti itu. Kemudian yang menjadi permasalahan tentu adalah seperti yang Ibu bilang tadi, ya, overcrowded lembaga pemasyarakatan. Itu permasalahan di dalam, jika ini setiap kasus harus selalu disidang, harus selalu dipidana, dipenjara, itu kan menjadi overcrowded di dalam lembaga pemasyarakatan. Beban anggaran negara, kemudian juga, nah ini loh, Mbak, orang itu kalau sudah pernah masuk di dalam lembaga pemasyarakatan, kan dia akan mendapat stigma dari masyarakat, ya. Stigma dari masyarakat bahwa dia adalah pernah menjadi napi. Nah ini loh, Mbak, ya, tanda kutip pernah menjadi napi ini kan suatu label yang dalam proses kehidupan berikutnya ini akan menjadi beban. Apalagi kalau dia tidak memiliki skill, ya, sehingga jangankan balik ke masyarakat, balik ke keluarga aja itu sangat istilahnya susah, ya. Bisa-bisa keluarga itu
1: tidak menerima,
0: betul, membuang. Banyak kan mereka sudah berada di dalam lembaga pemasyarakatan itu, kemudian keluarganya aja jarang membesuk. Ya, ini kan tidak mensupport, ya, Mbak, ya. Nah, ini loh, ini nanti justru menjadikan permasalahan, ya. Tidak menyelesaikan. Ya, ini mungkin secara sistem peradilan pidana ini sudah diproses, tetapi proses ini justru menjadikan si pelaku, si narapidana ini akhirnya kehilangan masa depan. Nah, ini kan sangat disayangkan. Jadi ini merupakan permasalahan kenapa kemudian di dalam regulasi, ya, kitab undang-undang hukum acara pidana itu memberikan ruang bagi restoratif justice. Jadi ini, supaya apa? Supaya kalau tidak semua kasus itu bisa diproses, jadi ada ruang untuk mereka menyelesaikan sendiri kasus yang terjadi. Ini kan lebih istilahnya hubungan antara pelaku, korban, keluarga, masyarakat, ini kan bisa terjamin dengan keberlangsungan yang bagus, ya, Mbak, ya. Tapi kalau mereka berakhir di lembaga pemasyarakatan, ya, ada vonis dari hakim, ini justru bisa-bisa menjadi permasalahan di kemudian hari.
1: Ya, jadi semakin banyak orang yang dipidana, ini juga tidak bisa menjadi tolak ukur tolak ukur keberhasilan penegakan hukum.
0: Oh iya, dilihat-lihat. Jadi kalau kita bicara penegakan hukum nanti ada indikator-indikator, ya, Mbak, ya. Jadi kalau indikatornya bisa dari sisi normatifnya ya, peraturan perundang-undangan ya, kemudian dari aparatnya, kemudian dari budaya masyarakatnya. Nah, itu kalau bicara penegakan hukum. Jadi tidak selalu ini bukan tidak efek tidak selalu bahwa semakin banyak yang dipidana itu semakin efektif. Oh enggak, justru ini
1: semakin berhasil penegakan hukum ya.
0: Justru penegakan hukum itu berhasil kalau ini diselesaikan tanpa harus memidana.
1: Oh gitu ya, Bu.
0: Iya.
1: Malah tidak yang berakhir di pengadilan gitu.
0: Dilihat kasusnya
1: ya?
0: Dulu, Mbak. Jadi dilihat kasusnya. Kalau kasusnya itu memang memungkinkan untuk diselesaikan oleh para pihak, why not? Kan ini mengurangi beban negara.
1: Iya, tadi anggaran, beban negara.
0: Iya, anggaran. Kemudian berbagai macam permasalahan termasuk permasalahan si pelaku dengan korban, si pelaku dengan masyarakat, ya. Si pelaku dengan keluarganya juga. Ini kan jelas yang namanya orang dipertemukan di dalam persidangan itu kan mesti yang ada kan permusuhan toh, Mbak. Masa ada kekeluargaan kan enggak?
1: Enggak.
0: Ya, jadi itulah. Jadi justru ini menjadikan permasalahan, ya. Banyak permasalahan, bukan sebagai solusi mungkin sementara, ya, tapi berikutnya kan kita harus, makanya Ibu bilang orientasinya bukan hanya sebatas pelaku, tapi korban, tapi masyarakat. Pelaku juga bukan hanya saat ini saja, dia sudah dikasih sanksi, tapi kedepannya kita kan harus mempertimbangkan, Mbak, ya, bagaimana hidupnya dia ya ke depannya itu. Bagaimana dia bersosialisasi lagi dengan keluarga dan masyarakatnya. Ini ini yang sangat perlu dipertimbangkan.
1: Jadi, setelahnya ini
0: setelah kasus tersebut.
1: Kasus tersebut. Betul. Ini kalau yang kemakmuran, hubungan antara hukum pidana dengan kemakmuran masyarakat ini.
0: Betul.
1: Ibu Nur.
0: Betul. Jadi gini, kalau kita bicara tentang kemakmuran, itu kan kemakmuran itu dibangun melalui kebijakan. Beberapa kebijakan, Mbak, ya. Ada ekonomi, ada pendidikan, kemudian ada kesehatan, lapangan pekerjaan, kemudian pemerataan pembangunan, termasuk perlindungan sosial. Itu ya, jadi korelasinya seperti itu. Jadi kemakmuran itu dibangun melalui beberapa kebijakan. Ya, ada ekonomi, pendidikan, ya, kesehatan, lapangan pekerjaan, pemerataan pembangunan, perlindungan sosial. Nah, hukum di pidana di sini tentu perannya tidak langsung, ya, tidak langsung, tetapi di sini sangat penting sekali karena apa? Melalui pemberantasan beberapa tindak pidana. Seperti tindak pidana yang sudah Ibu sebutkan tadi, ya, ada korupsi, ada yang ini levelnya besar ya, Mbak, ya, korporasi, kemudian money laundering, ya, pencucian uang, kejahatan apa itu konsumen, ini besar-besar, Mbak, ya. Jadi kemudian kejahatan yang merugikan keuangan negara, jadi pajak, jadi seperti itu, Mbak, ya. Nah, ini kalau tidak ditekan secara efektif tentu kan berdampak terhadap sumber daya negara,
1: keuangan.
0: Nah, kan akhirnya berpengaruh toh. Pelayanan publik menjadi terhambat
1: karena takut dengan kejahatan
0: itu tidak diselesaikan secara efektif. Kan akhirnya kan itu tadi, keuangan negara istilahnya dirugikan, sumber daya juga dirugikan. Akhirnya itu tadi masalah kemakmuran berkorelasi kan menjadi terkurangi, ya kan, Mbak? Seharusnya bisa dengan keuangan negara yang penuh tanpa adanya korupsi, ya, tanpa adanya beberapa tindak pidana itu tadi, ya, pajak dan lain sebagainya, ini bisa memberikan pelayanan kepada warga dengan baik, ya. Tapi karena ini sudah dikorupsi, ada money laundering, ya, ada tindak pidana di bidang perpajakan, akhirnya kan melemahkan sumber daya yang ada, ya. Jadi akhirnya tentu itu berpengaruh terhadap kemakmuran yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat secara penuh, ya, karena itu kan juga tanggung jawab negara, Mbak,
1: tanggung jawab negara,
0: jadi
1: betul.
0: Seperti itu.
1: Jadi hukum pidana lebih tepatnya menjadi penjaga ya keadilan dan juga keamanan agar betul. Pembangunan ini dapat berlangsung
0: berjalan.
1: Ya berjalan secara sehat seperti itu. Ya seru Jakarta, ini tadi sudah kita kupas satu-satu terkait dengan kedaulatan, keadilan, dan yang terakhir ini adalah kemakmuran. Nah ini kalau seru Jakarta juga ingin sharing terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini, bisa langsung saja merapat ya di WhatsApp melalui pesan maupun juga sambung line telepon di 0852 9001061.
2: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
3: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
2: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
2: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
2: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya baik, seru Cakra, karena sudah ada kode dari ruang gatekeeper. Saya ke gatekeeper terlebih dahulu. Iis, silakan.
1: Iya, ada beberapa pertanyaan sudah saya pilih dulu, saya ambil dua begitu dari Bu Siti Maisaroh di Pacenganjuk. Kalau bicara soal Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, ini bertanya kepada Ibu Nur, sebenarnya sejauh mana sih Bu hukum pidana bisa menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Lalu satu lagi dengan Pak Lukman di Rejoso Nganjuk, kalau ada masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran karena faktor ekonomi, apakah hukum pidana juga tetap diterapkan secara tegas atau perlu juga untuk mempertimbangkan kondisi sosial dari sang pelakunya?
0: Baik, terima kasih Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah ada dua pertanyaan. Ini tadi yang pertama dari Ibu Siti Maisaroh yang ada di wilayah Pacenganjuk. Bicara soal Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sebenarnya sejauh mana hukum pidana bisa menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Monggo, apalagi ini, iya, ini ya, di apa namanya, KUHP baru ya, 2026, iya, ini kan juga mulai berlaku Januari ya berarti? Ya,
4: sudah kemarin.
0: Sudah kemarin, ya. Monggo, benar.
4: Jadi gini, terima kasih ya Bu Siti Maisaroh Nganjuk. Nganjuk semuanya dong.
0: Iya, Nganjuk semuanya. Mana warga Nganjuk?
4: Mana Kediriku? Mana Blitar? Ya. Jadi terima kasih sekali ya. Memang ini yang krusial ya Mbak ya. Sejauh mana kes hukum pidana itu bisa menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita? Cita-citanya itu kan seperti tertuang di dalam pembukaan UUD 45 ya, negara yang berdaulat kan seperti itu ya cita-citanya. Kemudian kalau kita bicara, apakah berarti kita bicara tentang penegakan hukum,
0: penegakan
4: ya Mbak
0: hukum.
4: Ya, kita bicara tentang penegakan hukumnya. Tentu hukum itu harus memiliki prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip yang diterapkan di dalam penegakannya. Yeah. Utama sekali itu adalah equality before the law. Apa itu equality before the law? Artinya adalah semua orang ya diperlakukan sama di hadapan hukum.
0: Nah, itu ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua tadi ya.
4: Ya nanti sebentar. ya tapi ibu yang pertama dulu ya.
0: Iya.
4: Jadi equality before the law ini semua orang diterapkan sama di hadapan hukum. Ya. Artinya mau dia istilahnya pejabat,
0: petinggi
4: atau bukan,
0: iya,
4: ya, selama di beliaunya itu adalah warga negara Indonesia, selama ya perbuatan yang dilakukan itu memang merupakan perbuatan pidana, jadi ya tetap harus diproses. Cuma prosesnya ini nanti kan juga ada asas-asasnya, yeah, Mbak ya, yang tentu yang ibu sudah sebut tadi, memang diperbolehkan restorative justice, tapi juga ada an umbrella X-nya, pemagar yuridisnya, jadi seperti itu. Yang yeah, jelas ya, yang jelas yang ibu tanyakan kepada saya, bagaimana? Ya itu artinya secara legalitas kalau memang di dalam undang-undang itu disebut sebagai suatu perbuatan pidana, ya setiap orang yang istilahnya dia melakukan tindak pidana harus diproses. Jadi seperti itu, tidak ada pengecualian. Makanya ada equality before the law. Selain itu apa? Ada juga bahwa di dalam prosesnya ini itu dia kan belum, masih istilahnya ada dugaan. Jadi kalau dia ada dugaan, maka dia diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah karena belum ada vonis hakim. Jadi gitu. Jadi karena belum ada vonis, jadi hak-haknya diberikan. Ya, haknya dia mungkin kalau masih anak-anak, dia masih sekolah, berarti berhak untuk mendapatkan pendidikan, mengenyam pendidikan. Jadi seperti itu. kemudian haknya untuk mendapatkan apa itu perlindungan hukum, pendampingan pengacara. Jadi semua haknya harus diberikan. Gitu. Kemudian juga ada proporsionalitas. Jadi gini Mbak, ini misalnya tindak pidananya pencurian. Pencurian kan bukan kasus yang berat-berat amat, sehingga tidak harus dia dilakukan cegah tangkal ke luar negeri sampai sebegitunya, dilakukan penyitaan aset negara, misalnya aset-aset yang dia punya, ya jadi seperti itu ya. Beda, jadi beda dengan kasus-kasus korupsi, kasus-kasus terorisme yang memang harus langsung ditangkap, ditahan, jadi seperti itu. Jadi ya ini apa, prinsip-prinsip di dalam penegakan hukum itu harus betul-betul direalisasikan, diimplementasikan.
1: Ya.
4: Jadi seperti itu. Kemudian juga independensi peradilan. Artinya apa? Di dalam proses peradilan ini, Mbak, tidak ada tekanan-tekanan dari pihak lain.
1: Ya.
4: Ya. Jadi di sini aparat penegak hukum semuanya, Mbak, ya, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hakim, lembaga pemasyarakatan, beliau-beliau melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang telah diatur di dalam undang-undang. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ya, jadi kasus apapun, ya, jadi seperti itu. Jadi di sini betul-betul independensi. Kemudian juga ada jangan lupa penghormatan terhadap hak asasi manusia seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Jadi di sini adalah misalnya kalau dia sakit di dalam prosesnya, kan ada Mbak ya, ya proses sakit diberi haknya untuk diperiksa oleh dokter, untuk ke dokter, tapi jangan sampai ini ya alasan sakit
1: jadikan alasan
4: untuk melakukan kegiatan yang lain, jangan sampai ya. Jadi ini sudah betul-betul memang real ya, posisi kondisinya adalah sakit. Nah inilah, jadi penghormatan terhadap hak asasi manusia, hak-haknya itu tetap harus diberikan. Jadi seperti itu. Ini kaitannya dengan bahwa apa itu hukum pidana itu bukan hanya ya menjadi alat,
1: hukum pidana bisa menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita.
4: Jadi itu tadi karena apa pelaksanaan di dalam proses peradilan pidana maupun di dalam penentuan bahwa itu adalah merupakan tindak pidana itu memang sudah legal, jadi ada undang-undang. Jadi nah itu prinsip sekali Mbak. Jadi tidak bisa orang dijudge bahwa dia telah melakukan tindak pidana tapi ternyata perbuatan yang dilakukan itu belum diatur di dalam undang-undang. Jadi kan ini tidak bisa. Jadi seperti itu. Jadi prinsip-prinsip di dalam istilahnya penegakan hukum itu ada dan itu harus diimplementasikan oleh setiap aparat hukum. Jadi termasuk itu tadi prinsipnya kita yang kedua ya. Kalau ada masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran karena faktor nih, ini Ibu tekankan, karena faktor ekonomi. Misalnya Mbak ya, kemarin apakah hukum pidana harus tetap diterapkan secara tegas atau perumpun? Nah ini contohnya aja, misalnya kayak kemarin itu pada saat COVID ya Mbak ya, di mana saat itu banyak pemutusan hubungan kerja, ya,
1: PHK di mana-mana.
4: Terus proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Itu ada seorang ayah yang mencuri HP, ya kan? Karena anaknya di dalam proses pendidikan kan menggunakan fasilitas HP sementara harus dia enggak punya, kan begitu ya ya. Jadi ini ada kasusnya. Kemudian ada seorang ayah juga atau ibu-ibu yang mencuri susu ya untuk anaknya.
1: Nah,
4: ini ya, ini kan ekonomi juga ya, ekonomi, alasan
1: ekonomi.
4: Nah, Beda kalau dengan kasus korupsi yang memang harus tegas. Nah, ini merupakan pertimbangan tersendiri. Ada beberapa ya, hakim itu mempertimbangkan, atau bahkan kalau hakim berarti sudah proses sampai di hakimnya. Aparat hukum lah mempertimbangkan faktor-faktor seperti ekonomi, faktor seperti usia.
0: Usia pelakunya juga.
4: Usia pelaku, faktor seperti kerentanan, misalnya orang tua, jadi seperti itu. Jadi tidak letter lex begitu saja diterapkan. Ini nggih Pak Lukman, faktor ekonomi ini memang menjadi pertimbangan bagi aparat hukum untuk menerapkan ya, aturan yang ada hukum pidana ini. Apakah harus langsung melalui jalur litigasi formal ya, melalui proses peradilan, ataukah bisa ya diselesaikan secara restoratif justice. Memang kan di awal sudah Ibu sampaikan, kita kitab undang-undang hukum pidana itu memberikan ruang bagi para pihak, terutama pelaku dan korban, di dalam penyelesaian perkaranya. Jadi orientasinya bukan hanya harus dipidana, tetapi orientasinya bagaimana permasalahan ini, bagaimana perbuatan ini diselesaikan tanpa harus semuanya ke arah pidana.
0: Ke arah pidana.
4: Jadi ada pertimbangan, dan ekonomi betul ya, ekonomi ini adalah salah satu pertimbangannya. Ya, jadi misal karena alasan ekonomi. Jadi bukan karena memang kalau kebiasaan beda lagi ya Mbak ya.
0: Iya nanti jadi apa namanya nggak takut ya.
4: Iya jadi seperti itu. Jadi ini alasan ekonomi itu juga yang masih apa itu ekonomi dalam tanda kutip. Ya dalam tanda kutip, enggak sembarang ekonomi saja ya, karena kan itu tadi yang Ibu bilang, jadi mendesak lah, ekonomi yang mendesak, ekonomi jadi yang seperti mendesak. Itu ya, tapi kalau misal masih bisa diusahakan dengan cara yang lain ya, tidak harus dengan mencuri ya, seperti itu ya enggak apa-apa. Kemudian seperti Ibu bilang tadi ya, kalau beda dengan kasus-kasus korupsi, ya narkotika itu kan sudah beda lagi.
0: Ya tapi meskipun kalau ringan-ringan seperti ini, kemudian melakukannya lebih dari satu kali, dua kali.
4: Kalau itu sudah beda lagi. Makanya bukan bilang ada an umbrella act undang-undangnya. Jadi itu adalah pertama kali dilakukan. Nanti nak wes kedua ketiga ya enggak, ya sanksi.
0: Tetap diproses.
4: Tetap ya, ya sanksi, walaupun mungkin sanksinya ya enggak terlalu berat kan, itu semua menjadi bahan pertimbangan hakim ya Mbak ya. Itu kan istilahnya faktanya. Faktanya itu bagaimana? Kan begitu, fakta hukumnya itu loh. Itu nanti akan jadi alasan yang meringankan dan memberatkan. Kalau memang itu ya bisalah apa bisa. Hukumnya memutus.
0: Iya.
4: Ya.
0: Apalagi sudah dilakukan berulang tapi ketangkapnya baru sekali.
4: Lah ya itu. Nah, biasanya mereka mesti bilang baru sekali.
0: Baru sekali.
4: Nah, tapi ini nanti akan terungkap ya. Betul. Jadi kita APH itu juga sudah dibekali dengan berbagai macam ilmu. Termasuk di sini adalah IT. Ya, IT ini kan yang merekam apakah betul.
0: Apakah
4: ya.
0: Betul.
4: Karena enggak bisa dipungkiri loh Mbak ini. Dia bilang baru sekali padahal sudah di sana. Kayak kemarin kasusnya itu begitu Mbak. Oh, ternyata di sini ngelaporkan, sana ngelaporkan. Nah. Oh, ternyata bukan sekali. Ya kan jadi begitu. Jadi tidak bisa ini. Jadi artinya apa? Tetap ya aturan itu berjalan ya. Jadi bukan hanya sebatas alasan ekonomi, tapi alasan-alasan yang lain itu yang bisa jadi bahan pertimbangan oleh aparat hukum. Jadi begitu Mbak.
0: Jadi seperti itu, semoga bisa terjawab nih Ibu Siti Maisaroh. Kalau Ibu Siti Maisaroh tadi bisa mewujudkan, namun harus terimplementasikan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada gitu ya. Semoga bisa terjawab ini dari Ibu Siti Maisaroh maupun juga dari Bapak Lukman yang ada di wilayah Rejoso Nganjuk. Ibu ini kalau sekarang kan usia Indonesia sudah 81 tahun. Yeah. Nah, seperti apa wajah hukum pidana Indonesia yang ideal untuk 2 atau 30 tahun ke depan kira-kira? Betul.
4: Ini suatu apa itu permasalahan kita ya. Yang ini menjadi PR juga bagi kita semuanya, Mbak ya.
0: Yeah.
4: Bagaimanakah wajah ya hukum pidana kita, politik terutama politik hukum pidana kita sekian tahun ke depan tuh harusnya bagaimana? Karena kita kan harus istilahnya siap, Mbak ya, siap dengan keadaan zaman pada saat ini, kemudian termasuk IT-nya, makanya berarti itu yang perlu dipertimbangkan agar kita Indonesia itu tetap memiliki hukum yang sesuai dengan kepribadian. Apa yang perlu dipertimbangkan? Tentu pertama sekali adalah memperkuat ya landasan kita Pancasila itu tetap di istilahnya dicantolkan di dalam semua produk peraturan perundang-undangan, termasuk yang ada korelasinya dengan pidana, hukum pidana. Harus, Mbak, ini nanti kalau kita nggak punya cantolan yang kuat ya, ini yang susah. Kan kita bangsa Indonesia itu sudah punya ideologi yang kuat ya, Pancasila. Ya itulah yang harus kita tetap ugemi, dicantolkan di setiap semua regulasi ya, yang ada di Indonesia. Baik itu Ibu sudah bilang tadi, ada bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Ya, ini ya nanti ini menjadi PR bagi ketua kita semuanya. Apakah regulasi-regulasi yang terkait dengan pendidikan itu sudah sesuai dengan ideologi kita ya. Apakah regulasi yang terkait dengan ketenaga kerjaan itu sudah sesuai dengan ideologi kita Pancasila ya. Taruhlah ya misalnya orang bekerja itu satu hari berapa jam. Berarti kalau sudah lebih jam artinya apa? Overtime. Kalau overtime berarti apa? Harus ada imbalan kan begitu. Nah ini loh jadi segala produk-produk perundang-undangan bukan hanya pidana, tetapi sudah Ibu bilang tadi di bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, semua itu harus mencantolkan nilai-nilai Pancasila ini. Dengan itu nanti kita bisa mengantisipasi perkembangan zaman ini. Karena gak main-main loh Mbak Pancasila ini ya. Pancasila ini nilai-nilai yang ada di dalamnya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, bahkan yang sampai ke adilan sosial loh. Ini kan sudah normatifnya. Nah ini kita kan bicara normatif. Ini minimal itu semua sudah terrealisasi ya di dalam semua produk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, tinggal nanti implementasinya bagaimana kan itu bicara apa itu lapangan, empiris. Nah, kalau empiris kan semuanya sudah pada tahu ya. Kita melakukan kontrol. Nah, kemudian apalagi? Kedua juga memperkuat perlindungan terhadap korban. Seperti yang selalu Ibu katakan ya, korban harus diberikan hak-haknya. Misalnya hak untuk mendapatkan pemulihan, hak untuk mendapatkan pendampingan, psikolog, kerohaniawan, dan lain sebagainya. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi di sini korban bukan hanya sebagai alat bukti saja bahwa ini sudah terjadi tindak pidana, jadi seperti itu, bukan hanya sebatas itu, tapi di sini korban diberikan posisi tersendiri, dikasih ruang, diberikan hak-haknya yang memang layak untuk diberikan, baik oleh pelaku sendiri karena dia sebagai penyebab terjadinya tindak pidana, bahkan juga negara harus ikut campur tangan dalam arti pemberian pendampingan itu tadi, misalnya kayak kasus-kasus kejahatan seksual ya, jadi seperti itu wajib negara ya, jadi memberikan rasa aman baik terhadap korban maupun keluarganya, itu haknya harus diberikan. Kemudian juga yang sudah Ibu
2: katakan tadi, memperkuat restoratif justice. Jadi kita memang orientasinya itu tadi, Mbak. Bukan hanya semata-mata kalau sudah ada kejahatan diproses harus pelaku harus dipidana. Jadi ada an umbrella X-nya, ada pemagar yuridisnya. Jadi tidak karena apa itu tadi nanti justru menimbulkan overcrowded di dalam lembaga pemasyarakatan, menimbulkan beban biaya yang harus ditanggung pemerintah dan yang sebagainya dan yang sebagainya. Jadi seperti itu. Penguatan restoratif justice termasuk di sini adalah mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara. Pidananya sekarang diganti aja deh. Ya, jadi tidak harus di penjara, tapi ada pidana-pidana yang lain yang itu bisa memberikan ruang ya kepada baik pelaku maupun korban ya, bahwa memang istilahnya di sini pelaku sudah dipidana. Untuk kasus-kasus tertentu ya, tentu ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya kayak narkotika itu dia kan harus dianu, Mbak ya. Itu juga dia sebagai pelaku dan juga bisa sebagai korban ya. Jadi kan rata-rata kan begitu, Mbak ya. Mereka pengedar itu sudah pasti itu ngincipi.
0: Ya kan? Pelaku dan juga korban.
2: Jadi seperti itu. Jadi harus ada rehabilitasinya. Jadi dan ini menjadi tanggung jawab bagi pemerintah juga. Nah, ini harus dikuatkan, dipikirkan kira-kira memang yang pas bagi mereka itu apa. Jadi itu tidak semata-mata harus itu tadi yang Ibu bilang, karena kalau di lembaga pemasyarakatan terutama pada saat ini ya masih ada banyak problematikanya ya, Mbak ya. Bisa juga mereka lari, bisa juga mereka dalam tanda kutip ya rame di lembaga pemasyarakatan, akhirnya terjadi mungkin kebakaran, pembunuhan dan lain sebagainya. Mereka tambah pinter, nah, ini loh banyak ya Mbak ya kemungkinan-kemungkinan yang itu justru timbul ya jika semuanya itu harus berakhir di penjara. Jadi seperti itu, kalaupun memang itu seperti sudah Ibu bilang tadi, ini adalah ultimum remedium terakhir. Kalau yang lainnya sudah tidak bisa di lakukan lagi, dan itu dalam catatan-catatan. Nah, jadi catatan-catatan artinya apa? Hak-haknya tetap diberikan, termasuk hak misalnya ada apa ya, remisi.
0: Remisi.
2: Ya, kayak Agustusan gini kan
0: ada dikasih kemarin ya.
2: Itulah. Jadi seperti itu. Kemudian juga adalah memperkuat integritas aparat penegak hukum. Nah, ini PR berat bagi kita semuanya. Ya. Karena memang kalau kita lihat dari yang sudah terjadi kemarin Mbak ya, di dalam lingkungan aparat hukum sendiri itu masih ada terjadi ya, dalam tanda kutip Mbak ya, ada korupsi, ada kolusi, ada konflik kepentingan, bahkan sampai pada penyalahgunaan kewenangan. Ini loh Mbak ya. Ini harus diantisipasi sehingga kita memperkuat integritas aparat hukumnya. Jadi kemudian jangan sampai di lingkungan aparat hukum itu sendiri terjadi korupsi, terjadi kolusi.
0: Ya. Tapi sejauh ini masih seperti itu.
2: Lah ya itu makanya ini kan menjadi aparat ya, Mbak. Mbak Erika kan bisa ngelihat ya, yang kemarin kita sudah diskusikan juga ya, ada cicak versus buaya ya.
0: Macam-macam.
2: Nah, ini loh ya, makanya ini menjadi poin ya, catatan Ibu. Ini harus diperkuat integritas para APH itu. Jangan sampai justru di satu sisi itu mereka melakukan tugas sebagai law enforcement ya, penegakan hukum, tapi justru ya mereka itu melakukan tindak pidana. Ya, ada korupsi, ada kolusi, ada penyalahgunaan kewenangan. Nah, ini sudah ini sudah enggak benar, ada konflik kepentingan. Nah, ini kita istilahnya mengawasi. Negara memperkuat. Bagaimana cara memperkuat? Tentu balik lagi pada regulasi yang ada. Jadi setiap aparat itu dibuat ya produk peraturan perundang-undangan yang menegaskan terkait dengan tugas dan kewajibannya, tugas dan kewenangannya sampai di mana, sejauh mana, harus jelas regulasinya. Nah, kalau regulasi sudah jelas, tinggal melihat implementasinya. Kalau di lingkup implementasinya itu misalnya ada penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, kita bisa ya melakukan istilahnya melalui media yang ada ya. Tentu karena media ini adalah sarana yang istilahnya ampuh sekali, Mbak. Ya, ampuh sekali untuk mengkanter adanya ketidakintegritasan para APH itu tadi, Mbak. Kemudian juga adalah memperkuat penegakan hukum terutama terhadap kejahatan yang merusak perekonomian negara, termasuk pencucian uang, kejahatan korporasi. Wah, ini harus betul-betul ditegakkan, Mbak. Kenapa? Karena korporasi itu di satu sisi adalah sebagai penyokong keuangan negara melalui pajaknya, yang harus dibayar tentunya. Tapi kalau mereka sudah dalam tanda kutip nakal, melakukan tindak pidana, tidak memberikan pajak yang sesuai dengan aturan yang ada, kan ini menjadi kerugian bagi negara. Ini nanti korelasinya terhadap istilahnya keuangan negara akan berkurang, kemudian pelayanan terhadap publik juga menjadi berkurang, ya, tidak optimal, karena pajak yang harusnya masuk ke negara sudah dikorupsi itu tadi, sudah tidak dibayarkan. Kemudian lagi tambahannya mereka melakukan kejahatan korporasi, ya, perusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, kayak kemarin itu banjir, kebakaran. Nah, ini kan negara rugi, Mbak, gitu loh. Jadi dengan kerugian-kerugian seperti itu, ini menjadikan fokus perhatian bagi semuanya, masyarakat juga, pemerintah juga, supaya ini tidak terjadi terus menerus dan kita, negara tidak dirugikan, masyarakat negara tidak dirugikan. Jadi seperti itu, termasuk adalah memperkuat, ini yang penting, digitalisasi. Ini, Mbak, makanya kemarin Ibu analisisnya Ibu ya, ke depan itu akan dibutuhkan mereka-mereka yang tangguh di bidang digital. Ya. Ilmunya ada digital forensik, kemudian ada digital ekonomi, akuntansi. Kemudian juga IT.

0: pelaku ataupun CCTV-CCTV di jalan-jalan,
1: di jalan,
0: di tempat-tempat fasilitas umum ya, mungkin di hotel atau yang lain, ini kan bisa dilacak, Mbak. Nah, inilah ya pentingnya kita memperkuat digitalisasi itu juga, termasuk di bidang penegakan,
1: penegakan hukum.
0: Ya, jadi kita harus mengantisipasinya, Mbak. Termasuk, nah itu tadi ya, kedelapan adalah pengawasan aparat penegak hukum. Tadi sudah Ibu bilang ya, integritas.
1: Integritasnya.
0: Tetapi lebih dari itu, mereka sebagai pelaksana di lapangan juga tetap harus diawasi. Karena itu tadi, integritas penegak hukum itu kan ada konflik kepentingan, yang Ibu bilang ada korupsi, ada kolusi ya. Jadi sehingga untuk itu perlu diadakan pengawasan terhadap para aparat,
1: para aparatnya. Ya, sampai seperti yang kasusnya Febri itu ya.
0: Lah iya. Makanya jadi perlu adanya ya pengawasan oleh aparat ya, lagi ya, jadi aparat penegak hukum itu tetap harus diawasi. Meskipun di sini Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengawasi, ya secara tidak langsung ya, jadi seperti itu boleh. Jadi memang ada kan, jadi seperti itu. Itu Mbak.
1: Baik. Ini mungkin Bu Karna sudah masuk jam 11, ternyata bisa disampaikan juga untuk closing statement terkait dengan pembahasan kita hari ini, monggo.
0: Ya. Jadi Ibu berterima kasih sekali kepada Cakra, termasuk juga krunya yang sudah memberikan ruang kepada Ibu dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang tentu di sini kita selalu mencari tema-tema yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, kita karena intinya di sini kita adalah belajar bersama, Mbak ya. Bukan istilahnya ngonek ngasih sosialisasi masyarakat sing dikasih. Kita belajar bersama, supaya masyarakat itu tahu ya, tahu kemudian menggunakan haknya dengan baik, dengan benar. Jadi seperti itu, sehingga di sini adalah bahwa dari satu sisi hukum pidana secara normatif itu memiliki kedudukan yang strategis ya, sebagai instrumen negara dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, kedaulatan hukum itu sendiri diwujudkan melalui kemampuan Indonesia dalam membangun sistem hukumnya ya. Kalau kita sistem hukumnya sekarang sudah ada, baik itu KUHP maupun KUHAP, produk dari negara Indonesia sendiri ya, di mana dua-duanya di tahun 2026 ini sudah diberlakukan ya di Indonesia untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi sudah, dengan demikian tentu kan harapannya, karena ini produk asli dari orang Indonesia, harapannya tentu itu adalah cerminan dari ideologi kita yang tentu inginnya adalah memberikan keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia semuanya, bukan hanya keadilan dan kemakmuran bagi sekelompok orang atau orang-orang tertentu, tetapi untuk semuanya. Jadi seperti itu. Di sini hukum pidana itu tidak boleh hanya dimaknai sebagai sarana untuk menghukum, tetapi justru hukum pidana di sini adalah memberikan ruang kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam tindak pidana untuk menyelesaikan ya kasus-kasus yang terjadi melalui kesepakatannya. Tentu ini dalam tanda kutip adalah untuk tindak pidana tertentu ya, karena itu sehingga dengan demikian maka kepentingan kepentingan pelaku, kepentingan korban, kepentingan keluarga korban, masyarakat, negara, semua diakomodir. Dengan demikian kalau semua ini sudah diberikan ruang sesuai dengan istilahnya posisinya masing-masing, tentu harapannya adalah Indonesia akan menjadi berdaulat baik dari sisi hukumnya, dan keadilan itu akan segera

0: tercapai. Jadi seperti itu. Terima kasih semuanya ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Seru Jagra, terima kasih untuk Anda yang sudah setia pantau Radio Jagra Krishna, terlebih pada program Talk Show Hukum di edisi minggu kali ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Sampai jumpa di Talk Show Hukum Meja Hijau edisi berikutnya.
2: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra. Krisna, bagaimana seru Cakra untuk situasi di sekitar Anda hingga menit ke-20 lepas dari jam 11 siang? Ini apakah masih cukup kondusif atau mungkin ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai oleh seru Cakra yang akan melintas di wilayah Anda? Kalau tadi pagi kami sempat terima informasi beberapa kegiatan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan di beberapa wilayah, berbagai macam karnaval ya, ada karnaval diikuti oleh anak-anak sekolah, karnaval mobil hias ya, kemudian juga agenda kerajaan masih ada di beberapa wilayah hingga hari ini seru Cakra. Bahkan kami terima kabar sampai bulan September pun ada beberapa wilayah yang masih terus ada agenda belum selesai ya, jadi masih di bulan September pun ada jadwal untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia di bulan ini, seperti itu. Jadi harap hati-hati sebisa mungkin ya seru Cakra, hindari dulu jalur alternatif di bulan Agustus, takutnya ada penutupan jalan untuk kegiatan masyarakat. Kalau melintas di jalur utama, biasanya apabila diberlakukan pengalihan sudah ada petugas kepolisian yang berada di lokasi. Jalur alternatif pun juga sudah disiapkan untuk para pengendara yang akan melintas. Jadi apabila Anda perjalanan kemudian juga menjumpai pengalihan rekayasa lalu lintas atau sejenisnya, bisa Anda kabarkan dengan kami di 0852 9001061. Saya Rika, pagi hari ini masih bertugas bersama Alvan, Angga, serta Iisatin. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau gak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester, sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100.000 itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya berada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya di Balai Desa Jambuwo. Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Kalau Anda perjalanan berpapasan dengan peserta gerak jalan ya, seru cakra, hati-hati. Biasanya kalau ada gerak jalan tidak ada pengalihan ya. Arus lalu lintas tetap berjalan meskipun harus terhambat. Berpapasan ini berarti harus di belakang peleton ya. Di belakang barisan itu harus sabar sekali. Kalau memang tidak ingin ini ya, menunggu seru cakra, melambat di belakang barisan ini juga, kalau ingin mendahului barisan tersebut harap diperhatikan, hati-hati apakah ada kendaraan lain dari lawan arah. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Informasi masuk disampaikan oleh Pak Hensu, ini mengabarkan perjalanannya sudah sampai di Garum Blitar dan selama perjalanan arus lalu lintas juga lancar, cuaca cukup panas pada hari ini. Lalu ada Pak Ribowo, ini mengabarkan beliau mengirimkan sebuah foto gerak jalan di Kelurahan Surodinawan, Kota Mojokerto.
0: Oke.
1: Nah ini yang area di jalan ditutup tadi ya, Rika ya, ini di kawasan Surodinawan. Lalu ada informasi ini di kawasan Lampu Merah Ngangkatan. Ini ada kabel listrik putus ya Rika. Dan ini juga sudah
0: dilaporkan belum?
1: Sudah dilaporkan ke PLN, Erika.
0: Sudah dapat respon belum?
1: Ini untuk ini kami masih menunggu informasinya, Erika.
0: Oke.
1: Untuk respon terkait kabel putus tersebut. Lalu ada informasi dari Pak Ayik, ini mengirimkan sebuah foto perempatan Jong Biru. Pada siang hari ini cuacanya cukup panas dan juga arus lalu lintasnya tidak terlalu ramai ya Rika.
0: Oke.
1: Dan juga di lampu merah yang lampu merahnya blind spot Rika. Ini jika berpapasan dengan mobil. Lalu ada informasi perjalanan juga dari Pak Dani. Ini dari Kediri menuju ke Tulungagung sekarang sedang melintas di kawasan Kandat, Erika.
0: Oke. Lanjut ke Alvan.
2: Ya tadi dari Mas Aribowo mengirimkan foto gerak jalan di Kelurahan Surodinawan, Kota Mojokerto. Ini ada penutupan jalan, tapi bukan di jalan utama. Ini jalan kecamatan begitu. Jadi tidak begitu mengganggu aktivitas di jalur arteri Surabaya Madiun. Ini di wilayah Kelurahan Surodinawan di Kota Mojokerto. Yang mau lewat di sana bisa lebih hati-hati. Dikirimkan jam 10.40 tadi sudah berlangsung, mungkin perkiraan dari Mas Adi nanti sampai siang menjelang sore karena peserta juga cukup banyak, jalan ditutup total siang hari ini. Kemudian info lain juga masuk tadi dari Mas Novianto, ini mengirimkan beberapa identitas kan tadi sempat on air juga menyampaikan menemukan dompet begitu, dompet milik warga yang terjatuh di seputaran, sebentar tadi informasinya di wilayah Pare tadi, untuk dompet yang terjatuh diamankan oleh Mas Novianto. Untuk identitas pemilik ini milik Pak Agus Purnomo, warga Sanan Wetan Blitar, jatuh atau ditemukan di seputaran Simpang 4 Tulung Rejo Pare Kediri. Ini berisikan kartu-kartu identitas, kemudian SIM, beberapa kartu ATM dan juga kartu Indonesia Sehat, semuanya atas nama Bapak Agus Purnomo, warga Sanan Wetan Blitar. Ini untuk informasi dompet dan juga kartu identitas sudah kita upload di media sosial. Nanti kalau Sedru Cakra mungkin mengenal atau si pemilik tahu bisa langsung menghubungi gatekeeper. Ini dompet masih dibawa oleh Mas Novianto tadi. Untuk namanya sekali lagi dengan Bapak Agus Purnomo, warga Sanan Wetan Blitar, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, mungkin ada mengenal ya Bapak Agus Purnomo, warga Sanan Wetan, Kota Blitar. Ini juga bisa disampaikan untuk dompetnya, ini juga sudah diamankan. Nanti untuk mengambil dompetnya di mana, kemudian juga kami sambungkan kepada yang menemukan ya. Langsung saja chat gatekeeper di 0852 9001061. Untuk dompetnya seperti apa, ini juga sudah kami unggah ke akun Facebook Cakra Krisna. Agar lebih detail lagi, Anda bisa cek melalui postingan tersebut ya. Kalau memang ini mungkin saudara Anda atau mungkin tetangga, bisa dikabarkan karena banyak kartu-kartu identitas dalam dompet tersebut.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seru Cakra, hari ini ada gerak jalan tingkat SD ya di wilayah Kertosono. Kemudian juga ada gerak jalan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Tadi Kecamatan Puri ya. Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Itu juga ada gerak jalan disampaikan oleh pendengar radio Cakra Krisna. Ini tadi karena ada yang gerak jalan tersebut, juga arus lalu lintas di beberapa ruas jalur dilakukan pengaturan oleh petugas kepolisian. Jadi ikuti arahan petugas yang ada di lokasi, gunakan jalur alternatif, dan juga mulai diatur kembali perjalanannya. Kalau mau berangkat, ini kira-kira bisa di cross check dulu ya, jalan yang akan dilalui apakah ada pengaturan arus lalu lintas atau tidak. Kalau memang ada, kan bisa langsung cari jalur alternatif lainnya. Kemudian untuk jam perjalanan ya, kalau pagi ini cenderung lancar, kalau siang sudah mulai ada gerak jalan, kalau sore pun ada karnaval. Jadi bisa disesuaikan saja ya, Seru Cakra. Ini tadi juga katanya ada penutupan jalan di sebagian jalur yang ada di Kecamatan Puri dalam rangka pelaksanaan gerak jalan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini untuk penutupan jalan kabarnya di jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Jadi cukup lama, Seru Cakra, untuk pengalihannya. Harap diperhatikan. Untuk jalan yang ditutup di pertigaan Kintelan, pertigaan Sawo, perempatan Tangunan, pertigaan Badung, dan juga untuk di sekitar startnya itu lapangan Desa Tambak Agung. Jadi itu ada sekitar 4-5 titik ya di beberapa persimpangan ditutup total karena adanya gerak jalan tersebut. Harap tetap hati-hati dan juga kabarkan selalu dengan kami ya apabila Anda menemui kewaspadaan. 0852 9001061.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Tidak hanya di Kabupaten Mojokerto ya, di Kota Mojokerto pun juga ada rekayasa arus lalu lintas dalam rangka gerak jalan Beregu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kalau untuk di Mojokerto Kota, penutupan atau rekayasanya sudah dilakukan sejak jam 6 pagi. Sampai kapan? Sampai acaranya selesai, seru cakra informasi yang kami terima. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan di Simpang 4 Murukan. Jadi arus lalu lintas yang mengarah ke utara dialihkan ke timur menuju Jalan Usman atau ke barat menuju Jalan Surodinawan. Lalu untuk di Simpang 3 Penarip, arus lalu lintas yang mengarah ke utara dialihkan atau putar balik ke selatan menuju Jalan R.A. Basuni. Kalau untuk di Simpang 3 Tribuana, ini arus lalu lintas yang mengarah ke barat dialihkan ke utara ke Jalan Brawijaya. Sementara untuk di Jembatan Pulo, sisi barat arus lalu lintas yang mengarah ke timur dialihkan ke selatan menuju Jalan Raya Pulo Rejo. Jadi tetap hati-hati, ini tadi disarankan ya bagi yang akan ke arah Surabaya bisa melintas di bypass saja agar perjalanannya lebih aman dan juga lancar. Kalau berpapasan dengan peserta gerak jalan kan pasti akan terhambat ya. Tetap perhatikan untuk papan penanda yang mungkin sudah disiapkan oleh petugas gabungan yang ada di sekitar lokasi kegiatan. Anda melintas di mana? Seru cakra untuk siang hari ini, kabarkan dengan kami ya di 0852 9001061.

0: ke gatekeeper Angga, silahkan.
1: Ada informasi masuk ini dari manajer PLN ULP Nganjuk. Bapak Rizal Yuda Wijaksono ini juga mengabarkan untuk terkait kabel putus di kawasan angkatan tadi. Ini teman-teman dari PLN juga sudah ke TKP ya Rika.
0: Oke.
1: Untuk memperbaiki kabel putus tersebut. Kami juga masih menunggu update informasi dari beliau terkait kabel putus tersebut, apakah sudah diperbaiki atau masih dalam proses pengerjaan ya Rika. Semoga cepat teratasi juga ya Rika. Untuk kejadian tersebut. Nah, ada informasi lagi disampaikan oleh Mas Pif Gustia Aji. Beliau menyampaikan buat yang mau ke Pasar Gondang ke timur jam 13 Karnaval TK Gondang dimulai.
0: Oke, sudah dimulai nah, ya berarti untuk
1: iya,
0: hari ini.
1: Dimulai jam 13. Jam 1 siang, Erika.
0: Oh, masih jam 1
1: iya,
0: siang.
1: Iya, masih jam 1. Cuma ini sudah mulai siap-siap, Erika.
0: Oh, mulainya ini mulai siap-siap.
1: Iya,
0: gitu
1: maksudnya
0: ya,
1: sudah mulai siap-siap. Oh. Ini juga ada beberapa, sepertinya dari foto yang dikirimkan beliau ini, ada beberapa guru yang sudah bersiap-siap di lokasi. Juga ada mobil pickup dan sound system, Erika, di kawasan tersebut. Untuk besok juga ada karnaval SD, SMP, SMA juga di kawasan tersebut, di kawasan Kecamatan Gondang, Erika. Lalu ada lagi informasi masuk dari Mas Rian. Perjalanan dari Jogoroto, Jombang menuju ke Nganjuk sudah sampai di Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar. Ada Mas Galih ini dari Diwek, Jombang menuju ke Ploso, sedang melintas di kawasan Tembelang, arus lalu lintas ramai lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya dimanapun Anda berada. Saya cek informasi dulu ke Iis, silahkan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Marzuki. Perjalanan menuju ke arah Jombang sudah nyampe di jalur Mengkreng. Arus lalu lintas ramai lancar saja. Truk muatan barang mendominasi untuk di siang kali ini. Seperti informasi juga yang disampaikan Mas Pif tadi, yang mau ke Pasar Gondang ke timur jam 1 siang menuntut mencari alternatif lain karena ada Karnaval TK Gondang yang dimulai di jam 1 siang. Nah ini ternyata besok itu juga ada Karnaval SD SMP SMA, dan berarti bergilir begitu setelah TK, besoknya langsung SD SMP SMA. Informasi selanjutnya ini tadi dari Bapak Haryadi menanyakan apakah betul jembatan Kaliombo akan segera dibuka kembali. Kalau info yang kami terima dari Satlantas tadi, kemungkinan nanti jam 9 malam itu akan segera dibuka. Hanya saja belum diketahui nanti mekanismenya seperti apa, apakah semua kendaraan, karena nanti juga masih akan dirapatkan oleh teman-teman lantas, kemudian teman-teman di sub dan juga PU. Erika.
0: Baik, terima kasih Iisatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: B.J. Habibie atau yang memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie asal Gorontalo dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo yang berasal dari Yogyakarta. Nama B.J. Habibie berperan sebagai pembuat pesawat pertama di Indonesia. Pesawat N250 Gatot Kaca dibuat B.J. Habibie pada 1995. B.J. Habibie sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Besari. B.J. Habibie juga sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, CASA, yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N250 Gatot Kaca. Saat IPTN sedang berjaya dan selangkah lagi mendapatkan sertifikasi dari Federal Aviation Administration atau FAA, Presiden Soeharto memerintah penutupannya beserta industri lain karena krisis moneter.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Cakra Jembatan Kaliombo Kota Kediri akan dibuka ya untuk hari ini 22 Agustus 2026. Rencananya sekitar jam 9 malam untuk semua kendaraan. Dibuka dari kedua arah. Jadi untuk Anda yang mungkin nanti ada rencana melintas di sana, tetap hati-hati dan juga jangan lupa berkabar dengan kami.

106,1 Radio Cakra Krisna. Ini tadi dari KBO Satlantas Polres Kediri Kota pun menyampaikan bahwa kondisi jembatan Kaliombo 1 ini sudah selesai dikerjakan. Pengaspalan di sisi utara dan selatan jembatan juga telah dilakukan hingga hari Jumat malam. Menurut yang disampaikan oleh Ibtu Murnianto, ini tadi pembukaan jembatan nantinya direncanakan dapat dilalui seluruh jenis kendaraan. Namun kepastian teknis terkait dengan pembukaan tersebut masih akan dibahas dalam rapat koordinasi pada Sabtu siang atau sore nanti. Pagar di tepi jembatan juga telah dipersiapkan. Bagian utara pagar telah dicor dan menyatu dengan struktur jembatan. Sementara jika nantinya diperlukan peninggian pagar, pengerjaan tersebut dapat dilakukan kemudian. Kepastian pembukaan jembatan Kaliombo ini juga disambut antusias warga. Informasi terkait rencana pembukaan juga telah beredar melalui media sosial, WhatsApp maupun dari mulut ke mulut ya. Jadi ini ada kabar ini, ada kabar itu dan lain sebagainya. Satlantas Polres Kediri Kota kemudian memberikan klarifikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Dibukanya kembali jembatan Kaliombo diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik yang selama ini terdampak pengalian arus. Salah satunya di kawasan Simpang Panabati Asa dan juga wilayah Kaliombo Raya. Meski jembatan kembali dibuka, masyarakat tetap diminta mengutamakan keselamatan saat berkendara.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat siang seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kami senantiasa berharap apapun aktivitas yang sedang seluruh Cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Siang ini bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper juga bersiap ada Erika, Isatin, dan juga Alvan yang siap menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Bagi sedulur cakra yang saat ini sedang tengah dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silahkan sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria. Naria

0: Ingat bawahnya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan, minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
2: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
0: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
2: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
0: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
3: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi di Gatekeeper 0852-9000-1061. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiata Herbal Nariah Trawulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambu. Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambu ke selatan 200 meter timur jalan. Baik, kita sudah tersambung bersama penelpon. Monggo Pak Nyoman, silakan.
4: Selamat siang, sehat selalu Mas Angga.
3: Selamat siang Pak Nyoman, sehat selalu gih Pak Nyoman. Gimana kabarnya hari ini Pak Nyoman?
4: Baik-baik saja, sama dengan Mas Angga.
3: Alhamdulillah Pak Nyoman. Lagi di mana Pak Nyoman?
4: Di Pare, biasa di Pare tempat kerja.
3: Rute kemana aja nih Pak Nyoman ini?
4: Rutenya ya duduk saja.
3: Oh, rutenya duduk saja.
4: Dari jam 7 sampai jam 4.40 duduk saja, ya berangkat pulang.
3: Sudah ngopi, Pak?
4: Oh, selesai ngopi, selesai makan siang ini.
3: Wah, udah selesai semua ini ya siang ini Pak Nyoman. Oke. Sudah makan Pak Nyoman?
4: Oke. Baru selesai ini.
3: Baru selesai juga
4: berdua
3: ini.
4: Sama Pak Eko. Ya, udah lah.
3: Gimana?
4: Ya, Mas Angga tak sampaikan dari kota Pare yang terindah. Okay, hari ini cuacanya panas-panas redup, sumuk banget Mas Angga. Sumuk.
3: Alhamdulillah.
4: Redup panas ini. Dan hari ini juga ada kesibukan warga Pare gerak jalan umum ini.
3: Nanti
4: startnya dari lapangan di Kota Pare, startnya dari lapangan Canda Bilawa timur ke utara, ke barat, ke selatan, sampai lagi udah di start lapangan.
3: Oke, siap.
4: Mungkin
3: Pak
4: Nyoman, jam-jam segini udah berkumpul, biasanya jam 1 udah jalan, tapi saya tidak bisa lihat ini karena tempatnya sebelah barat. Tidak bisa lihat ini. Jauh, hampir setengah kilo lah ke sana.
3: Enggak lihat. Jadi, ini Pak Nyoman.
4: Iya, nanti lihat di Facebook sajalah.
3: Nggih, siap Pak Nyoman.
4: Situasi kedua arah jalan juga masih lancar, radar enggak seperti kemarin ramainya. Lancar ini, mungkin nanti kalau masih ada dialihkan ke selatan, ke utara, untuk yang ke Jombang, ke Kota Pare. Tuh, biasanya gitu.
3: Okay.
4: Tapi tidak mengabat jalan, orang-orang jalan itu.
3: Okay.
4: Dan salam-salam semua teman-teman, saudaraku dimanapun berada, tetap semangat selalu. Terus Kotoni ini, siang-siang begini, apa ikut gerak jalan Kotoni ini? Anak buahnya. Gerak jalan Kotoni, kuali-kuali di Danogi, anu apa, kopi kapal api atau kopi apa.
3: Oke, Pak.
4: Terima kasih.

0: Mas Angga,
1: Ya, terima kasih
0: sampai
1: Pak
0: jumpa
1: Nyoman.
0: kembali, sehat selalu
1: Siap Pak
0: sama
1: Nyoman.
0: tim Pak Fratisna.
1: Terima kasih banyak Pak Nyoman. Monggo dilanjut
0: Kamu
1: Pak
0: sih
1: Nyoman.
0: ngapain? Yeay.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.
1: Baik, sedulur Cakra, tadi kita juga sudah tersambung dengan Pak Nyoman. Beliau mengabarkan di kawasan Stadion Candrabirawa Pare, Kabupaten Kediri, ada acara gerak jalan ternyata hari ini. Informasi dari Pak Nyoman. Dan cuaca juga cukup terik pada siang hari ini, sedulur Cakra. Maka dari itu jangan lupa untuk tetap kalau berpergian tetap membawa helm dan juga memakai jaket biar gak kepanasan.

0: Ya, Sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan bisa disampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061. Kita selanjutnya cek informasi ke Gatekeeper, silakan Iis.
1: Budi ya, tadi itu sempat mohon info jalur dari Nganjuk Kota ke Kediri Kota, apakah ada kegiatan PHBN? Kalau untuk mulai Nganjuk ke Kediri insya Allah masih aman, okay. Untuk di jalur utama ya, tapi info okay. Terakhir masih aman. Kemudian Mas Arjuna, info untuk pengguna jalan arah Lengkong Gondang, siang ini ada kegiatan Karnaval TK. Startnya Pasar Gondang ke Timur, finishnya di lapangan Desa Pandean. Nah ini minta info untuk jalan arah ke Nganjuk Sawahan, apakah ada kegiatan PHBN? Nganjuk Sawahan berarti lewat jalur Brebek ya? Ini nanti boleh ditambahkan Sedulur Cakra yang sudah melintas di sana. Kalau untuk saat ini masih aman, kemungkinan di adanya acara PHBN juga di kawasan Baron, jika tidak lewat di Baron kira-kira masih aman sih. Kemudian ini tadi dari Ibu Ainun, perjalanan juga menuju ke arah Ngantru Tulungagung sudah nyampe di Keras Kediri, lalu lintas lancar. Angga.
0: Oke, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 83 jiwa. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan pada hari Jumat menyampaikan bahwa penambahan korban meninggal dunia tersebut berasal dari beberapa wilayah. Rinciannya meliputi 2 jiwa di Kabupaten Manggarai, 2 jiwa di Kabupaten Manggarai Timur, 2 jiwa di Nagakeo, dan 1 jiwa di Kabupaten Ngada. Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa jumlah korban luka-luka saat ini dilaporkan mencapai 986 jiwa, bertambah 79 jiwa dari laporan sebelumnya. Sementara untuk warga yang terdampak dan harus mengungsi, jumlahnya turut melonjak menjadi 110.785 jiwa. Terkait dampak kerusakan bangunan, jumlah rumah yang rusak kini tercatat mencapai 44.946 unit. Data tersebut mencakup 17.176 unit dalam kategori rusak berat, 9.758 unit rusak sedang, dan 18.013 unit dalam kategori rusak ringan. Beliau menambahkan wilayah kabupaten dengan tingkat kerusakan jumlah terbanyak berada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai.

0: Untuk sedulur cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali. Silahkan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Kita kembali cek informasi ke Gatekeeper, silakan Erika.
1: Ya, ini tadi saya sempat terima informasi ada insiden lalu lintas di wilayah Tulungagung. Tadi kabarnya untuk insiden tersebut sudah kemarin hari Jumat 21 Agustus 2026 sekitar jam 5 sore. Setelah saya komunikasikan dengan Ibda Armando, Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung, ternyata betul ada insiden lalu lintas kemarin antara kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan seorang pejalan kaki di desa Pulau Rejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Nah, kecelakaan tersebut ini dialami oleh pengendara sepeda motor perempuan berinisial L, usianya masih 14 tahun, warga Tapan, Kedungwaru, Tulungagung, membonceng seorang perempuan juga berinisial A, 11 tahun, warga Kedungwaru, Tulungagung. Ini menabrak pejalan kaki seorang laki-laki usia 60 tahun berinisial B, warga Bendosari, Ngantru, Tulungagung. Berdasarkan hasil laporan, sebelum kejadian, kendaraan sepeda motor Honda Beat tersebut melaju dari arah selatan ke utara. Sedangkan pejalan kaki ini berjalan dari arah barat ke timur, menyeberang jalan gitu ya. Oleh karena diduga pengemudi atau pengendara sepeda motor ini kurang hati-hati, kemudian juga tidak mengutamakan pejalan kaki, ya saat itu pejalan kakinya sedang menyeberang ya. Akhirnya terjadi laka lantas tersebut. Akibat kejadian tersebut, pengendara dan juga penumpang sepeda motor mengalami luka. Kemudian pejalan kaki pun mengalami luka di bagian kepala, kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. Petugas juga sudah melakukan olah TKP untuk mengamankan barang bukti satu sepeda motor, ya. Honda Beat dengan nomor polisi AG4272RGH. Diimbau kepada seluruh pengguna jalan lebih hati-hati ya ketika berkendara, kemudian pastikan kondisi kendaraan layak jalan serta jaga konsentrasi dan kecepatan saat berkendara untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lalu saya juga ini tadi dapat pesan masuk disampaikan oleh Mas Arjuna. Info untuk pengguna jalan arah Lengkong ke Gondang, siang ini ada kegiatan Karnaval TK. Untuk startnya ada di Pasar Gondang ke timur, untuk finishnya ada di lapangan Desa Pandean. Diminta ya, ini untuk info jalan arah Nganjuk ke Sawahan, apakah ada kegiatan BABM. Sementara ini informasi yang kami terima masih cukup aman ya, kalau untuk dari Nganjuk Kota menuju ke Sawahan tidak ada hambatan, tidak ada laporan adanya kegiatan BABM yang berlangsung untuk hari ini. Kemudian juga ini tadi Budia menanyakan untuk jalur Nganjuk Kota ke arah Kediri Kota, apakah ada kegiatan BABM. Sementara tidak ada, tidak ada kegiatan BABM yang berlangsung di jalur utama Nganjuk Kota ke Kediri Kota, sehingga masih cukup aman saja. Lalu juga ini tadi saya terima informasi tersampaikan oleh Bu Ana. Bu Ana, ini tadi bukan Bu Ana Kertosono ya, beda lagi.
0: Beda lagi ya.
1: Iya, beda lagi ini.
0: Ada
1: tadi.
0: Banyak ini.
1: Iya, betul. Ini tadi Bu Ana menyampaikan Prambon ada kegiatan Karnaval TK. Diimbau hati-hati yang mengarah ke wilayah Prambon dan sekitarnya.
0: Rute mana ini, Rika?
1: Pasti saya carikan informasi terlebih dahulu.
0: Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Rika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk sedulur cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Kabarkan perjalanan Anda dan kewaspadaan yang ada di sekitar Anda kepada kami.

0: Informasi selanjutnya untuk Sedulur Cakra, Komisi 3 DPR RI saat ini tengah mempercepat pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Regulasi krusial ini ditargetkan dapat segera disahkan sebelum bulan Desember 2026 mendatang, atau paling lambat dalam dua masa sidang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan intensitas penyerapan aspirasi publik melalui rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Beliau menyebutkan setidaknya dalam sepekan akan digelar 2 hingga 3 kali RDPU guna menyerap masukan dari berbagai elemen masyarakat. Beliau juga menambahkan pembahasan RUU ini membutuhkan perumusan yang lebih cermat dan waktu yang lebih panjang, mengingat konsep perampasan aset merupakan pendekatan yang terbilang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam proses pembahasannya, Komisi 3 turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga organisasi masyarakat. Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan perdebatan adalah bagaimana menyeimbangkan upaya pemulihan aset negara dengan perlindungan hak warga negara, serta membatasi potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pembahasan juga mendalami skema tata kelola aset yang telah disita, termasuk wacana pembentukan lembaga khusus yang memiliki kompetensi multidisiplin untuk mengelola aset rampasan. Komisi 3 juga memastikan bahwa mekanisme perampasan aset ini nantinya harus tetap memberikan perlindungan hukum yang jelas. Bagi pihak ketiga yang memiliki hak sah namun tidak terlibat dalam tindak pidana, seperti pasangan maupun anggota keluarga. Dengan target penyelesaian pada akhir tahun ini, payung hukum tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi sekaligus memberikan kepastian hukum di tanah air. Selanjutnya kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Iis.
1: Ya, kami tadi terima informasi bahwasannya ada seorang, ini belum diketahui ya jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, diduga mengalami insiden di perlintasan kereta api Sukomoro Nganjuk. Info terakhir, mohon maaf, bunuh diri begitu ya. Tapi belum kami ketahui identitas dan juga untuk kronologi kejadian seperti apa. Jam 12.20 tadi kami terima info dan sekarang masih coba saya konfirmasikan ke Kapolsek Sukomoro Polres Nganjuk AKP Mujianto SH. Apakah betul lokasi itu di kawasan Sukomoro? Karena ini kalau dari video itu belakangnya gudang pupuk Sukomoro, keterangannya begitu ya. Untuk update lebih detailnya, kita menunggu informasi dari rekan-rekan Polsek dan juga Reskrim Polres Nganjuk. Kemudian informasi masuk ini tadi ada dari pendengar, belum disebutkan dengan siapa, baru saja bergabung, menginfokan saja kalau di arah simpang 5 Kartoharjo Nganjuk belakangnya Taman Nyawiji sampai dengan arah Jalan Jatirejo akan ada pawai budaya. Ini pawai budaya Desa Kelurahan Kartoharjo. Dimulai jam 1 siang atau sekitar setengah jaman lagi, nanti sampai selesai. Mungkin kalau mau ke arah Brebek bisa menuju ke arah Nganjuk Kota saja. Siap, terima kasih untuk infonya. Monggo ditambahkan dengan Bapak atau Ibu siapa. Kemudian informasi masuk tadi dari Lilin Bayu, ada persiapan Sonhorek di Gandusari Trenggalek.
0: Nah, Sonhorek lagi.
1: Iya betul, ada 32 peserta sound system ya, lalu lintas Kampak Trenggalek menuju ke arah Tulungagung dilakukan rekayasa. Kalau siang hari ini masih berlangsung karnaval tingkat umum, baru nanti akan dilanjut dengan persiapan Sonhorek di Gandusari Trenggalek tersebut. Informasi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Hartini, perjalanan menuju ke arah Malang sudah nyampe di Kasembon Malang, arus lalu lintas masih lancar, tidak ada hambatan. Angga.
0: Baik, terima kasih Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya. Dan juga tadi dapat informasi terkait insiden di kawasan Sukomoro. Kita juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwajib ya Sedulur Cakra. Untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan ya saat ini. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda bisa Anda kabarkan di 0852 9001061.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Kali ini saya sedang menikmati sate Komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate Komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate Komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate Komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate Komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate Komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate Komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya pergerakan siklon tropis Saudel di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Fenomena ini diperkirakan memicu cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia. Prakirawan BMKG Henokvita menjelaskan siklon tropis Saudel terpantau bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan angin maksimum mencapai 55 knot. Beliau menyebutkan keberadaan siklon ini turut menginduksi peningkatan kecepatan angin serta daerah pertemuan angin di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, BMKG juga memantau adanya sirkulasi siklonik di Selat Makassar yang memicu konvergensi awan di Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur. Kombinasi fenomena tersebut dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan secara signifikan di berbagai wilayah tanah air. Untuk wilayah barat Indonesia, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur Sumatera Utara, Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Sementara itu, kondisi cerah berawan hingga berawan tebal diprediksi akan menaungi Jakarta, Bandung, Semarang, hingga Kota Surabaya. BMKG juga mendeteksi potensi udara kabur dan kabut asap di sejumlah titik seperti Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Beralih ke wilayah timur, hujan ringan diproyeksikan akan turun di Mamuju, Ambon, dan Jayapura. Sedangkan untuk wilayah lainnya seperti di Denpasar, Makassar, hingga Merauke diperkirakan mengalami kondisi cuaca cerah berawan. Mengantisipasi dinamika cuaca tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan aktif memantau pembaruan data cuaca resmi melalui berbagai kanal informasi digital milik BMKG. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silahkan Erika.
1: Saya terima informasi kabarnya kemarin, hari ini ya, mohon maaf, hari ini ada seorang dilaporkan, mohon maaf, bunuh diri.
0: Okay.
1: Di perlintasan rel kereta api yang berlokasi di belakang gudang pupuk wilayah Sukomoro Nganjuk.
0: Okay.
1: Jadi di perlintasan rel kereta api Sukomoro Nganjuk. Namun hingga saat ini kami belum terima informasi detail dari rekan-rekan Polres Nganjuk ya, karena belum ada balasan apapun. Dari Polsek juga kami hubungi, belum ada balasan, sehingga belum kami terima kabar lebih lanjut terkait dengan informasi tersebut. Jadi untuk info awal yang kami terima, ada seorang yang mengakhiri hidupnya di perlintasan rel kereta api wilayah Sukomoro Nganjuk. Untuk berita tersebut ya, kebenaran terkait dengan informasi tersebut juga masih menunggu rekan-rekan kepolisian yang menangani kasus tersebut, karena belum ada konfirmasi langsung ya. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Bima, melintas di wilayah Baron Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di jalur utama Baron ya, ini tadi juga cukup ramai, masih lancar saja, tidak ada hambatan ya, cuacanya pun cerah. Pak Mustafa ini tadi melintas di sekitar Pasar Sukomoro.
0: Okay.
1: Ini tadi kok tidak melihat adanya info seorang warga yang mahiri hidupnya ini tadi ya. Jadi waktu beliaunya melintas di sana, ini tadi belum ada apa-apa seperti itu, mungkin baru saja ya untuk kejadiannya, sehingga ini tadi ketika Bapak Bima melintas juga tidak mengetahui informasi tersebut. Sementara itu untuk di sekitar Pasar Sukomoro kabarnya juga cuaca cerah, arus lalu lintas lancar.
0: Oke, baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, Sedulur Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih bersama saya, Angga, ditemani gatekeeper ada Iisatin dan Erika Dwi. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui 0852-9001061. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Kalau kabar dari Kapolsek Sukomoro, Polres Nganjuk, AKP Mujianto, bahwasannya insiden kecelakaan di rel kereta api Sukomoro itu memang betul terjadi di Sukomoro jam 10 pagi tadi, lebih 11 menit. Tepatnya kilometer 115 plus 3 garing 2 jalur hulu, sinyal masuk stasiun Sukomoro. Untuk lebih detail, kami juga masih komunikasi dengan pihak KAI Daup 7 Madiun, untuk dapat informasi lebih lengkapnya, Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih, Iisatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kita juga sudah tersambung melalui telepon. Ada Pak Sudarmawan. Silakan, Pak Sudarmawan.
4: Assalamualaikum, selamat siang Mas Angga.
0: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Sudarmawan, gimana kabarnya Pak?
4: Ya, baik, salam kenal Mas ya.
0: Ya, salam baru kenal pertama, juga Pak Sudarmawan.
4: Baru iya.
0: Baru pertama kali ya kita ini. Iya Pak Sudarmawan ini. Baru pertama kali ngobrol
4: ini,
0: ya Pak.
4: Ini, anu Mas. Iya, yang paling sering ya sama-sama itu Erika. Sama yang lainnya lah.
0: Oh iya Pak. Saya baru pertama
4: ini, mas,
0: kali, Pak.
4: Melaporkan.
0: Siapa? Iya,
4: melaporkan baru keluar dari Kota Jember, Mas, menuju ke arah Surabaya.
0: Baik, Pak.
4: Halo.
0: Halo.
4: Ya, ya keluar dari Kota Jember menuju ke arah Surabaya. Cuacanya ini, Mas, berawan.
0: Oh, masih berawan ya, Pak, daerah tersebut?
4: Ya, berawan, tapi tadi sebelumnya waktu masih di Kota Jembernya.
0: Oh iya Pak, tapi enggak hujan ya Pak ya?
4: Enggak ada sih, enggak bau ini, enggak bau tanah bakal.
0: Masih musim kemarau juga ini Pak, susah hujan juga ya?
4: Ya, tapi meskipun ya kadang perawan. Katanya juga ada yang ini Pak, tempat rintik-rintik juga. Pernah teman itu cerita.
0: Oh sempat rintik-rintik juga ya Pak ya? Di tengah
4: ya,
0: musim
4: tapi
0: ini.
4: Saya lupa daerahnya mana, lupa saya.
0: Oh, oke okay, Pak.
4: Ini
0: mau kemana
4: untuk
0: ini Pak?
4: Lalu lintasnya Mas, lalu lintas Jember arah Surabaya cenderung sepi Mas.
0: Oh cenderung sepi ya Pak untuk dari Jember ke Surabaya. Via tol ya, atau arteri Pak ini?
4: Kalau untuk Jember belum ada tol Mas.
0: Oh iya Pak.
4: Nanti tolnya baru di Probolinggo ya.
0: Masih belum tolnya sampai sana ya Pak ya, tolnya.
4: Nah, terus biasanya saya nggak pernah ngetol Mas.
0: Oh, selalu lewat arteri ya Pak ya?
4: Selalu lewat arteri, dikarenakan memang dari pengusaha pemilik barang tidak disediakan dana untuk ngetol.
0: Oh,
4: kecuali
0: begitu ya Pak.
4: Ada, iya, kecuali ada hal-hal tertentu request yang urgent gitu.
0: Oh, ya. Jadi kalau nggak urgent tuh lewat arteri terus ya Pak ya?
4: Ya, katanya. Sifatnya reguler biasa
0: iya,
4: gitu
0: saya. Oke Pak.
4: Sebenarnya lewat tol itu kan gak enaknya di sini Mas, di tempat peristirahatan kita kan gak bisa milih.
0: Oh iya.
4: Hanya bisa di rest area. Iya, hanya bisa di rest area. Nanti kalau rest area penuh kan cari lagi
0: dan juga jaraknya juga jauh juga ya Pak ya. Gak setiap kilometer ada kalau di jalan tol.
4: Kalau tiap masuk rest area penuh lah, kapan istirahatnya?
0: Nah betul Pak, kalau lewat arteri kan juga banyak rest area ya Pak ya.
4: Nah,
0: banyak warung-warung,
4: lewat arteri itu
0: banyak
4: kan pilihan warung-warungnya kan banyak.
0: Nah betul Pak,
4: tinggal pilih yang mana yang langganan.
0: Nah apalagi sudah punya langganan juga ini Pak. Jadi apa ya Pak, tiap rute itu warung-warung kerasnya di mana itu?
4: Ya gak apa, gimana Mas, 25 tahun ya di jalan nih.
0: Udah hafal semua pastinya ini Pak Sudarmawan.
4: Ya cuma memang saya tuh anu, Mas, kalau makan itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau untuk daerah timur ini ya paling banyaknya kan warung yang menunya menu lalapan. Yang menunya menu lalapan.
0: Oh iya, Pak.
4: Ya, okay. Kalau untuk ke arah Jakarta pilihannya banyak.
0: Iya, Pak. Kalau ke arah barat ya, Pak ya. Lewat Pantura ya, Pak ya.
4: Iya. Ya, tetap ini kalau ini kan masih di jalur selatan, nanti di Pantura. Nanti masuk Probolinggo lewat Pantura Jawa Timur. Nyantai, Mas, malam Minggu besok libur deh.
0: Nyantai ya, Pak, sambil nikmatin jalannya Pantura ya, Pak ya.
4: Ya, kalau untuk dinikmati pasti lah. Nanti barangkali juga kadang teman kan telepon.
0: Nah,
4: Pak, di mana? Ayo mampir.
0: Pasti ketemu teman-teman ya. Juga ya, Pak ya.
4: Iya. Oke, Mas Angga, sekian
0: Pak,
4: dulu.
0: Nanti
4: kalau ada kabar yang perlu dikabarkan, saya foto, saya video.
0: Oke, siap Pak Sudarmawan. Terima kasih banyak.
4: Salam buat kru. Salam sehat. Tetap semangat.
0: Oke,
4: selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sudarmawan.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Tadi sebelumnya juga menghubungi kami via telepon, kita juga baru terhubung dengan Pak Sudarmawan tadi. Mengabarkan di wilayah jalur Probolinggo menuju ke Surabaya, dari Jember menuju Surabaya maksudnya. Terpantau lancar pada siang hari ini dan cuaca juga terik namun tetap berawan pada siang hari ini. Untuk seluruh cakra, bisa kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan di sekitar Anda di 0852 9000 1061.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silahkan sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong gitu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA. Pas sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Wates Kediri, tepatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter, dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: PT Pertamina Persero terus memperkuat komitmennya dalam mendukung tradisi transisi energi nasional melalui pengembangan energi bersih, khususnya di sektor panas bumi. Dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition yang ke-12, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk mencari terobosan energi alternatif guna menekan angka ketergantungan pada energi impor. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Alius Mantiri menegaskan bahwa pihaknya terus mempercepat transformasi menuju bisnis energi rendah karbon. Sebagai wujud nyata, PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE telah menandatangani kesepakatan strategis bersama PT PLN untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di unit Ulu Belu dan Lahendong. Direktur Utama PGE, Ahmad Yani menjelaskan, pengembangan ini bertujuan untuk menyediakan suplai listrik yang bersih dan andal bagi masyarakat di wilayah Lampung dan Sulawesi Utara. Selain itu, PGE juga menerima surat keputusan penugasan survei dan eksplorasi kawasan panas bumi baru di wilayah Pasmanan dan Pasaman Barat, Sumatera Barat. Sebagai puncak acara, momentum tersebut juga dimanfaatkan Pertamina untuk meluncurkan buku peringatan satu abad perjalanan panas bumi di Indonesia. Buku yang diserahkan langsung kepada Menteri SDM tersebut menjadi simbol rekam jejak sekaligus optimisme Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional untuk masa depan. Kita kembali cek informasi ke Gatekeeper, silakan Iis.
1: Ada pesan masuk, ini tadi disampaikan oleh Mas Gilang. Jadi beliau sedang perjalanan, tapi bertepatan juga di Gondang ini sedang ada pawai atau karnaval begitu. Okay. Akhirnya di belakangnya para peserta ini ya, jadi kayak ikut pawai ya Mas Gilang ya. Jadi di belakangnya peserta kayaknya si ibu-ibu dengan apa ini seragamnya?

0: pakai batik sih, tapi semuanya seragam bagus sekali. Ini di kawasan Gondang ya, Sri Cakra, sedang ada pawai atau karnaval. Anda yang dari arah Pasar Gondang menuju ke arah timur, mohon untuk diwaspadai. Kemudian informasi dari Bapak Pantoyo melaporkan, ini di jalan depannya Radio Cakra Krishna aman lancar.
1: Oke,
0: wah, ini di Kalianyar ini beliau.
1: Wah,
0: ya.
1: Sedang melintas di depan studio ya?
0: Betul. Monggo mampir Pak Binara ya. Ini di depannya studio Radio Cakra Krishna masih lancar. Okay. Arah kemana Pak Pantoyo? Boleh diinfokan lagi ya nanti. Kemudian informasi masuk dari Bapak Ajib, perjalanan menuju ke arah Tulungagung ini sudah nyampe di Mojokediri aman lancar, Angga.
1: Oke, terima kasih. Selanjutnya kita cek informasi ke Erika, silakan.
2: Ya, saya dapat terima update informasi ini tadi disampaikan oleh KBO Satlantas Polres Kediri Kota Ibtu Murnianto terkait dengan pembukaan jembatan Kaliombo 1 yang akan dilaksanakan pada hari ini ya. Nanti untuk jembatan Kaliombo 1 bisa dilalui oleh kendaraan lagi sekitar jam 21.00 atau jam 9 malam. Ini tadi kan info saat on air di Radio Cakra Krishna terkait dengan teknis pembukaan tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi. Ternyata sudah tidak ada rapat koordinasi di Sabtu siang maupun sore nanti. Sehingga untuk kendaraan yang bisa melintas di jembatan Kaliombo 1, ini semua kendaraan bisa melintas, kemudian kedua arah bisa dilalui oleh semuanya. Sehingga sudah kembali lancar ya untuk arus lalu lintas di jembatan Kaliombo 1 sudah kembali dibuka ya. Untuk Seru Cakra, hati-hati yang melintas di jembatan Kaliombo 1. Jadi sudah dapat update ya dari Ibtu Murnianto, KPO Satlantas Polres Kediri Kota. Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat seluruh Cakra simak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krisna, serta bisa juga melalui portal berita kami di website www.cakrakrisna.com. Informasi selanjutnya untuk sedulur cakra, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin merespons rencana penurunan besaran subsidi pembelian motor listrik yang dari sebelumnya 5 juta rupiah kini menjadi 3 juta rupiah per unit. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza pada hari Jumat menyatakan bahwa pihaknya sepenuhnya mengikuti keputusan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait penyesuaian angka subsidi tersebut. Meski nilai intensifer unit mengalami penurunan, beliau memberikan sinyal positif bahwa kemungkinan besar kuota penerima subsidi motor listrik akan ditambah. Hal ini sejalan dengan usulan dari Asosiasi Industri yang saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah. Sebagai informasi tambahan, Menteri Keuangan sebelumnya telah mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif sebesar 3 juta rupiah untuk setiap pembelian motor listrik yang diproduksi dari dalam negeri. Program insentif ini ditargetkan mampu mencakup hingga 1 juta unit motor listrik dengan total alokasi anggaran yang telah disiapkan mencapai 3 triliun rupiah.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk, CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukuh Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Untuk sedulur cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda bisa menyematnya kembali. Silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi lonjakan titik panas di Pulau Sumatera. Berdasarkan pemantauan terbaru, tercatat sebanyak 1.104 titik panas yang tersebar di sejumlah provinsi. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Prakirawan BMKG Stasiun Pekanbaru, Putri Santi S, menyebut peningkatan titik panas terjadi di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering. Di Riau, salah satu wilayah dengan konsentrasi titik panas cukup tinggi berada di Kabupaten Pelalawan. Sementara itu, Sumatera Selatan juga menjadi salah satu wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak. BMKG mengingatkan kondisi kering dan minim hujan dapat meningkatkan risiko karhutla. Pemantauan dan penanganan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan kabut asap.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini Sudur Cakra bersama dengan saya Imalana yang menggantikan Angga Sandi tadi ya. Dan kali ini di ruang gatekeeper akan ditemani oleh Intan Anggraini dan juga Danti Danila yang siap untuk menerima informasi dari Anda, Sudur Cakra. Jadi buat Sudur Cakra yang melintas di mana hari ini bisa hubungi kami juga menemui kewaspadaan di perjalanan di 0852-9001061. Sudut Cakra kali ini ada kabar terbaru dari penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Surjo Gunung Arjuna Welirang. Yang dimana kondisi kebakaran mulai menunjukkan perkembangan positif. Dari sebelumnya terdapat 3 titik api, kini tersisa 1 titik api di kawasan lapangan kotak saja. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur yakni Bapak Gatot Subroto mengatakan bahwasannya berkurangnya titik api tersebut tidak lepas dari upaya pemadaman yang dilakukan tim gabungan dari darat. Tim yang terlibat antara lain adalah Perhutani, Tahura, Jagawana, dan Masyarakat Peduli Api. Sudut Cakra, upaya pemadaman dari udara melalui metode waterbombing juga sempat dilakukan. Namun, operasi tersebut menghadapi kendala perubahan cuaca, angin kencang dan kabut yang datang lebih cepat membuat helikopter beberapa kali kesulitan memasuki kawasan titik kebakaran. Sehingga operasi waterbombing akhirnya diurungkan. Untuk selanjutnya, operasi pemadaman dari udara direncanakan kembali dilakukan dengan menambah titik pengambilan air agar pasokan air untuk pemadaman bisa lebih optimal. Sementara itu, tim gabungan tetap melakukan pemantauan dan penanganan dari darat di sekitar titik api yang masih tersisa. Meski jumlah titik api sudah berkurang dari 3 menjadi 1, masyarakat tetap diminta untuk tetap waspada. Kondisi di kawasan pegunungan dapat berubah sewaktu-waktu, terlebih pada musim kemarau ketika vegetasi dalam kondisi kering dan api berpotensi kembali meluas. Sudut Cakra kali ini kita tersambung ke penelpon, ada Pak Joko ini yang terhubung. Selamat siang Pak Joko.
1: Selamat siang Mbak.
0: Oke Pak Joko, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu ini semuanya untuk kru Radio Cakra sehat-sehat selalu kah?
0: Alhamdulillah Ayu. Sehat. Pak Joko ini lagi perjalanan di mana?
1: Ini sudah nyampe rumah ini. Jalannya macet banget, ada kegiatan karena apa, Mbak?
0: Oh, PHBN di mana ini, Pak Joko?
1: Di wilayah Kecamatan Gondang ini, di depannya Pasar Gondang mau arah ke timur.
0: Di depan Pasar Gondang mengarah ke timur ya?
1: Ya betul, untuk para pengendara, driver-driver, supaya menghindari jalan wilayah Gondang Rejoso karena kan ditutup ini Mbak. Jadi untuk yang mau melintas ke wilayah Gondang Rejoso lebih baik cari jalan pintas yang lain gitu aja Mbak.
0: Oke, dari tadi atau baru mulai ini Pak untuk penutupannya tadi pas jenengan lewat sana?
1: Ini baru akan mulai, ini sudah mulai dari depan Koramil ke timur itu sudah ditutup Mbak.
0: Oh tapi untuk karnavalnya masih belum mulai atau sudah dimulai?
1: Sebentar lagi ya, ini masih.
0: Oke, siap-siap ya.
1: Kita mau nanya Mbak untuk info wilayah, kira-kira wilayah dari pelosok ke timur ke Gedek itu kira-kira ada kegiatan karnaval nggak ya wilayah Mojokerto itu Mbak? Soalnya mau lihat ke situ ya nanti.
0: Pelosok Mojokerto ya?
1: Iya, pelosok Mojokerto Gedek gitu aja.
0: Oke, siap. Nanti diinfokan. Kalau ada akan kami sampaikan kembali, Nje.
1: Siap Mbak, siap.
0: Oke, siap untuk cuaca gimana Pak Joko?
1: Panasnya bukan main ini guys, yang seger itu hanya minum es cincau atau apa itu.
0: Cuacanya panas sekali ya, tidak mendung ya ini sepertinya ya, di luar.
1: Enggak, ini Mbak, cerah banget, panasnya bukan main pol.
0: Alhamdulillah kalau enggak mendung. Oke, siap Pak Joko. Ada lagi yang mau disampaikan?
1: Untuk salam untuk Mas Kopeng, kalau lelah istirahat dulu Mas Kopeng, soalnya semua jalan ini kayaknya ada kegiatan karena pas semua.
0: Iya,
1: ini.
0: Betul.
1: Lebih baik ngopi atau minum-minum es apa gitu yang seger-seger gitu Mbak.
0: Oke, siap. Sampun?
1: Sampun.
0: Oke. Siap, terima kasih Nje, Pak Joko.
1: Iji Mbak, sami-sami.
0: Okay. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Joko tadi sempat terhubung ya, bahwasannya beliau menginformasikan di wilayah Pasar Gondang ya, depan Pasar Gondang ke arah timur itu ada PHBN Karnaval begitu kabarnya, dan ini baru dimulai, jadi masih siap-siap gitu pada saat Pak Joko sampai di wilayah Gondang tadi. Jadi buat Sudut Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Gondang, jika tidak memiliki kepentingan yang mendesak, bisa melewati jalur alternatif yang lain saja agar mengurangi kepadatan di wilayah Gondang hari ini. Untuk cuaca hari ini dikabarkan di wilayah Gondang pun juga sangat panas sekali, tidak mendung sama sekali ya di wilayah Gondang. Dan tadi Pak Joko pun juga bertanya ini ya, untuk wilayah Ploso, Mojokerto, Gedek itu apakah ada kegiatan PHBN? Jadi buat Sudut Cakra bisa diinfokan jika di hari ini mungkin ada kewaspadaan di wilayah Ploso, Mojokerto, Gedek. Update informasi ke Intan, silakan.
3: Siang ini ya, jam 11 lebih 15 menit tadi, kita dapat informasi adanya sebuah bus angkutan umum itu yang terbakar. Lokasi berada di dekatnya lampu merah Desa Tiron, Kecamatan atau Kabupaten Madiun. Terlihat bahwasannya bahwa jam 11 tadi ya Ima, itu untuk asap membumbung tinggi sampean. Kemudian lalu lintas di sana juga tentunya sedikit terhambat.
0: Oke.
3: Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu ke pos 1 Damkar Kabupaten Madiun. Kira-kira untuk proses pemadaman dan pembahasan untuk siang kali ini apakah sudah selesai? Karena untuk waktu kejadian itu tadi jam 11 siang lebih 15 menit.
0: Oke.
3: Untuk informasi data lengkapnya kita gali terlebih dahulu, nanti apabila sudah mendapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Mas Kopeng ya, juga masih pantau 106,1 ini tadi langsung menjawab
0: langsung
3: dengan
0: connect
3: itu ya,
0: ya.
3: Betul. Tadi Pak Joko katanya kan kalau capek istirahat.
0: Betul, ngopi-ngopi
3: gitu
0: dulu.
3: Nah, sama Mas Kopeng langsung dijawab deh, "Nggih, siap Pak Joko, siap." gitu. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota. Ini arah ke Mojokerto, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga masih aman saja. Lalu informasi yang masuk kita dapati bahwasannya untuk siang kali ini Ima ya, ada kegiatan karnaval, lokasi berada di wilayah Bandaran Pace.
0: Oke.
3: Nah tadi ketika saya berangkat bekerja setengah satu ya, itu banyak sekali deretan sound system yang sudah berbaris rapi.
0: Oh, jadi belum mulai, masih
3: belum
0: siap-siap
3: dimulai,
0: ya?
3: Belum dimulai, masih siap-siap. Tapi kalau untuk pesertanya, itu kurang lebih ada dua sudah mulai mempersiapkan diri di sana. Jadi ada anak-anak kecil, sepertinya ini umum juga ya.
0: Oke.
3: Jadi tentunya nanti akan ada pengalihan arus lalu lintas di sana. Dikarenakan ada sound systemnya, tentunya para pengunjung kan juga cukup banyak.
0: Iya, betul.
3: Tadi pada saat saya melintas itu beberapa pedagang atau penjual ya sudah menata dagangannya itu di sisi utara jalan begitu. Kalau untuk selatan jalan masih aman sih ya. Ada beberapa sound systemnya, Ima. Kurang lebih tadi yang sudah terparkir ada 4. Nah, ini kira-kira jumlahnya berapa? Mungkin seluruh Cakra yang mengetahui bisa ditambahkan ya.
0: Untuk jamnya sendiri apakah tahu?
3: Nah, kalau kapan jamnya mulainya? Ini belum tahu. Soalnya setengah satu pun itu belum dimulai. Atau mungkin biasanya kalau di desa itu kan agak molor ya, Ima ya. Nah, atau jam 1 atau setengah 2. Coba kita gali terlebih dahulu ya untuk informasinya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Mangudikaran Nganjuk arah ke Jombang, lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca diinformasikan untuk di siang kali ini cukup cerah, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Kali ini kita langsung ke penelpon saja. Ada Pak Puji hari ini. Selamat siang Pak Puji. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Puji. Halo, selamat siang Pak Puji. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang. Pak Puji, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat, Mbak.
0: Oke, di rumah saja ini, Pak Puji?
1: Ya, Mbak. Sabtu saya libur.
0: Oh, gitu. Liburan di rumah ya? Ya. Oke, gimana, Pak Puji?
1: Ini menginformasikan di Kecamatan Bagor ada karnaval tingkat
0: tingkat apa? Oh, SD, gitu. SMP, SMA ya?
1: Ya.
0: Oke, ini gimana?
1: Ya, tapi ini jalannya yang ini, Mbak, enggak, insya Allah enggak mengganggu lalu lintas, cuma nanti pada saat finishnya itu kan apa namanya pesertanya kan keluar ke jalan raya itu loh, Mbak.
0: Oh gitu ya.
1: Kebetulan yang digunakan jalan desa yang tengah ini, jadi enggak,
0: masih aman ya.
1: Insyaallah tidak mengganggu.
0: Oke.
1: Siap.
0: Bukan.
1: Ya cuma.
0: Gimana?
1: Ya cuma hati-hati nanti ketika sudah sampai finish itu kan.
0: Pasti akan ramai gitu ya.
1: Ya aksesnya kan keluar jalan raya, Mbak.
0: Oh,
1: ada. Iya. Oh. Seperti itu.
0: Berarti ini sudah dimulai ya, Pak ya? Ini kan tadi mulainya jam 1 siang ini kabarnya.
1: Belum. Belum jalan ini.
0: Oh, masih belum jalan. Masih siap-siap berarti.
1: Iya, siap-siap mungkin.
0: Oke, siap-siap, siap-siap. Berarti ini masih itu, siap-siap, Mbak. Berarti sebentar lagi ya kayaknya ya, Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, untuk estimasi selesainya kira-kira sampai malam nggak, Pak, ini?
1: Biasanya nggak, Mbak. Paling jam 5, setengah 6 sudah selesai mungkin.
0: Oh, berarti nggak terlalu banyak ya yang ikut karnavalnya?
1: Nggak, biasanya kalau SD itu kan perwakilan gugus tuh, Mbak. Nggak semua SD ikut.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Ada perwakilannya.
0: Oke.
1: Okay, kalau gitu. SMP kan paling SMP aja, SMA, SMK kan juga sedikit.
0: Iya, oke okay, oke, okay. Siap Pak Puji. Ada lagi Pak Puji yang mau disampaikan?
1: Gak ada Mbak, mungkin itu aja.
0: Siap, terima kasih
1: terima
0: banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, sempat terhubung ya tadi dengan Pak Puji di wilayah Bagor Nganjuk. Hari ini jam 1 siang ini ada karnaval budaya begitu ya di wilayah Bagor Nganjuk untuk pesertanya dari SD, SMP dan juga SMA. Dan untuk jamnya ini tadi kan kabarnya jam 1 siang itu sudah dimulai, tapi ternyata jam 1 lewat 51 ini belum dimulai, jadi masih siap-siap begitu ya untuk karnavalnya. Jadi bagi Sedo Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Bagor Nganjuk, Jalan Raya Surabaya Madiun, harap hati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan juga ya, karena memang untuk kegiatan PHBN di bulan Agustus itu banyak sekali, salah satunya di wilayah Bagor Nganjuk ini. Jadi kalau ada yang berpergian dengan estimasi waktu yang sedikit, nah bisa berangkat lebih awal saja. Baik, kita ke penelpon. Kali ini ada Bapak Kanit Lantas Polsek Prambon, Polres Nganjuk, Bapak Aibtu Ali Haryono, terkait dengan karnaval di wilayah Prambon, Nganjuk. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bapak?
3: Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Oke, ini panjenengan lagi di mana ini, Bapak?
3: Ini saya di Simpang 4 Traffic Light Tanjung Tani.
0: Oke, ini untuk kegiatan karnavalnya ini, Bapak, sudah dimulai kah?
3: Betul, sudah dimulai dari 13.30.
0: Oh, dari 13.30 sudah dimulai. Berarti sudah melewati garis start ya. Ada beberapa yang sudah lewat.
3: Oke. Peserta pertama sudah berangkat.
0: Oke, siap. Berarti untuk kegiatan ini ada apa untuk pengalihan arus, Bapak?
3: Betul, ada pengalihan arus. Berapa pengguna jalan?
0: Untuk pengalihan arusnya bagaimana, Pak? Nanti.
3: Pengalihan arus untuk roda 4 dan roda 6 ke atas kita alihkan dari traffic light Tanjung Tani Simpang 4. Kita alihkan ke arah barat dan ke arah timur. Untuk arah barat ke wilayah Balituri, ke utara ke Sukiwaras, lanjut nanti ke Sonoageng. Untuk wilayah, untuk kita alihkan yang selatan itu ke timur, kita alihkan lagi ke jalan wilayah Kecamatan Ngronggot. Nanti ke utara sampai di Simpang 4 Donglo Ronggot, nanti ke barat, nanti ke arah Simpang 3 Traffic Light Watu Dandang. Untuk wilayah yang dari perjalanan dari utara, itu ada pengalihan arus, ada di depan pasar Watu Dandang. Kita alihkan arus roda 4 ke atas, roda 6 dan roda ke atas, kita alihkan ke barat, ke wilayah Sukiwaras traffic light, kita alihkan ke selatan maupun ke utara. Sedangkan roda 2 tetap bisa berjalan, tapi di setat ada pengalian, kita buang, kita alihkan lagi untuk roda 2 dari gang utaranya Kades Tanjung Tani, kita arahkan ke timur, nanti ke utara, masuk lagi nanti ke traffic light Tanjung Tani. Begitu, Mbak.
0: Baik, Pak. Untuk personel sendiri dari pihak kepolisian yang diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas ini, ada berapa, Bapak, kira-kira?
3: Personel yang dikerahkan ada 12 personel dan diletakkan di berapa titik di sepanjang kegiatan.
0: Baik, untuk imbauan khusus bagi masyarakat yang datang untuk menonton, khususnya terkait dengan lokasi parkir kendaraannya, begitu Bapak, bagaimana?
3: Ini himbauan dari kami, dari pihak kepolisian, Polsek Prambon, khususnya umumnya dari Polres Nganjuk, dihimbau bagi pengguna jalan, mohon maaf ada gangguan terkait perjalanan saudara semuanya, karena ada kegiatan HUT BHPN wilayah Kecamatan Prambon. Diimbau agar hati-hati di jalan, perhatikan keamanan, perhatikan pengguna jalan lain, dan bagi penonton yang ada di sepanjang jalan kegiatan, mohon hati-hati karena tidak ada tempat parkir. Perhatikan keamanan kendaraan dan keamanan barang-barang bawaannya, agar gunakan kunci ganda agar keamanan kendaraan dan barang bisa terjamin. Begitu, Mbak.
0: Oke, Bapak, siap. Terima kasih banyak untuk informasi yang diberikan dan waktunya ya, sudah mau on air by phone bersama kami, Pak. Terima kasih banyak, J.
3: Nggih, Mbak. Terima kasih kembali, Mbak. Semangat.
0: Semangat juga buat panjenengan. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya, J. Salam sehat.
3: Nggih, selamat siang, Mbak. Salam sehat kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Bapak Kanit Lantas Polsek Prambon Polres Nganjuk, Bapak Aibtu Ali Haryono tadi sudah sempat tersambung juga terkait dengan pengamanan dan rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan karnaval di wilayah Prambon. Jadi bagi seluruh cakra yang akan melintas di kawasan Prambon hari ini, pastikan untuk selalu memperhatikan arahan dari petugas ya, dan memilih jalur alternatif apabila diperlukan, karena tadi ada beberapa jalur alternatif yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ali Haryono ya, karena ada penutupan jalan pastinya pada karnaval hari ini. Jangan sampai seluruh cakra semangat menikmati kemeriahan karnaval ini justru membuat perjalanan seluruh cakra ini terganggu. Jadi tetap tertib, utamakan keselamatan, dan tentunya hati-hati di jalan.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, seluruh cakra yang akan melintas di wilayah Prambon, Bandaran Pace, atau wilayah Tanjung Tani Bagor hari ini ya, jam 1 siang ini lewat 58 menit, kabarnya ada beberapa karnaval di 3 titik tempat di wilayah Nganjuk. Jadi perlu diperhatikan karena hari ini ada beberapa kegiatan ya, ada karnaval son, ada karnaval tingkat SD SMP tadi ya di wilayah Bagor ataupun di wilayah Prambon tadi, yang berpotensi untuk mempengaruhi arus lalu lintas pastinya di sekitar lokasi tersebut. Jadi bagi seluruh cakra yang akan melintas, silakan untuk mengatur waktu perjalanan Anda, kurangi kecepatan, dan pastinya untuk tetap ikuti arahan dari petugas maupun pengaturan lalu lintas di lapangan. Jangan sampai karena ingin mengejar waktu, keselamatan justru menjadi taruhannya, ini seluruh cakra. Dan semarak PHBN HUT ke-81 kemerdekaan RI ternyata masih terus berlangsung ya di berbagai wilayah, meskipun tanggal 17 Agustusnya ini sudah lewat, namun untuk semarak HUT-nya ini masih berjalan hingga detik saat ini. Nah, kalau di daerah seluruh cakra masih ada kegiatan PHBN, mungkin ya baik karnaval, jalan sehat, pentas seni, maupun kegiatan masyarakat yang lainnya begitu, kabarkan saja kepada kami ya, seluruh cakra di 0852-9001061. Ya, dimana informasi kalian pastinya sangat membantu, terutama bagi pengguna jalan lainnya agar bisa mengetahui kondisi di lapangan seperti apa dan untuk mengantisipasi perjalanan.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang seluruh cakra yang mungkin hari ini sedang beraktivitas dan akan berpergian ya di hari ini jam 2 lewat 7 menit ini. Jangan lupa tetap hati-hati di jalan, apalagi suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini masih terasa ya di sejumlah wilayah Nganjuk dan beberapa kegiatan karnaval ini juga masih berlangsung. Dari pantauan informasi yang kami terima tadi ya, kegiatan karnaval ini berlangsung di beberapa wilayah. Di antaranya ada di Prambon, Bagor, Bandaran Pace, hingga di kawasan depan Pasar Gondang. Jadi bagi seluruh cakra yang mungkin akan melintas di beberapa kawasan tersebut, mohon kurangi kecepatan dan tingkatkan kewaspadaan. Antisipasi adanya peserta karnaval, penonton, maupun kendaraan yang mengalami perlambatan di sekitar lokasi kejadian. Kalau memang tidak ada keperluan untuk melintas di jalur karnaval tersebut, seluruh cakra bisa mempertimbangkan jalur alternatif yang lain saja ya, untuk menghindari kepadatan dan juga antrean kendaraan. Dan yang paling penting, tetap ikuti arahan dari petugas di lapangan. Sedulur cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan.

0: Oke oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor bukan kafe.
2: Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat Sido Cakra yang mungkin berlokasi di wilayah Jombang dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Yata Herbal Nariyah Ngoro. Tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, Sri Cakra, sementara itu kita beralih dulu ke informasi nasional. Adanya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan ini ternyata mulai mengganggu aktivitas penerbangan. Sejumlah penerbangan mengalami keterlambatan dan bahkan ada yang harus dibatalkan karena jarak pandang di sekitar bandara ini menurun. Dampak cukup besar terjadi di Bandara Singkawang, Kalimantan Barat. Asap tebal membuat sejumlah penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang maupun sebaliknya ini dibatalkan. Pada 16 Agustus 2026 kemarin, jarak pandang di bandara tersebut berada di sekitar 3.000 meter saja. Pembatalan tersebut berdampak pada ratusan penumpang. Dari penerbangan Transnusa, sebanyak 174 penumpang rute Jakarta-Singkawang dan 153 penumpang dari arah sebaliknya ini terdampak. Sementara Super Airjet mencatat 180 penumpang rute Jakarta-Singkawang dan 87 penumpang dari arah sebaliknya pun juga ikut terdampak. Sri Cakra, gangguan kembali terjadi pada tanggal 18 Agustus ketika jarak pandang turun menjadi 2.000 meter. Sehari berikutnya, jarak pandang masih berada di kisaran 2.500 meter. Kondisi tersebut membuat operasional penerbangan harus disesuaikan demi keselamatan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, yakni Lukman F. Laisa, menjelaskan bahwa jarak pandang merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan. Jika jarak pandang berada di bawah batas operasional, penerbangan dapat ditunda, dialihkan maupun dibatalkan. Sementara itu, dampak asap juga dirasakan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sejumlah penerbangan Nam Air mengalami keterlambatan, salah satunya penerbangan Jakarta Pangkalan Bun yang semula dijadwalkan pukul 7 pagi mundur menjadi 8:50 pagi. Penerbangan Pangkalan Bun Semarang juga bergeser dari pukul 7:30 pagi menjadi jam 9:38. Kemudian penerbangan Semarang Pangkalan Bun juga mundur dari jam 10:15 menjadi jam 12:05 menit. Sedangkan rute Pangkalan Bun Surabaya berubah dari jam 10:45 menjadi jam 12:34 menit. Sri Cakra, Kementerian Perhubungan juga terus memantau kondisi sejumlah bandara di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Sebagian bandara masih beroperasi normal, sementara lainnya terus dipantau untuk mengikuti perkembangan asap dan jarak pandang. Bagi Sri Cakra yang memiliki rencana penerbangan menuju maupun dari wilayah terdampak asap, disarankan untuk mengecek informasi terbaru dari maskapai dan bandara udara sebelum berangkat. Jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi cuaca, jarak pandang, dan pertimbangan keselamatan. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Tadi kan Bapak Puji itu mengirimkan sebuah info, kabarnya akan ada karnaval budaya di wilayah Bogor ya. Betul. Nusantara Bogor 2026, tanggalnya 22 Agustus jam 1 siang, berarti kan hari ini. Betul. Di hari Sabtu. Ini temanya kebesaran dan kemegahan Nusantara. Kemudian startnya itu ada di lapangan desa Kendal Rejo melintasi area pemukiman desa Kendal Rejo, itu lintasan utama ya. Kemudian memasuki kawasan desa Karang Tengah, lalu ke jalan utama di desa

0: Capetak, kemudian rute masuk di Desa Bagor Kulon. Dan untuk finishnya itu di MTS Negeri 10 Nganjuk, jadi titik akhirnya. Tuh. Kita khawatir ini bisa berpengaruh pada perjalanan masyarakat, sehingga kita konfirmasi kepada Kapolsek Bagor Polres Nganjuk AKP Wini, ternyata aman karena tidak melewati jalan raya karnavalnya ya. Iya, ini jadi aman sedulur cakra, sekaligus kalau bagi yang pengen nonton dipersilakan juga ya. Ini di wilayah Bagor dan betul, tadi di wilayah Prambon juga tingkat TK ya, bocil-bocil ya.
1: Semuanya ya, hari ini karnaval ini ya.
0: Iya, betul. Terima kasih informasinya ya tadi dari Bapak Puji yang telah kita konfirmasi kepada pihak kepolisian Hima.
1: Ke Intan, silakan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Umi. Ini menyampaikan ternyata wilayah Jombang ya Ima, itu juga saat ini ada pelaksanaan karnaval untuk.
1: Oh iya.
2: Nah ya kan. Betul. Ini untuk karnavalnya umum Ima.
1: Di wilayah mana?
2: Jombang.
1: Jombang
2: begitu.
1: Mana? Ada nggak?
2: Ini Jombangnya Jombang Kota deh, okay, sepertinya. Jadi karena umum, tentunya beberapa OPD ya di sana juga ikut memeriahkan karnaval. Okay. Dan terlihat dari video yang dikirimkan oleh Mbak Umi, ini bahwasannya nanti dikarenakan untuk mobil hiasnya kan dihias menggunakan sayur mayur atau hasil bumi.
1: Oh gitu.
2: Iya betul. Jadi nantinya untuk di finishnya nanti akan dibagikan kepada masyarakat yang menyaksikan begitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi nanti siap-siap ya warga Jombang ini, karena untuk hiasan hasil buminya itu luar biasa sekali. Oh. Banyak, ada kacang panjang, kemudian ada apa lagi ini? Ada timun, kemudian ada jagung juga.
1: Oh, ditempel-tempelin di,
2: iya,
1: mobil
2: betul,
1: gitu. Oh,
2: ditempel-tempelin, iya, di mobil. Jadi di apa ya? Sebenarnya kayak kerucut begitu, kemudian ditaruh di dalam mobil seperti pick up yang sudah dihiasin dengan ornamen-ornamen lainnya. Jadi selain sayur mayur juga ada buah-buahannya ya. Jadi ada buah nanas juga, kemudian ada tomatnya, pokoknya lengkap lah.
1: Berarti kayak bersih desa gitu
2: nah,
1: ya.
2: Nah, jatuhnya kayaknya serenan ya istilahnya,
1: betul
2: ya. Nah, tapi ini beda. Ini dalam karnavalan untuk temanya apa ya juga belum ditambahkan ya.
1: Okay.
2: Karena untuk hasil buminya atau sayur mayurnya nanti itu dibagikan ketika sudah sampai di finish, okay, begitu. Ada tomatnya juga loh Ima ini.
1: Tomat lagi murah-murahnya.
2: Oh iya. Yang mahal apa ya Ima ya? Sayur-sayuran hijau ya yang lagi mahal itu.
1: Kayaknya, tapi yang paling mahal ya yang paling kerasa daging ayam sih.
2: Nah,
1: tetap
2: daging ayam sampai di angka 40.000.
1: Betul.
2: Kan lumayan juga ya. Kemudian ini Mas Azri langsung muncul ini disampaikan Jombang, startnya itu di Stadion Jombang, finishnya di Gedung Kesenian Jombang.
1: Oke. Begitu. Jombang Kota ya berarti.
2: Iya betul.
1: Ya.
2: Jadi okay, Jombang Kota bener ya. Gimana Mas Azril ikut nanti dibagiin sayur mayur hasil bumi apa tidak? Karena kan ini nanti kan di finish ya untuk pembagian sayur atau hasil buminya. Soalnya banyak, ada beberapa mobil ini Ima, tentunya okay, yang dihiasi dengan hasil bumi untuk di wilayah Jombang ya. Tentunya okay, ada buahnya, ada buah pisang, ada wortel, pokoknya banyak sekali. Ini tinggal masyarakat saja nanti kira-kira pilih yang mana. Tapi
1: kayak di war gitu kan?
2: Nah
1: untuk
2: itu kira-kira di war atau mungkin sistemnya dibagiin ya. Nanti kalau di war takutnya itu nanti malah waduh merusak itu ya.
1: Betul sih.
2: Merusak mobilnya apa nanti, mobilnya dan tentunya fasilitas yang lainnya.
1: Oh iya betul.
2: Tahu sendiri kan masyarakat kalau udah ada yang tahu free kayak gitu, waduh langsung berbondong-bondong ya tentunya. Soalnya banyak sekali Ima untuk hasil buminya. Jadi
1: betul,
2: tentunya menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat Jombang untuk menyaksikan kegiatan karnaval yang difinis biasanya begitu. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Pak Widodo, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, okay, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja. Lalu informasi yang sama pernah kita terima yang disampaikan oleh Patris Bianto. Dikirimkan ada satu dokumentasi. Ini infonya
1: apa
2: ada
1: ini?
2: Apa ini? Karnaval lagi atau kah? Mungkin gerak jalan ya Ima ya. Soalnya infonya
1: tidak terlalu lengkap ya.
2: Iya betul, infonya tidak terlalu lengkap. Jadi kira-kira apa ya ini? Pak Tri bisa ditambahkan ya. Ini kegiatan gerak jalan atau karnavalan begitu.
1: Tapi kalau dari videonya kayak karnaval sound gitu ya?
2: Iya kayak karnaval sound ya, kayak gitu. Tapi kalau untuk di awal sudah di ada mobil polsek gitu ya, Ima
1: iya.
2: Ya.
1: Oh, tapi kayak ada gerak jalan gitu ya?
2: Iya betul. Ini kira-kira kegiatan apa ya? Pak Tri bisa ditambahkan ya. Jadi biar kita tidak menebak-nebak. Iya kan?
1: Betul.
2: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan juga oleh Bapak Ahmad. Perjalanan okay. Sudah sampai di wilayah Jong Biru Kediri. Tujuan akhir akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca diinformasikan cukup cerah, Ima.
1: Terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Bagi Sudut Cakra, selain di sejumlah wilayah Nganjuk, ternyata hari ini pun juga ada kegiatan karnaval ya di wilayah Jombang Kota yang perlu diperhatikan oleh Sudut Cakra, khususnya para pengguna jalan yang akan melintas di wilayah Jombang hari ini. Di mana kegiatan karnaval ini start dari Stadion Jombang dan akan berakhir atau finish di wilayah Gedung Kesenian Jombang. Sepanjang rute yang dilalui peserta, sangat mungkin ya Sudut Cakra terjadi perlambatan maupun kepadatan arus lalu lintas. Terutama saat rombongan karnaval ini mulai bergerak dan banyak masyarakat pun juga berkumpul untuk menyaksikan karnaval tersebut. Jadi bagi Sudut Cakra yang akan melintas di sekitar Stadion Jombang hingga Gedung Kesenian Jombang, silakan untuk mengatur waktu perjalanan Anda, kurangi kecepatan, dan tetap ikut arahan dari petugas di lapangan. Jika tidak memiliki kepentingan di jalur karnaval, pertimbangkan menggunakan jalur alternatif yang lain saja. Kalau Sudut Cakra pun juga punya informasi kegiatan karnaval atau PHBN lainnya ya di wilayah masing-masing, kabarkan kepada kami di 0852 9001061.
3: Safari.

0: Baik, Sri Cakra, tadi informasi yang sempat dibagikan terkait dengan penerbangan di wilayah Kalimantan yang terlambat hingga dibatalkan akibat asap karhutla. Yang namanya kondisi ini menunjukkan bahwa dampak karhutla ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi kebakaran saja, tetapi juga bisa mengganggu aktivitas dan transportasi masyarakat dalam skala yang lebih luas lagi. Asap yang menyebabkan jarak pandang menurun tentunya ini menjadi perhatian yang sangat serius, terutama bagi keselamatan penerbangan juga. Karena itu bagi Sedulur Cakra yang memiliki rencana berpergian menggunakan pesawat menuju ke wilayah Kalimantan, jangan lupa untuk cek kembali status penerbangan kepada maskapai yang sebelum berangkat begitu ya. Dan yang tidak kalah penting, mari kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya karhutla. Hindari membakar sampah atau lahan sembarangan, terutama saat kondisi cuaca kering dan angin cukup kencang. Cek informasi ke Gatekeeper dan disilakan.
1: Ima, sekarang kita juga sedang menggali informasi terkait dengan adanya sebuah bis yang terbakar ya di dekatnya lampu merah Tiron Madiun informasinya. Kalau tambahan info sementara dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Madiun, untuk prosesnya pemadamannya sudah selesai sejak jam 1 siang tadi dan jalannya sudah lancar kembali. Untuk data sementara, bisnya ini merupakan perusahaan otobis Mira Nopol S7856US. Kalau untuk laporan lengkap, kami masih mencoba menghubungi dari pimpinan Damkar Kabupaten Madiun. Mohon waktu, Ima.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, ke penelpon kali ini ada Mas Kopeng. Selamat siang, Mas Kopeng.
4: Selamat siang, pewanas ini, Mbak.
0: Pewanas sekali ya, di wilayah Jombang. Atau di wilayah mana ini, Mas Kopeng?
4: Ini sudah nyampe ke Keplak Sari, ngoleh Rambanan ini, Mbak.
0: Oh, di Keplak Sari, oke. Liburkah hari ini kok mencari Rambanan ini, Mas Kopeng?
4: Rute tadi itu, kirim Lumajang ini pulang.
0: Oh, sudah pulang.
4: Sudah pulang.
0: Sepanjang ya. Rute tadi, apakah ada karnaval, Mas Kopeng, jenengan tadi?
4: Tadi, Dek. Mojosari, gerak jalan, Mbak.
0: Mojosari, oke. Tapi kayaknya sudah selesai ya, Mas Kopeng, ya?
4: Sudah selesai, iya.
0: Oh, itu. Nih, jenengan di mana? Keplak Sari, ya?
4: Ya, di Keplak Sari ini, di kebun nih, Mbak.
0: Oke. Oh, gitu. Oke.
4: Mas Azril piye, Mbak? Mas Azril lagi.
0: Mas Azril, apanya yang gimana ini? Masih belum.
4: Oh, masih belum on air ya?
0: Belum.
4: Kirim bapak sama itu. Apa? Lali aku Bojonegoro.
0: Oh gitu, oke, nanti disuruh on air lah nanti.
4: Iya. Suruh tampil ST Jumbo-nya.
0: Oh. Oke, siap. Nanti akan ditelepon lah Mas Azril.
4: Pak Joko.
0: Pak Joko tadi belum juga sih. Nggak tahu tadi pas pagi hari tadi sudah atau belum. Oh sudah tadi Pak Joko sudah.
4: Ya,
0: beliau nanya itu, di wilayah ini, Mas Kopeng, di wilayah mana tadi ya? Di wilayah, ya, Ploso, Mojokerto itu ada gerak jalan nggak? Kira-kira ya?
4: Waduh, belum tahu aku ya, Mbak. Kayaknya nggak tahu aku, Mbak.
0: Oh, nggak ke sana ya tadi soalnya ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Pak Joko itu pagi tadi itu bongkar di Jombang, Mbak.
0: Oh gitu.
4: Terus pulang muat lagi mau kirim ke Surabaya lewat mana Mojokerto itu. Gede.
0: Oh.
4: Lewat Gede gitu.
0: Kalau Mojokerto itu lewat Jombang nggak ya? Jombang Kota nggak ya? Enggak ya.
4: Kalau saya lewat Jombang Kota lah. rumahnya Pak Joko kan gondang lewat oh. itu sih Mbak. Mana? Kan cepet lah lewat situ, lewat pelosok.
0: Oke.
4: Ke mana itu Mbak? Gondang kan tembus itu sih. Pemandian itu loh, air hangat itu Mbak.
0: Iya.
4: Meronggot.
0: Oh ya, siap. Oke.
4: Okay.
0: Ada lagi Mas Kopeng yang mau disampaikan? Mungkin di wilayah Mas Kopeng ada karnaval nggak ini?
4: Ada kayaknya Mbak.
0: Tapi belum tahu tanggalnya.
4: Di mana sih? Si?
0: Di wilayahnya Mas Kopeng.
4: Di Jombang Kota tadi ya. Mobilias.
0: Oh, yang sama hasil bumi itu ya?
4: Hasil bumi itu.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Kopeng untuk waktunya dan informasinya, Je.
4: Oke, Mbak. Siap, Mbak. Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Tadi disampaikan dari Mas Kopeng ya, bahwasanya beliau lagi berada di wilayah Keplak Sari. Untuk cuaca di hari ini lumayan panas sekali di sana. Tidak ada mendung, tidak ada hujan juga ya. Masih dalam musim kemarau juga di wilayah Keplak Sari. Buat Sudut Cakra yang akan melintas di sana, tetap hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan, karena di wilayah Jombang Kota kabarnya memang ada karnaval ya di hari ini. Karnavalnya juga lumayan besar, karnaval hasil bumi, begitu kabarnya yang kami dapatkan. Jadi tingkatkan kewaspadaan, dan jika tidak ada kepentingan yang mendesak, bisa lewat jalur alternatif saja.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, Sri Cakra, kali ini ada kabar baik bagi para guru juga yang saat ini berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memastikan bahwasannya guru P3K paruh waktu dan beralih menjadi P3K penuh waktu mulai Januari 2027. Pengalihan status tersebut dilakukan tanpa tes. Keputusan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian bagi para guru. Pemerintah masih menyiapkan juga untuk proses pengangkatan sekaligus melakukan pendataan secara lebih akurat terkait kebutuhan guru di berbagai daerah. Karena itu, prosesnya akan dilakukan secara bertahap dan mulai berlaku Januari 2027. Menit ke-37 lepas dari jam 2 siang, update informasi ke Gatekeeper, Danti silakan.
1: Ini ada tambahan dari Mas Koping, Imam. Okay, maksudnya itu Jati Kalen. Kalau yang dilewati Bapak Joko, itu tembusnya wilayah Ploso, lalu Gedek Mojokerto.
0: Oh gitu, ya, soalnya karena, saya kan tidak terlalu tahu Jombang ya.
1: Iya betul, terima kasih tambahannya ya Mas Koping. Dan rumah Bapak Joko itu kan Gondanganjuk. Oh, kalau gitu. Lewat Kertosono jauh infonya.
0: Oh, gitu.
1: Iya, terima kasih ya Mas Koping. Kemudian ada tambahan informasi yang ditambahkan oleh rekan kita ya. Ini Kak Iis sudah sampai di wilayah Bandar Kedung Mulyo Jombang ya. Lancar informasinya Ima, tujuan okay. Mau ke Bandara Juanda. Waduh. Hati-hati di jalan ya, nanti nitip video pesawat. Ada Mas Azril, truk gandeng, ini truk tangki mogok informasinya Im. Kalau dari lokasi sebentar kita buka di Google Maps. Ini ada di wilayah Duri Kedung Rejo, Lamongan, Jawa Timur ya. Harap waspada dan juga hati-hati sedulur Cakra. Info dari Mas Kopeng, ada truk gandeng tangki yang mogok. Ini sorry Mas Azril.
0: Iya.
1: Ini atas bawah soalnya chatnya saya agak bingung ya. Bisnya kembar sih.
0: Nah, kalau ada Mas Azril pasti
1: iya,
0: ada Mas Kopeng.
1: Ada Mas Kopeng ya, dua sejoli. Aduh saya jadi malu. Ini nanti diketawain sama Mas Azril yang sesungguhnya. Karena sebenarnya Mas Azril ini kan nama putra dari Mas Azril.
0: Oh gitu.
1: Iya, kita belum tahu nama aslinya beliau. Sedang dalam perjalanan dan ditemani oleh istri tercinta juga. Hati-hati okay. Di jalan ya. Iya, ini juga ada info yang jauh di wilayah Papua.
0: Siapa
1: belum
0: ini?
1: Hujan, Bapak Yadi.
0: Oh.
1: Informasinya dulu beliau itu orang Mojowarno Jombang dan sekarang ada di Papua. Salam persaudaraan.
0: Okay. Siap
1: Bapak Yadi, terima kasih ya. Mungkin beliau juga sambil mengobati rindu.
0: Betul, iya, mendengarkan kita gitu,
1: mendengarkan
0: ya
1: kita.
0: Ada medok-medoknya gitu.
1: Iya, ada medok-medoknya kayak Jombangan, Nganjuan gitu ya. Bisa jadi obat untuk rekan-rekan mungkin yang sekarang sudah merantau jauh di luar Jawa sana. Semangat, lancar rezekinya, sehat selalu. Ada Mas Kopeng, kurang air mineral. Wah kok tahu Mas, di sini ungkep banget ya. Kurang cairan ini, jadi gak fokus. Ini Kak Iis, ini kembali mengirimkan sebuah video ya. Informasi yang beliau kirimkan ini tidak ada antrian, aman, sentosa dan damai.
0: Oh di wilayah tol ya tapi
1: ini. Iya ini mau masuk tol ya dari Bandar Kedung Mulyo Jombang. Kan tujuannya nanti ke wilayah Bandara Juanda ya.
0: Okay.
1: Nyetan petit berarti ini ya Im ya.
0: Okay.
1: Iya kemudian ada juga Mas Atim, harap waspada ya. Ada penutupan jalur di wilayah Pare Kediri. Gerak jalan umum.
0: Waduh kok ada lagi ini ya. Sepertinya emang sama, hari karnaval
1: iya,
0: ini.
1: Iya saya sama Mbak Iten ini tadi bingung ya. Rambun ada, Jombang ada, Pare ada, Bakur ada.
0: Sampai bingung mau nelpon yang siapa ini ya.
1: Mau konfirmasi kemana. Ini saking banyaknya ya. Harap waspada sedulur Cakra, jalur Pare Kediri juga ditutup ya. Gerak jalan umum kata Mas Atim. Nah sebagai driver, Mas Atim ini juga agak sedih, Im. Soalnya kalau waktu-waktu seperti ini, momen Agustusan itu kan banyak agenda masyarakat.
0: Betul.
1: Banyak jalan yang ditutup. Nah, betul, beliau bingung juga kalau mau jemput penumpang. Kadang kan sudah ada estimasi waktu yang sesuai dengan jalur atau jaraknya, tapi ternyata di lokasi sedang ada pelaksanaan kegiatan.
0: Jadi lebih molor lagi,
1: iya,
0: kan?
1: Iya. Dan sebelumnya ternyata juga ada persiapan cek sound di wilayah Tunglur Badas Kediri.
0: Oh, iya, okay. Simpang Badas 4, Pare ya?
1: Iya, Simpang 4 Badas yang arah Kunjang ditutup total. Wah, ini Mas Atim, Mas, muter-muter semangat ya.
0: Pusing itu Mas Atim itu.
1: Iya, pusing ini kayaknya. Kemudian tadi juga ada Bapak Tri Isbianto yang juga mengirimkan info ini. Saya agak ketawa soalnya juga info gerak jalan ya. Gerak jalan Mojokerto umum campur SD.
0: Okay.
1: Ini
0: kapan
1: ikut
0: ini?
1: Hari ini.
0: Oh, hari ini juga.
1: Iya, sejak pagi sampai dengan malam. Yang ikut itu yang Kabupaten Mojokerto, yang kota ada sendiri. Oh, ini start dan finish di mana ya kira-kira ya? Sebentar, ini startnya lapangan desa Tamba Agung. Kemudian untuk finishnya lapangan desa Puri, Im.
0: Oke, ini iya, Kabupaten Mojokerto ya berarti?
1: Betul,
0: oke.
1: Kabupaten Mojokerto ya, untuk pelaksanaan gerak jalan. Aduh, ini Mojokerto juga ada ya. Kabarnya hampir finish di jam 2:30 sore tadi. 100 meter lagi itu finish,
0: oh,
1: infonya ya.
0: Betul.
1: Terima kasih. Kemudian tadi ada Bapak Yitno. Ini yang bahas karnaval mobil hias Jombang itu.
0: Oh ya, gimana?
1: Iya, intinya Mbak Ima, karnaval mobil hias yang diikuti tiap instansi pemerintah, dinas pendidikan, pengairan, pertanian, kesehatan, capil, dan lain-lain, itu biasanya gabung tiap instansi, kata beliau ya.
0: Oh gitu.
1: Iya, pantau ini dari Jombang Kota, asik tarik Mbak lagunya, seru, ini di rumah saja.
0: Oh, gak lihat ini?
1: Tidak, beliau stay tune. Ini mendengarkan Cakra Krisna sambil melayani pembeli bakso. Semangat ya Bapak Yitno, kita senang kok menemani orang-orang makan bakso di sana. Melalui udara kan mereka berarti bisa mendengarkan kita.
0: Betul,
1: ya, iya,
0: iya dong.
1: Bisa sambil dengerin Cakra makan bakso, ada yang kepedesan, kepanasan, ada yang seger.
0: Sambil
1: minum,
0: bingung,
1: minum
0: pusing.
1: Apa es?
0: Oh iya, iya betul, sambil bingung pusing nanti kira-kira lewat mana ini ya pulang ini.
1: Iya,
0: kok semua-semua ditutup
1: betul,
0: ini.
1: Semuanya kok ditutup. Ada Ibu Ana, selamat. Oh, ini pesan buat Mbak Iis, semoga aman sampai tujuan. Hati-hati ya Kak Iis, di sini cuacanya cerah panas. Wah, di mana ini lalu lintasnya kok lancar? Apakah Ibu Ana ini ada di Sidoarjo atau mungkin ada di Kertosono,
0: nah,
1: ya?
0: Itu.
1: Soalnya kadang pindah-pindah sih, kita bingung kalau tidak diinfo ya lokasinya ada di mana. Mau diinfo Ibu Ana, sedang ada di mana panjenengan? Alhamdulillah Bapak Yitno panen 2 biji sawo.
0: Apa ini?
1: Oh ya ini kayaknya.
0: Waduh kok gede-gede
1: kok
0: sekali.
1: Sawo atau apa ini?
0: Biasanya yang kita tahu kan sawo kecil-kecil,
1: iya,
0: ya. Ini kok gede banget.
1: Sawo kecil ini berarti bukan sawo, Im. Ini
0: apa
1: namanya
0: ini
1: sawo.
0: Pakai caps lock.
1: Caps lock ya. Saya enggak kaget ini tadi loh. Buah apa ini? Kiwi kah? Sawo. Wah, sawo jumbo ya ini. Terima kasih, apakah hasil kebun sendiri Bapak Yitno ya? Ini boleh dong sharing gimana biar bisa mendapatkan hasil kebun yang bagus, gede ya, buahnya juga
0: betul,
1: mulus. Ini kata beliau sawonya itu segede bola tenis.
0: Oh, berarti bener sawo,
1: iya,
0: berarti.
1: Yang kami tahu kan bola pingpong.
0: Kok ini sawonya
1: segede bola pingpong.
0: Dua
1: ini,
0: aja udah,
1: iya,
0: nutupin telapak tangan loh ini.
1: Betul, ini kayaknya makan setengah saja saya sudah kenyang.
0: Betul sekali.
1: Ya, terima kasih ya. Ini sedulur Cakra yang di sela-sela kesibukan Semarang Agustusan masih menyempatkan waktu untuk memberikan informasi, karena memang satu informasi itu sangat bermanfaat bagi sedulur Cakra yang lainnya, Ima.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sudo Cakra. Hari ini cukup banyak sekali kegiatan PHBN ya, yang diselenggarakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026, yang kami terima informasinya dari sedulur cakra di berbagai daerah. Tentunya kegiatan ini menambah semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun di sisi lain juga perlu diperhatikan oleh para pengguna jalan. Informasi yang kami terima, kegiatan PHBN berlangsung di wilayah Prambon, Banaran Pace, depan Pasar Gondang hingga Bagor Nganjuk. Bagi seluruh cakra yang akan melintas di kawasan tersebut, mohon kurangi kecepatan dan tetap ikuti arahan petugas di lapangan. Kemudian di wilayah Jombang Kota, ada kegiatan karnaval dengan start dari Stadion Jombang dan finish di Gedung Kesenian Jombang. Untuk seluruh cakra yang melintas di sekitar rute tersebut, antisipasi adanya kepadatan maupun perlambatan arus lalu lintas. Baik, kita ke penelpon. Kali ini ada Mas Azril. Selamat siang menjelang sore ini, Mas Azril.
1: Selamat siang menjelang sore, Mbak Ima.
0: Oke, Mas Azril. Lagi posisi di mana ini, Mas Azril?
1: Ini sekitaran Ngimbang ini.
0: Oh, di sekitaran Ngimbang. Oke.
1: Iya.
0: Untuk cuacanya di sana gimana ini, Mas Azril?
1: Cuaca ini masih lumayan nanas.
0: Nanas ya? Nanas sekali kah?
1: Iya. Okay. Masih lumayan nanas.
0: Ada kewaspadaan gak, Mas Azril, di daerah sana?
1: Ada tadi. Di sekitaran, apa ya, kalau dari Jombang itu lepas letter S. Lepas letter S itu sekitar 500 sampai 1 kilo ya, kurang lebih 7 sampai 1 kilo itu ada truk tangki mogok itu di jalur berlawanan. Jadi dari Babat ke arah Jombang.
0: Oke.
1: Dan itu gandeng.
0: Jadi lumayan macet ya di daerah sana berarti?
1: Agak sedikit terhambat sih, Mbak. Cuma sangat disayangkan itu kan setelah tikungan kalau dari Babat. Nah, itu nggak ada yang mengatur lalu lintas sama sekali.
0: Oh, berarti kosong, nggak ada orang-orang di sana gitu?
1: Ada temennya itu kan yang mogok itu satu yang arah ke Jombang. Nah, yang temennya itu, yang dua truk gandeng, temennya itu menghadap ke arah utara untuk tangkinya, kosongan mungkin ya.
0: Oh gitu.
1: Cuma tetap di jalur yang sama, di sebelah kanan atau jalur sebelah timur.
0: Lagi so, ngebantu gitu kan?
1: Mungkin kayaknya lagi bantu ya. Tapi kok harusnya kan sebagian ada yang mengatur lalu lintas kan gitu, harusnya
0: betul.
1: Itu. Nah, itu fokusnya ke truk semua kayaknya tadi. Jadi untuk lalu lintasnya dibiarkan gitu aja.
0: Oh, ya selewatnya gitu ya berarti.
1: Iya. Nah, itu tadi yang dari arah Babat menuju Jombang itu kan mogoknya setelah jalan menikung kan gitu.
0: Betul.
1: Nah, otomatis kan yang dari Jombang menuju Babat kan nggak kelihatan, Pak. Gitu
0: loh. Nggak kelihatan kalau di depan itu ternyata ada truk mogok gitu ya?
1: Enggak. Kalau misalkan ada kendaraan mau lewat itu nggak kelihatan karena terhalang oleh tertangki itu.
0: Betul.
1: Nah, di situ itu ada, jadi totalnya itu ada 3 truk gandeng di situ itu. Jadi lumayan panjang itu.
0: Oh gitu. Tapi
1: yang
0: di sana
1: berjajar, gitu,
0: ramai
1: Mbak.
0: Juga enggak, Mas Azril?
1: Lumayan padat sih.
0: Oh, lumayan padat. Oke, karena kan tadi
1: jadi
0: dari
1: kita harus memberanikan diri yang depan itu, misalkan yang depan sendiri itu harus memberanikan diri untuk maju sedikit demi sedikit gitu loh. Karena kalau nggak gitu,
0: gak jalan-jalan ya.
1: Jombang menuju ke Babat atau sebaliknya itu misalkan nggak ada yang mau mengalah, itu kan susah kalau bertemu di tengah, Mbak. Kan gitu.
0: Betul.
1: Jadi bisa dikatakan mungkin saling berpecah. Kan gitu.
0: Okay.
1: Jalannya sempit gitu. Cuma bisa dipakai satu lajur kan gitu.
0: Nggih. Oh, berarti seharusnya ada yang ngabani lah ya bahasa Jawanya itu ya.
1: Iya, ngabani atau mengatur gitu.
0: Iya. Oke.
1: Tapi biasanya warga setempat sih, tapi gimana ada warga tadi pas di hutan.
0: Iya, dari videonya juga kayaknya tadi di hutan belantara gitu ya, nggak ada.
1: Iya.
0: Nggak ada rumah.
1: Itu lepas Alaska, Mbak, itu.
0: Oh, gitu.
1: Lepas Alaska, Alaska Buh.
0: Yes, siap. Ada lagi Mas Azril?
1: Mungkin cukup ini di sekitaran Gunung Pekat atau Gunung Giri, sekitaran Ngimbang masih
0: aman ya?
1: Aman juga,
0: okay.
1: Tapi lumayan ramai.
0: Oke, okay, karena weekend juga ini Mas Azril.
1: Mungkin ini si bocil sama ibunya juga ikut.
0: Ikut liburan ya?
1: Iya, sambil jalan-jalan kan,
0: okay.
1: Nanti kan ke Babat, habis itu ke Bojonegoro.
0: Oh.
1: Dan ini kayaknya sekitaran Ngimbang juga ada bis karnaval kayaknya ini, kok banyak yang berpakaian unik-unik ini.
0: Waduh, kayaknya akan ada penutupan jalan lagi ini ya.
1: Tapi mungkin biasanya kalau sekitaran Ngimbang itu jarang di jalur utama, Mbak.
0: Oh.
1: Biasanya di sekitaran dalam-dalam kampung-kampung kayak gitu.
0: Jalur-jalur daerah gitu ya.
1: Iya, betul. Kalau jalur utama mungkin kayaknya enggak jumpa. Untuk Ngimbangnya enggak sih. Soalnya kan lebih ke naik turun nih jalur utamanya ini.
0: Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Azri untuk informasinya ya.
1: Baik, terima kasih Mbak Ima, okay. Selamat bertugas. Sehat selalu buat semuanya ya. Juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Jer Basuki Mowo Peo. Jer Basuki Mowo Peo merupakan salah satu filosofi dalam bahasa Jawa. Pepatah ini seringkali dijadikan semboyan atau moto oleh masyarakat Jawa, khususnya penduduk di Provinsi Jawa Timur. Ungkapan Jer Basuki Mowo Peo memiliki arti, semua keberhasilan membutuhkan biaya. Namun, sebenarnya tidak fokus membicarakan materi, ungkapan kuno ini justru membahas tentang perjuangan dan pengorbanan untuk meraih tujuan atau cita-cita. Biaya yang dibicarakan dalam pepatah ini tidak hanya mengacu kepada uang,

Melalui Seru Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra tadi sempat terhubung dengan Mas Azril ya, bahwasanya dikabarkan lepas letter S dari wilayah Jombang. Sekitar 500 atau 1 km itu ada truk yang mogok begitu ya di jalur Babat ke arah Jombang. Buat Seru Cakra yang akan melintas di wilayah tersebut, untuk hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan selalu. Dan hubungi kami jika menemui kewaspadaan di perjalanan 0852 9001061.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Indonesia. Namun di sisi lain juga perlu diperhatikan oleh para pengguna jalan. Informasi yang kami terima, kegiatan PHBN berlangsung di wilayah Prambon, Bandaran Pace, depan Pasar Gondang, hingga Bagor Nganjuk. Bagi seluruh cakra yang akan melintas di kawasan tersebut, mohon kurangi kecepatan dan tetap ikuti arahan dari petugas di lapangan. Kemudian di wilayah Jombang Kota pun juga ada kegiatan karnaval dengan start dari Stadion Jombang dan finish di Gedung Kesenian Jombang. Untuk seluruh cakra yang melintas di sekitar rute tersebut, antisipasi adanya kepadatan maupun perlambatan arus lalu lintas. Beranjak ke Mojokerto, ini juga ada kegiatan karnaval yang diinformasikan start dari Desa Tambak Agung dan finish di Desa Puri. Sementara di wilayah Pare pun juga ada ini seluruh cakra, kegiatan gerak jalan umum, dan di kawasan Badas Pare ini juga terdapat kegiatan check sound yang perlu menjadi perhatian pengguna jalan. Dan seluruh cakra, dengan banyaknya kegiatan masyarakat hari ini, kami mengimbau untuk seluruh cakra mengatur waktu perjalanannya, menjaga kecepatan, tidak memaksakan diri menerobos kerumunan, dan mengikuti arahan dari petugas. Kalau tidak ada kepentingan di jalur kegiatan tersebut, silakan pertimbangkan jalur alternatif yang lain saja. Dan untuk seluruh cakra, kalau di wilayah Anda juga ada kegiatan PHBN begitu ya, karnaval, gerak jalan, atau kegiatan lainnya yang berpotensi mempengaruhi arus lalu lintas, jangan ragu, kabarkan kepada kami. Informasi dari seluruh cakra pastinya akan kami sampaikan kembali agar pengguna jalan lainnya bisa lebih siap dalam melakukan perjalanan di hari ini. Sedulur cakra, Herbal Maria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Maria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Maria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manuk. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Trowulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Maraknya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi perhatian di tengah musim kemarau di Kabupaten Nganjuk. Kondisi cuaca yang panas dan kering membuat lahan serta vegetasi lebih mudah terbakar dan api berpotensi cepat meluas. BPBD Kabupaten Nganjuk terus melakukan upaya mitigasi dan pemantauan di sejumlah wilayah yang rawan karhutla. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan serta tidak membuang puntung rokok di area yang mudah terbakar. BPBD Nganjuk mengajak masyarakat turut berperan dalam mencegah terjadinya karhutla, dan jika menemukan titik api atau kebakaran, dimohon segera melaporkan kepada petugas agar dapat ditangani secepat mungkin. Kewaspadaan dan kepedulian bersama menjadi kunci mencegah karhutla meluas.

0: selama musim kemarau.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjadikan tradisi Metri Bumi sebagai sarana edukasi sekaligus upaya pelestarian lingkungan khususnya sumber mata air. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
4: Kegiatan ini digelar di sejumlah sumber air, di antaranya sumber air Papringan, Desa Masaran, Kecamatan Bendungan, dan sumber air Panguripan, Desa Sumberjo, Kecamatan Durenan. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengajak masyarakat tidak hanya menjalankan tradisi, tetapi juga menjaga kebersihan sumber air dan merawat pohon di sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat turut menanam pohon aren yang diharapkan dapat membantu mempertahankan debit air. Menurutnya, kelestarian pohon dan sumber air menjadi kunci keberlangsungan kehidupan masyarakat. Antusiasme warga dalam kegiatan tersebut cukup tinggi. Sumber air Papringan masih dimanfaatkan sekitar 120 kepala keluarga dan tetap mengeluarkan air meski memasuki musim kemarau. Melalui tradisi Metri Bumi, pemerintah berharap kepedulian masyarakat terhadap sumber air dan lingkungan dapat terus tumbuh dan menjadi kebiasaan di berbagai wilayah Trenggalek. Saya Zaina Nisa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Lapas kelas 2B Mojokerto memindahkan 35 narapidana ke dua lapas di Madiun, Jawa Timur pada Rabu 19 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Vira, Krishna FM Madiun.
5: Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan penghuni yang telah melebihi kapasitas. Dari 35 narapidana tersebut, sebanyak 12 orang dipindahkan ke lapas kelas 1 Madiun. Sementara 23 lainnya ditempatkan di lapas kelas 2A Pemuda Madiun. Sebelum pemindahan, jumlah penghuni lapas Mojokerto tercatat mencapai 1.007 orang dan berkurang menjadi 972 orang setelah proses tersebut. Kepala lapas kelas 2B Mojokerto, Arifin Ahmad, mengatakan pemindahan dilakukan sebagai bagian dari penanganan overcrowding sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Proses pemindahan melibatkan petugas keamanan, ketertiban, pembinaan, serta administrasi dengan tetap memperhatikan keamanan dan kelancaran pembinaan warga binaan. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meluncurkan gerakan ASN Peduli Pangan untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus peningkatan penyerapan hasil pertanian lokal. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Gerakan ini mengajak ASN, jajaran BUMD, dan masyarakat untuk menggunakan serta mempromosikan produk pangan yang dihasilkan petani Bojonegoro. Sebagai langkah awal, Pemkab memperkenalkan beras lokal dengan merek Rajuk Wesi yang diproduksi Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setiawahono mendorong ASN mulai mengonsumsi beras lokal tersebut dengan target pembelian minimal 15 kg per orang setiap bulan. Program ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga gabah dan memberikan pasar yang lebih kuat bagi petani. Bupati menegaskan, keberhasilan gerakan ini tidak hanya bergantung pada ajakan membeli produk lokal, tetapi juga pada kualitas dan harga yang kompetitif. ASN diharapkan tidak hanya menjadi konsumen, tetapi turut menjadi promotor produk pangan daerah. Dengan begitu, hasil pertanian Bojonegoro dapat terserap di daerah sendiri dan memberikan dampak terhadap penguatan ekonomi serta kesejahteraan petani. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Polres Wonosobo menggandeng tim survei patron dari Universitas Indonesia untuk mengkaji persoalan kemacetan di jalur wisata Dieng Wonosobo. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
7: Langkah ini dilakukan untuk mencari solusi penanganan lalu lintas yang lebih tepat dengan menggunakan data dan hasil riset, mengingat jalur Dieng kerap mengalami kepadatan terutama saat musim liburan. Kasat Lantas Polres Wonosobo, AKP Seno Hartanto menyebut, salah satu akar persoalan adalah ketidakseimbangan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Kondisi tersebut diperparah karakteristik jalur Dieng yang memiliki tanjakan dan ruas jalan terbatas, sehingga ketika jumlah kendaraan meningkat, antrian mudah terjadi. Melalui kerjasama dengan UI, Polres Wonosobo berharap penanganan kemacetan tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas saat terjadi kepadatan. Data hasil penelitian nantinya diharapkan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan strategi pengaturan arus, sehingga mobilitas wisatawan tetap lancar sekaligus mendukung keselamatan di jalur wisata Dieng. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
3: Puluhan hektar lahan terbakar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama Amoy, Krisna FM Samboja.
8: Kebakaran lahan tersebut mendapat penanganan bersama oleh personel TNI Polri, pemerintah daerah, pemadam kebakaran, serta relawan untuk mencegah api semakin meluas. Tim gabungan melakukan pemadaman dengan mengarahkan personil dengan peralatan yang tersedia. Kondisi lahan yang kering serta cuaca panas menjadi tantangan dalam proses pemadaman, sehingga petugas harus bergerak cepat untuk mengendalikan titik-titik api dan mencegah munculnya kembali kebakaran. Selain fokus pada pemadaman, petugas juga melakukan pemantauan di sekitar lokasi untuk memastikan api benar-benar terkendali. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api di area yang kering. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: BPBD Kabupaten Nganjuk terus melakukan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi musim kemarau yang kering. Potensi kebakaran meningkat karena cuaca panas dan kondisi lahan yang mudah terbakar. Selengkapnya bersama Caca, Krisna FM Nganjuk.
9: Potensi kebakaran meningkat karena cuaca panas dan kondisi lahan yang mudah terbakar. Berbagai langkah dilakukan BPBD untuk mengantisipasi karhutla, termasuk pemantauan wilayah rawan serta kesiapsiagaan personel dan peralatan. Upaya pencegahan juga diperkuat dengan mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran. BPBD Nganjuk menghimbau masyarakat tidak sembarangan membakar lahan maupun membuang benda yang dapat memicu api. Kewaspadaan dan peran aktif masyarakat dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas, terutama selama musim kemarau yang masih berlangsung. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
3: BPBD Kabupaten Lumajang meningkatkan kewaspadaan di Desa Ranupani setelah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
10: Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan, kondisi karhutla di kawasan Gunung Bromo sudah padam dan pemantauan tidak menemukan titik api maupun kepulan asap di wilayah Lumajang. Meski api telah padam, BPBD tetap memperketat pemantauan khususnya di kawasan Ranupani. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali titik api mengingat kondisi vegetasi masih kering akibat musim kemarau. Isnugroho menegaskan, api boleh padam, tetapi kewaspadaan tidak boleh ikut padam. BPBD Lumajang terus melakukan pemantauan sebagai upaya pencegahan agar karhutla tidak kembali meluas. Kondisi lapangan yang terkendali tetap menjadi perhatian karena faktor cuaca dan vegetasi kering masih berpotensi memicu kebakaran kembali. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
3: Ratusan warga desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes menggelar aksi di Balai Desa pada Kamis 20 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
11: Mereka yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Karang Sembung menuntut transparansi pengelolaan dana desa, penghentian isu jual beli jabatan, serta penertiban dugaan praktik perjudian dan sabung ayam yang dinilai meresahkan. Koordinator aksi, Nur Rahman atau Ibnu, menegaskan gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian warga terhadap kondisi desa. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Brebes, Pamor Wicaksono, meminta warga mengedepankan musyawarah dan tidak saling melempar tuduhan. Ia juga mengajak masyarakat menjaga kondusivitas Desa Karang Sembung. Kepala Desa Karang Sembung, Eko Budi Santoso, menyatakan akan melakukan evaluasi dan menggandeng aparat penegak hukum untuk menertibkan perjudian. Terkait dana desa, Eko menjelaskan anggaran telah memiliki pos yang ditetapkan pemerintah pusat. Setelah dimediasi PLT Camat Songgom, Nanang Nur Rozak, dan Pamor Wicaksono, aksi berlangsung sekitar 1 jam dan masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Kemarau panjang membuat Sungai Juwana atau Sungai Silugonggo di Kabupaten Pati mengalami kekeringan parah. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
12: Kondisi ini membuat aktivitas ratusan nelayan terhenti karena perahu tidak bisa digunakan untuk melaut. Di sisi lain, kekeringan juga mengancam ribuan hektar lahan pertanian yang selama ini mengandalkan air sungai untuk irigasi. Petani setempat, Kaswanto, mengatakan kekeringan sudah berlangsung sekitar 3 pekan dan paling berdampak pada pertanian. Di wilayahnya, terdapat sekitar 127 hektar sawah yang tengah ditanami padi. Ia khawatir tanaman gagal panen jika dalam 2 pekan ke depan tidak ada pasokan air. Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Serikat Petani Pati, Kamlan, yang menyebut ribuan hektar sawah di Juwana, Jakenan, Gabus dan Pati membutuhkan pengairan dari Sungai Silugonggo. Kamlan menilai kondisi tersebut berpotensi menyebabkan tanaman padi mengalami puso jika kekeringan berlanjut hingga masa panen. Sementara itu, bagi nelayan, sungai yang mengering membuat perahu terpaksa diparkir dan aktivitas mencari ikan terganggu. Kondisi ini menambah tekanan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian dan perikanan. Yuni Caya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Kekeringan di Kabupaten Malang meluas hingga berdampak pada 7.606 jiwa atau 2.224 kepala keluarga di 3 kecamatan. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
13: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan wilayah terdampak meliputi Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Gedangan, dan Sumber Pucung. Dampak paling parah terjadi di Desa Tumpak Rejo, Kecamatan Gedangan, yang dihuni 3.995 jiwa atau 1.257 KK. Sementara di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, krisis air melanda 3.611 jiwa atau 967 KK dan turut mengganggu operasional Puskesmas Siti Arjo. Di Kecamatan Sumber Pucung, kondisi serupa mulai dirasakan warga Desa Karangkates. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih. Sejak 8 hingga 19 Agustus 2026, total bantuan yang didistribusikan mencapai 198.600 liter. Sadono Irawan menegaskan armada tangki akan terus disiagakan dan melakukan dropping air setiap hari selama kondisi darurat berlangsung, agar kebutuhan masyarakat dan layanan kesehatan tetap terpenuhi. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
3: Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Hoirul Bashar menghadiri peresmian Batalion Artileri Medan 22 Kasumawira di Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Rabu 19 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Tata, Krisna FM Loakulu, Kutai Kartanegara.
14: Peresmian Satuan Batuan Tempur tersebut dipimpin Pangdam 6 Mula Warman, Majen TNI Krido Pramono, dan ditandai dengan pembukaan selubung tunggul, batalion, serta penyerahan tunggul kepada Komandan Yon Armet 22 Kesumawira, Letkol Armet Novi Hardi. Pangdam 6 Mula Warman, Majen TNI Krido Pramono mengatakan, Kehadiran Yun Armet 22 ke Sumawira menjadi bagian dari upaya TNI Angkatan Darat menghadapi tantangan dan ancaman masa depan yang semakin kompleks. Ia berharap masyarakat, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat menerima keberadaan satuan baru tersebut sehingga tugas pokoknya dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan, selamat atas peresmian Yon Armet di 22 ke Sumawira. Menurut Seno Aji, keberadaan batalion tersebut diharapkan memperkuat pertahanan sekaligus meningkatkan sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kalimantan Timur. Markas batalion berada di Jalan Singalawang, Desa Jembayan yang dinilai strategis karena Kutai Kartanegara menjadi wilayah penyangga langsung Ibu Kota Nusantara. Saya Tata melaporkan dari Krishna Lokulu, Kalimantan Timur.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Dusun Kerajaan, Desa Sambong, Kabupaten Pacitan. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
15: Api membakar sekitar setengah hektar kawasan hutan dan sempat mendekati permukiman warga. Petugas bersama warga bergerak melakukan pemadaman agar api tidak meluas. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Pacitan, Sugito, mengatakan api dengan cepat membesar karena kondisi vegetasi sangat kering akibat cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat kobaran api mudah merambat dan meningkatkan risiko kebakaran meluas ke wilayah sekitar. Petugas kemudian melakukan pemadaman dan penyekatan untuk mencegah api menjalar ke permukiman. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pemantauan dan pendinginan guna memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali menyala. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Demikian jaring radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tadi Sudut Cakra semuanya sudah menyimak jaring radio dari Krishna FM Group yang menghadirkan informasi dan kabar terkini dari berbagai wilayah. Semoga informasi yang disampaikan bisa menambah wawasan Sudut Cakra dalam beraktivitas. Baik, kali ini kita tersambung ke penelpon, ada Bu Ana. Selamat sore, Bu Ana.
1: Selamat sore, Kak Ima.
0: Selamat sore juga, Bu Ana. Di mana ini, Bu Ana?
1: Aku ini sekarang di Kertosono, Kakak.
0: Oh, di Kertosono. Di rumah saja ya ini berarti hari ini?
1: Iya. Lihat. Pengen lihat karnaval besok itu tanggal 24 kah, TK kah?
0: Tanggal 24 ada karnaval di
1: Kertosono, Kak.
0: Oke, karnaval di Kertosono. Tingkat apa tadi? TK.
1: TK kah?
0: Oke, siap. Cuaca di sana gimana, Bu Ana?
1: Cerah sekali, Kak, sini. Tapi panas, Kak.
0: Cerah panas gitu ya untuk di wilayah Kertosono.
1: Ada angin tapi cuma sedikit.
0: Gak semilir-semilir gitu ya.
1: Panasnya panas, cuma angin tuh gak kayak kemarin gitu loh, Kak. Ini anginnya apa ya, sedikit aja.
0: Oh gitu, oke. Untuk yang di hari ini berarti di wilayah Kertosono gak ada karnaval ya, Bu Ana ya?
1: Belum, tanggal 24 karnaval SD SMP itu 26 kah?
0: Oke.
1: SMA 7 kah? Terus basarnya di Kecamatan Kertosono itu tanggal 29.
0: Oh, 29 bazarnya ya?
1: Iya, terusan pas itu basar di Kertosono, pas Kertosononya Banaran itu tuh tanggal 1-2, Kak.
0: Tanggal 1 dan 2 itu tadi apa? Bazar?
1: September, Kak.
0: Itu tadi apa? Bazar ya?
1: Basar tanggal 29 itu di Kertosono Kutorjo sana. Itu loh, Kak, terowongan kereta itu arah ke selatan, ke Surabaya itu, Kak. Di situ basar. Terus kalau tanggal 1-2 itu di Gatot Subroto Kertosono, Kak, Banaran.
0: Bazar juga ya?
1: Iya, Kak.
0: Okay.
1: Biasanya di situ rame itu, nggak macet. Kalau kita mau arah ke timur itu susah itu, Kak, tutup itu. Ke arah utara. Jadi itu stasiun, Kakak ngerti, Kak? Stasiun, arah ke stasiun tuh ke timur tuh sudah ditutup itu.
0: Oh, kalau biasanya? Oh,
1: diarahkan itu stasiun ke utara, arah ke Patian pabrik itu. Lalu lintas yang diarahkan ke situ. Basar juga gitu, Kak. Sudah ditutup ke arah Jalan Gatot Subroto sampai itu persimpangan 4 lampu merah. Mana itu... dekatnya Pegadaian agak ke timur, Kak, SMP Negeri 1 situ. Situ tuh ditutup biasanya, Kak.
0: Kalau ada karnaval selama, gitu ya.
1: Kalau ada karnaval sama basar itu selama 1 minggu berturut-turut itu.
0: Waduh, berarti mulai minggu depan ya ini. Oke, siap.
1: Makanya kalau lewat itu ke arah stasiun ke utara terus langsung lewat Patian Romo ke arah Surabaya itu pasti di alur nanti situ, Kak. Pabrik mana? Pabrik gula itu arah ke sana itu. Terusan jurusan Jombang apa mana itu langsung ke arah Surabaya. Biasanya dialihkan ke situ lalu lintasnya. Kalau bisa juga itu lalu lintas diarahkan situ, Kak. Ngelawak. Ngelawak Kertos itu. Arah ke itu bisa lewat sana. Biasanya dialihkan gitu lalu lintas. Atau itu arah Baron itu mau kemana, Madiun atau kemana arah Baron itu.
0: Oke, siap. Jadi banyak ya jalur alternatifnya nanti.
1: Cuma dua
0: Oh,
1: kakak.
0: cuma dua.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Nanti itu lewat itu nama lain situ Satria itu loh kakak, kan ada ke barat itu kan ada jalan ke selatan sama ke barat itu bisa itu arah ke Baron baratnya, kalau arah ke selatan ke mana itu mana tadi kak dekat rumah sakit Kertosono itu loh, mana itu Ngelawak itu
0: Oh
1: loh kak
0: ya,
1: bisa itu lewat situ tuh lancar juga biasanya diarahnya ke situ kak.
0: Oke, siap Bu Ana.
1: Iya kak.
0: Berarti di wilayah Kertosono mulai minggu depan ya ini, sepertinya sudah ada penutupan jalan ya.
1: Ya kemarin aku kalau nggak selewat itu kak,
0: Oh.
1: mana berangkatnya bisa, pulangnya ditutup tuh. Jadi aku putar-putar itu kak. Itu kak jalan kan aku lewat situ stasiun ke barat.
0: Betul.
1: Ke timur nggak bisa.
0: Ditutup ya.
1: Tutup. Ditutup. Jadinya aku muter itu kemarin. Langsung itu ke lewat itu jalan DR Sutomo situ, terus ke timur, putari pasar, baru balik boleh bisa lagi ke Pandantoyo. Gitu.
0: Oke, puter-puter ya ini jadinya kalau mau
1: Iya
0: pulang.
1: ditutup jalannya. Iya ditutup jalannya nggak bisa.
0: Gak bisa lewat.
1: Iya kak.
0: Oke, siap.
1: Kak Ena sehat selalu, Kru Cakra sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak Bu Ana. Bu Ana juga sehat selalu, nggih.
1: Kakak.
0: Oke, ada lagi Bu Ana yang mau disampaikan?
1: Oh, kalau itu habis itu, ini kan bulan depan di Sidoarjo.
0: Oh, di Sidoarjo. Oke, pindah di sana kah kalau bulan depan?
1: Enggak, ya di sini sana, Kak.
0: Oh, pindah-pindah.
1: Ya.
0: Oh, oke, siap-siap-siap dikabarkan aja nanti di Sidoarjo. Mungkin pas bulan depan ada karnaval gitu ya, Bu Ana ya.
1: Iya, Kak. Pasti aku kasih kabar ke
0: Oke,
1: situ.
0: siap. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, tadi sempat tersambung dengan Bu Ana ya yang berada di wilayah Kertosono. Bahwasanya di wilayah Kertosono untuk hari ini masih aman, tidak ada kegiatan PHBN ya di wilayah Kertosono tanggal 22. Namun di minggu depan tanggal 24, 26, 27, 29 dan tanggal 1 dan 2 September itu ada kegiatan PHBN di wilayah Kertosono. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin akan melakukan perjalanan di wilayah Kertosono mulai minggu depan dan minggu depannya lagi, harap mengefisiensikan waktu untuk lewat di wilayah Kertosono. Bahwasanya ada karnaval gitu ya, ada kegiatan PHBN, jadi pastinya akan ada peningkatan kendaraan di wilayah Kertosono mulai minggu depan. Jadi tingkatkan kewaspadaan dan selalu berhati-hati di perjalanan.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, kabarkan kepada kami jika Anda melintas di perjalanan hari ini menemui kewaspadaan di perjalanan 0852-9001061. Ke gatekeeper, Intan silakan.
1: Informasi untuk di sore kali ini kita dapat yang disampaikan ini oleh Bapak Widodo ya. Aktivitas perjalanan sudah sampai di jalur Kertosono. Ini timurnya Simpang 4 Kertosono ya, Imam. Dikirimkan ada satu foto. Lalu lintas juga untuk di sore kali ini masih aman saja untuk kedua arah. Untuk dominasi yang melintas kebanyakan mobil pribadi plat luar kota ya. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik panas. Kemudian informasi yang sama kita dapat ya disampaikan oleh Pak Aji. Ini perjalanan sudah melintas di seputaran Perak Jombang, arah ke Mojokerto. Diinformasikan lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga untuk di sore kali ini juga masih terik saja. Mas Putra mengirimkan foto, lokasi berada di wilayah Gurah Kediri, tepatnya di seputaran Gayam Gurah ya. Lalu lintas juga masih aman, cuaca juga cukup terik panas. Tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Kanit Lantas Polsek Prambon, Polres Nganjuk, Aibtu Ali Haryono, terkait dengan karnaval tingkat TK ya, Ima ya. Iya betul, dan saat ini sudah berlangsung ya, tentunya antusias masyarakat yang menyaksikan karnaval tersebut juga cukup ramai sekali. Terlihat juga dari beberapa dokumentasi ini tidak hanya untuk pesertanya itu anak-anak, tapi ibu-ibunya juga ikut dandan nih, ternyata. Iya betul.
0: Yang mengawal itu.
1: Nah, iya, yang tampil ini ternyata bukan anak-anaknya saja. Orang tuanya juga ikut serta memeriahkan kemerdekaan ya, tentunya. Dan untuk cuaca sore kali ini juga masih aman saja untuk di wilayah Prambon dan sekitarnya. Bu Septi mengabarkan posisi berada di wilayah Wilangan Nganjuk arah ke Magetan, jalur utama lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja dari beberapa foto yang dikirimkan. Cuaca juga cukup terik dan panas, Ima.
0: Ke Danti silakan.
2: Hari ini memang banyak agenda ya, Im ya.
0: Sangat banyak.
2: Iya, sangat banyak. Ada di wilayah Prambon Nganjuk ada karnaval tingkat TK, kemudian ada di wilayah Pare Kediri gerak jalan umum, kemudian di wilayah Tunglur Badas Kediri ada persiapan cekson. Di Jombang juga ada mobil hias, kemudian gondang tadi gerak jalan atau karnaval ya kalau enggak salah. Itu juga ada. Dan ternyata Caruban Madiun itu juga sedang ada.
0: Tambah
2: karnaval.
0: Satu lagi.
2: Iya, Mojokerto juga ada gerak jalan. Wah, begitu banyak. Ini sebenarnya hari ini hari Sabtu apa sih?
0: Sabtu Karnaval.
2: Sabtu Karnaval ya, pasaran Jawanya apa kira-kira kok banyak yang pilih hari ini ya. Semoga saja semuanya berjalan aman, lancar, tidak hujan, sukses ya untuk pelaksanaan Agustusan di wilayah masing-masing. Kemudian Ima, kita juga terima tambahan informasi ya. Tadi sempat on air dengan Ima, Mbak Ana ya, Ima.
0: Betul, Bu Ana.
2: Iya, Ibu Ana. Ternyata Ibu Ana ini sebenarnya pengen loh nonton karnaval karena dengar hari ini kok banyak agenda. Tapi sayangnya masih belum bisa. Kenapa kok begitu kepengen? Ternyata kalau di wilayah kampung halaman Ibu Ana itu enggak ada karnaval. Di wilayah Bontang. Nah, Bontang ini ternyata masuknya wilayah Kalimantan Timur.
0: Oh, jauh sekali.
2: Ibu Ana ini asli Dayak Kutai. Ya, ini sampai di Kertosono ya. Dan beliau kabarnya kalau ke Sidoarjo itu masih bulan depannya.
0: Betul, masih bulan depan.
2: Iya, masih bulan depannya. Terima kasih informasinya, Ibu Ana, yang saat ini ada di wilayah Kertosono Nganjuk. Kemudian Bapak Yitno ini juga mengirimkan sebuah foto sawo raksasa tadi loh, Im.
0: Oh, gimana ini ceritanya?
2: Ini pohonnya tingginya cuma 1,5 meter saja.
0: Aduh, pendek sekali ya berarti.
2: Betul, soalnya jika ada ranting baru yang tumbuh ke atas itu biasanya dipotong atau di pruning biar nanti fokusnya pada pembentukan buah.
0: Gitu.
2: Dan karena ukurannya yang besar, satu pucuk itu cuma 1-2 buah saja.
0: Tapi gede-gede.
2: Gak bisa banyak. Kalau banyak nanti patah ya kayaknya.
0: Karena kegedean.
2: Ini kalau untuk jenisnya kurang paham, hanya saja dulu sewaktu awal nanam itu diberikan pupuk kandang.
0: Biar lebih berbunga gitu ya, lebih berbuah gitu.
2: Iya, biar maksimal ya untuk hasilnya. Kemudian Mas Koping, ini sekali dayung 2-3 pulau terlampaui sambil menyelam minum air ya. Kan Mas Koping tadi kan kirim unit ya Im ya. Ternyata kalau di sepanjang jalur itu melintasi area yang diperbolehkan untuk mengambil rerumputan dan juga dedaunan atau istilah orang Jawa rambanan untuk pakan ternak, itu beliau berhenti sejenak. Iya, istilah Jawanya apa ya? Ngarit sama cari rambanan. Dapat banyak loh, lumayan ini. Karena Mas Koping kan punya itu,
0: punya
2: kambing.
0: Apa ini? Oh, kambing.
2: Ternak kambing Etawa.
0: Waduh, Etawa lagi. Pasti harganya mahal itu.
2: Makanya sebegitu effortnya ya Mas Koping ini di tengah perjalanan juga sambil nyari asupan untuk ternak beliau.
0: Sambil ngarit.
2: Iya, sambil cari-cari pakan.
0: Betul.
2: Ada Mas Atim ya, tadi juga melintas kembali di wilayah Tunglur Badas Kediri, ini sudah mulai terdengar persiapan untuk nanti ya sekson,
0: cekson. Di Badas ya berarti.
2: Iya, betul Im. Dan ini ada sedikit kabar sedih juga ya. Kan
0: apa
2: tadi
0: ini?
2: Kan Mas Atim sudah muter-muter dialihkan berkali-kali lipat ya. Ini ternyata sewaktu sampai di lokasi di cancel.
0: Lah, kenapa?
2: Iya, semoga nanti dapat ganti yang jauh lebih baik ya Mas Atim ya, lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Sebelumnya tadi juga sempat melintas di area Pare dekatnya Stadion Canda Birawa, itu juga melintas rombongan gerak jalannya Im tingkat umum ya.
0: Oh, yang tadi sempat dikabarkan tadi ya.
2: Betul, harap waspada, hati-hati ya untuk yang melintas di wilayah tersebut. Kemudian Ima, kita juga terima info dari Papua, Bapak Yadi. Di sana itu sudah maghrib.
0: Oh iya, kan memang selisihnya bedanya 2 jam.
2: Betul. Ini beliau juga tanya, kalau di sana kira-kira itu jam berapa, Mbak?
0: Penasaran ya.
2: Di sini masih belum maghrib, Bapak ya. Kalau di sana sudah maghrib. Ini beliau juga sedikit cerita.
0: Apa
2: dulu masa
0: ini?
2: Kecilnya itu kan di Mojowarno Jombang ya.
0: Oh gitu.
2: Iya, sekolahnya itu di depannya rumah sakit Mojowarno. Itu masa zaman dahulu, Mbak. Kalau sekarang kan sudah jauh. Beda pulau dengan
0: zaman
2: kita
0: bahula,
2: ya. Iya, terima kasih Bapak. Semoga dengan mendengarkan kami bisa mengobati rindu kepada kampung halaman. Ima.
0: Terima kasih Danti dan Nila. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
3: Ayutolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Studio Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Waktu sudah merapat di pukul 4 sore. Waktunya saya, Imelana, bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Studio Cakra.

Bukan

0: Dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852 9000 1061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852 9000 1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang, Jombang, dapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang, Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dari Jembatan Pelosok ke arah timur kurang lebih 50 meter. Sedulur Cakra, sebelumnya tadi kita juga sudah mendapatkan informasi ya terkait dengan rencana pembukaan jalur di wilayah Jembatan Kaliombo Kota Kediri yang rencananya akan kembali dibuka untuk kendaraan mulai hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Dan setelah itu kami juga terima update informasinya sore hari ini kalau seumpama tidak ada perubahan maka jam 5 sore nanti Jembatan Kaliombo Kota Kediri akan dibuka. Saya cek dulu informasi ke ruang Gatekeeper Intan.
4: Mas Azril ya, ini menginformasikan posisi berada sudah sampai di wilayah Babat Lamongan ya. Ini Danti, dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video bahwasanya ada truk tangki yang mengalami trouble.
0: Oke.
4: Lokasi berada di Babat Lamongan, terlihat kalau dari video yang dikirimkan Mas Azril, untuk posisi truk tangki yang trouble itu di badan jalan sehingga tentunya ini mengganggu pengguna jalan yang lainnya ya.
0: Iya.
4: Karena itu kan dua jalur, kemudian untuk jalur di sebelah kanannya Mas Azril itu untuk posisi truk tangkinya ya yang mengalami trouble di sana. Jadi untuk jalurnya Mas Azril masih aman saja, namun untuk jalur sebelahnya Mas Azril itu sedikit terhambat. Jadi apabila ketika melintas di jalur tersebut memang harus bergantian. Begitu. Cuaca juga masih aman saja ya untuk di wilayah Babat Lamongan. Ini masih terik dan panas. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Samsul, aktivitas

0: perjalanan kali ini dari Jombang arah ke Kediri Kota lewat jalur Papar. Diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Mm-hmm. Cuaca pun juga masih aman saja ya, okay. Di sore kali ini masih terik. Kemudian kita juga dapati informasi,
1: baik,
0: yang disampaikan oleh KBO Satlantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto. Mm-hmm. Bahwasanya untuk terkait dengan pembukaan jembatan Kaliombo 1 ya Danti,
1: iya.
0: Informasinya kan dibuka pada nanti jam 10 malam.
1: Oke, baik.
0: Nah, ini nanti apabila ada perubahan itu ternyata jam 5 sudah dibuka.
1: Oh, begitu. Lebih awal ya.
0: Lebih awal.
1: Oke,
0: jadi untuk pengguna jalan ini nanti aman ya, sudah bisa melintas di jalur utama begitu.
1: Okay.
0: Kita juga masih komunikasi dengan beliau ya. Mm-hmm. Beliau juga berkenan untuk on air menyampaikan informasinya langsung.
1: Baik.
0: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Ahmad, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Mantingan Ngawi. Dikirimkan ada beberapa dokumentasi. Untuk cuaca di sana juga masih aman, lalu lintas juga cukup lancar Danti.
1: Baik, terima kasih Gatekeeper Intan Nagreni ini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Tersambung dengan KBO Salantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto, terkait pembukaan jembatan Kaliombo Kota Kediri. Halo, selamat sore dengan Radio Cakra Krishna, Bapak Murnianto, salam sehat.
4: Oke, selamat sore kembali Mbak Danti.
1: Selamat sore, salam sehat, salam bahagia, apa kabar Bapak Murnianto?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, wah sehari dua kali ini kami merepotkan panjenengan Bapak, mohon izin.
4: Tidak apa-apa Pak, monggo silakan.
1: Nggih, mohon disampaikan informasi terbaru Bapak terkait dengan pembukaan jembatan Kaliombo yang rencana awalnya dibuka malam, kemudian update-nya kabarnya kalau tidak ada halangan jam 5 sudah bisa ya.
4: Baik, terima kasih. Jadi selamat sore, mohon izin dapat kami laporkan untuk memang kemarin menginformasikan bahwa jembatan Kaliombo 1 akan dibuka pukul 21.00 hari ini.
1: Baik.
4: Namun demikian, baru saja kami melakukan koordinasi dengan pihak PUPR, termasuk dengan rekan-rekan dari Dishub, yang saat ini menginformasikan rencana awal jembatan Kaliombo 1 bisa diakses kembali atau dilalui nanti pukul 17.00.
1: Baik.
4: Untuk saat ini Mbak, jadi di lokasi rekan-rekan yang terkait dengan jembatan Kaliombo 1 mulai pembenahan atau pembersihan baik itu barier, papan pengumuman, papan himbauan, termasuk penyesuaian lampu traffic light baik yang ada di simpang 4 alun-alun, kemudian di simpang 4 Kaliombo maupun di terminal lama. Alhamdulillah semuanya saat ini berjalan dengan lancar Mbak, termasuk pengecatan marka jalan ya. Jadi kiri kanan jembatan maupun yang ada di jembatan Kaliombo itu sendiri Mbak Danti.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti sudah 100% siap Bapak G untuk dilalui.
4: Terima kasih, betul sekali. Mudah-mudahan untuk hari ini tidak ada kendala.
1: Amin.
4: Jadi masyarakat sudah bisa menyambut dengan jembatan baru. Mudah-mudahan memberikan berkah buat masyarakat atau pengguna jalan, Mbak.
1: Amin, Bapak Murnianto. Berarti ini tidak ada ketentuan kendaraan roda berapa, tapi semuanya sudah diperbolehkan ya, Bapak.
4: Betul sekali, semuanya sudah diperbolehkan. Langsung tancap gas.
1: Wah, langsung. Siap, ini berarti estimasi dari awal dilakukannya proyek selama berapa lama Bapak ini sudah mulai bisa dilalui nanti jam 5 sore?
4: Untuk estimasi dari awal dulu sekitar 8 bulan, kemudian maju menjadi 6 bulan. Kalau kita hitung dari awal sampai sekarang, menurut catatan kami 3 bulan.
1: 3 bulan dari sudah selesai.
4: Dari 3 bulan, betul sekali 3 bulan sudah selesai.
1: Luar biasa, kita apresiasi pada rekan-rekan semuanya yang ikut terlibat ya, termasuk juga rekan-rekan kepolisian dalam kelancaran lalu lintas di lokasi juga, Bapak Murnianto.
4: Betul sekali Mbak Danti.
1: Ini kabar gembira Bapak, soalnya banyak yang menanyakan pendengar kapan dibuka.
4: Ya alhamdulillah sekarang sudah ada jawaban. Mudah-mudahan masyarakat pengguna jalan bisa memanfaatkan. Tidak apabila biasanya harus putar-putar sekarang sudah
1: sudah
4: lancar,
1: bisa
4: kembali,
1: normal kembali di jalur tersebut, J.
4: J.
1: Siap. Terima kasih Bapak. Ini mungkin ada yang ingin ditambahkan pesan, kesan terkait dengan proyek pembangunan Jembatan Kaliombo Kota Kediri yang sudah selesai dan sudah mulai bisa dilalui nanti jam 5 sore, Bapak. Monggo.
4: Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Radio Cakra Krisna yang selalu update, membantu masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot, sudah mendengarkan radio, sudah mengetahui kapan jembatan tersebut akan dibuka. Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya jembatan Kaliombo 1 ini dibuka, lebih memperpendek jarak, lebih mempersingkat jarak, dan lebih mempercepat apabila berpergian baik dari Tulungagung ke Kediri maupun dari ke Kediri ke Tulungagung. Tidak lupa apabila pengguna jalan roda pengguna jalan untuk roda 2 menggunakan helm standar nasional Indonesia dan untuk kendaraan roda 4 jangan lengah untuk tetap memasang safety belt yang ada, Mbak Danti.
1: Nggih, siap. Terima kasih banyak Bapak Murnianto atas waktu dan informasinya. Salam untuk rekan-rekan yang bertugas, khususnya untuk rekan-rekan Salantas Polres Kediri Kota, rekan-rekan PU dan semuanya yang terlibat sibuk beberapa bulan ini dalam proyek pembangunan. Semoga semuanya juga sesuai harapannya Bapak, bisa memperlancar arus lalu lintas dan disambut baik oleh warga masyarakat, J.
4: Betul sekali Mbak Dati.
1: Baik, terima kasih, semangat bertugas kembali. Selamat sore, assalamualaikum.
4: Terima kasih berarti, selamat sore, selamat tugas, tetap semangat, salam presisi.
1: Siap, terima kasih, salam presisi. Ibtu Murnianto, KBO Salantas Polres Kediri Kota.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra, kabar baik untuk kita semuanya bahwa untuk jembatan Kaliombo Kota Kediri dibuka mulai jam 5 sore. Silakan melintas, hati-hati di jalan, manfaatkan dengan baik ya. Ini dibangun dengan harapan semoga rutenya menjadi lebih dekat. Anda tidak perlu muter-muter lagi seperti sebelumnya 3 bulan kebelakang, itu karena masih dalam proyek pembangunan sehingga harus dialihkan ya. Ada yang sempat mengeluhkan harus lewat jalur tikus, ada juga yang sempat mengeluhkan antriannya panjang. Kemudian ada juga yang mengeluhkan kok lama tidak dibuka-buka. Nah, kali ini sudah akan dibuka sekitar 32 menit ke depan. Untuk lebih detailnya, kita sudah tersambung dengan Kanit Rujawali Salantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto. Halo, selamat sore dengan Radio Cakra Krishna, Bapak Arifin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Danti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia. Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah, bahagia sekali.
0: Alhamdulillah, kami juga senang sekali mendengarnya. Ini membawa kabar baik ya, yang dinanti-nanti warga.
1: Betul sekali Mbak Danti. Suatu hal yang baik, kabar yang baik harus kita sampaikan dengan bahagia.
0: Monggo Bapak, boleh disampaikan detailnya.
1: Siap Mbak Danti, mohon izin, saya Ibda Arifin Priyo Ananto, Kandidur Jawali Satlantas Polres Kediri Kota, melaporkan bahwasanya setelah kami laksanakan pengecekan langsung di area pengerjaan jembatan Kaliombo 1 atau tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo terkait dengan rencana pembukaan Jalan Urip Sumoharjo yang telah diposting di medsos oleh beberapa instansi, kami mengecek langsung di lapangan kesiapannya, beberapa material juga sudah dibersihkan termasuk finishing. Tadi juga telah dilaksanakan pengecekan marka dalam rangka untuk keselamatan pengendara yang lewat. Dan setelah kami cek, kami sepakati bahwasanya untuk pembukaan Jalan Urip Sumoharjo bisa kita lebih percepat Mbak Danti.
0: Okay.
1: Tepatnya nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Setelah nanti lampu traffic light dari mulai Simpang 4 Alun-Alun ke timur, Simpang 4 Baruna, Simpang 4 Tosaren, Benci dan Kakso maupun Jetis sudah disetting ulang. Dinormalkan kembali semuanya, tepat jam 5 akan kita buka kembali, kita normalkan Mbak Danti.
0: Siap, ini semuanya boleh melintas tanpa ada ketentuan tersendiri ya Bapak?
1: Betul sekali Mbak Danti, termasuk tadi kami juga telah berkoordinasi dengan beberapa rekan kami dari instansi yang lainnya, baik dari Dishub Kota Kediri, dari rekan PUPR Provinsi maupun pihak pengelola, bahwasanya jembatan tersebut aman dilalui atau dilewati oleh kendaraan baik R2, R4 maupun kendaraan yang bermuatan besar juga. Sudah bisa dilewati Mbak Danti.
0: Alhamdulillah. Ini berarti di sana rekan-rekan juga sedang bersih ya Bapak? Di lokasi kah panjenengan juga?
1: Betul sekali Mbak Danti. Ini masih melaksanakan kesiapan-kesiapan dalam rangka untuk rencana pembukaan tadi.
0: Baik.
1: Namun demikian nanti kita sepakati bersama memang di pukul 17.00 atau jam 5 sore Jalan Urip Sumoharjo bisa kita buka kembali dan silakan bagi para bagi warga masyarakat atau pengendara kembali mempergunakan Jalan Urip Sumoharjo dengan aman terkendali.
0: Alhamdulillah. Semoga ini menjadi jawaban ya selama 3 bulan ya Bapak kalau tidak salah ya untuk pembangunannya.
1: Nah, dan nanti kami memang terus berkoordinasi dengan pihak terkait supaya pengerjaannya bisa lebih cepat, tentunya warga masyarakat secara keseluruhan juga lebih senang dengan pembangunan tersebut.
0: Alhamdulillah, ini teman-teman di Gatekeeper juga full senyum semua akhirnya. Banyak
1: Iya, Mbak
0: juga,
1: Danti.
0: iya, yang sehari-hari lewat sana. Sebelumnya kan harus lewat beberapa jalur alternatif. Ada juga yang sempat menanyakan berkali-kali, kapan Mbak dibuka, kapan Mbak dibuka. Harap bersabar, ini sudah ada jawabannya ya, Bapak Arifin, luar biasa sekali.
1: Betul, Mbak Danti, termasuk di area-area yang selama ini memang kita rekayasa lalu lintasnya. Memang nanti begitu kita buka kembali, otomatis semuanya akan kita normalkan kembali. Area-area sebelumnya memang kita buat ada jalan yang kita setting satu arah atau satu jalur. Semua water barrier kon akan kita singkirkan dan semuanya kembali normal, Mbak Danti.
0: Kembali normal seperti sedia kala aja, Bapak Arifin.
1: Betul sekali.
0: Alhamdulillah, baik. Ini nanti berarti sekali dibuka, teman-teman juga masih akan ready standby di lokasi untuk melihat warga masyarakat yang ngerayain jalan baru atau gimana, Bapak?
1: Betul sekali, Mbak. Nanti otomatis akan kami tempatkan anggota pada saat pembukaan nanti pukul 17.00 untuk memastikan bahwasanya memang dibukanya jalan tersebut berjalan dengan lancar kembali, Mbak.
0: Siap, baik. Terakhir Bapak Arifin, monggo disampaikan kesan, pesan dan juga harapan dari selesainya proyek pembangunan jembatan Kaliombo Kota Kediri ini, monggo.
1: Siap, Mbak Danti. Tentunya kami dari Satlantas Polres Kediri Kota tetap menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Kediri khususnya maupun pengendara yang melewati Kota Kediri, silakan untuk tetap patuh berlalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, dan tentunya pada saat berkendara fokus pada saat melalui daerah-daerah yang mungkin masih ada pengerjaan yang lainnya. Demikian, Mbak Danti.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Arifin. Selamat melanjutkan tugas kembali. Semoga nanti lancar. Salam untuk rekan-rekan Salantas Polres Kediri Kota dan juga rekan-rekan dinas instansi terkait, Bapak Anje. Sukses selalu Bapak Arifin. Terima kasih sudah disempatkan waktu dan juga memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat sore, Bapak.
1: Sami-sami, terima kasih Mbak Danti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibda Arifin Priyo Ananto, Kanitur Jawali Salantas Polres Kediri Kota.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Wafatnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 jam 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Sebelumnya, Soekarno diketahui menderita gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Bung Karno juga dinyatakan mengidap penyakit gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Majalah Varia edisi 8 Juli 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun. Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967. Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah. Padahal hingga wafat Bung Karno tidak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S. Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku autobiografinya. Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan, tulis G. Wipayana dan Ramadan yang terbit pada tahun 1989. Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahat Bung Karno berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni 1970. Presiden Soeharto beralasan memilih Blitar karena Bung Karno sangat mencintai dan menghormati ibunya. Bila Soekarno ingin pergi jauh, Bung Karno selalu meminta doa restu dan sungkem kepada ibunya. Soekarno pun dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ada juga yang berpendapat, di balik pemakaman Soekarno di Blitar, ada kepentingan politik agar makam Soekarno tidak banyak diziarahi pengagumnya.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Kabar baik ya, tentunya ini untuk pengguna jalan di Kota Kediri, Danti, ya. Karena Jalan Urip Sumoharjo, tempatnya di kawasan Jembatan Kaliombo 1, nantinya sudah dipastikan sudah dibuka kembali jam 5 ya, Danti. Ya. Nah, jadi tentunya untuk pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4 ini sudah tidak kebingungan untuk lewat jalur alternatif.
0: Oke, baik.
1: Jadi kan untuk yang mengarah ke Tulungagung ya, atau mengarah ke Keras Kediri yang biasanya muter-muter lewat jalur Mojo, atau mungkin lewat jalur di Baruna Kediri ya, itu biasanya kan terjebak kepadatan. Nah, sore ini nanti aman, karena untuk di wilayah Jalan Urip Sumoharjo sudah mulai dibuka kembali nanti jam 5 sore ya, tentunya 14 menit lagi seluruh cakra untuk di jembatan Kaliombo 1 Kediri itu nanti akan dilakukan pembukaan. Nah, ini mungkin untuk seluruh cakra yang tadi atau nantinya melintas ya, bisa divideokan juga, karena terlihat dari beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh Kanit Urja Wali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Rifin Priyo Ananto, untuk di sekitar lokasi Danti ya, sudah dilakukan pengaspalan ulang. Jadi terlihat kondisi arus untuk kondisi jalanannya ya, ini sudah mulus kembali. Tetapi memang ada beberapa material yang ada di kanan kiri aspal ya, jadi memang perlu diwaspadai. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Nugraha, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah Mojokerto, lalu lintas juga masih aman dan lancar saja, cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan sudah sampai di Kertosono Nganjuk arah ke Mojokerto nantinya, lalu lintas juga masih aman dan normal, cuaca juga masih aman saja, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita dapati, ini yang disampaikan oleh Pak Heru, untuk aktivitas perjalanan beliau sudah melintas di masuk di itu ya, gerbang tol Bandar Kedungmulyo Jombang ya.
0: Okay.
1: Ini juga masih aman, untuk antriannya juga masih aman saja, tidak sampai adanya penumpukan. Cuaca sore kali ini juga masih bersahabat, Danti.
0: Terima kasih, saya geser ke Ima.
2: Terkait dengan caruban naik Carubana Karnival begitu ya, di wilayah Caruban Madiun. Okay. Ini kan tadi sudah dimulai ya jam 3 sore.
0: Iya.
2: Dan sampai saat ini pun masih berjalan ya terkait dengan karnaval tersebut. Untuk karnavalnya ini kami ingatkan kembali, startnya dari alun-alun Rekso Gati Caruban, lalu melewati jalan MT Haryono, melewati jalan Ahmad Yani, jalan Panglima Sudirman, jalan Agus Salim, dan finishnya di lapangan Kelurahan Bangunsari. Jadi kira-kira ini akan sampai malam hari ya Danti, karena bahwasannya yang mengikuti karnaval tersebut ada 47 grup. Okay. Lumayan banyak sekali yang mengikuti ya. Jadi akan lumayan lama, kemungkinan sampai jam 8 atau jam 9 malam untuk penutupan arus lalu lintasnya juga. Jadi yang akan melintas di wilayah Madiun hari ini bisa menghindari jalur-jalur yang digunakan oleh Karnaval Carubanai Karnival. Okay. Selanjutnya informasi terkait dengan kebakaran bus ya, yang tadi berada di wilayah Madiun. Ini ya, ternyata bus yang terbakar itu bus Eka. Akibat dari kebakaran bus tersebut, arus lalu lintas di Jalan Raya Tiron ini sedikit tersendat. Namun di jam 4 lewat 49 menit ini sudah mulai terkondisikan untuk jalurnya, karena sudah mulai padam juga api yang berada di bus tersebut ya. Okay. Kabarnya yang kami terima.
0: Baik.
2: Lalu informasi selanjutnya terkait dengan karnaval lagi, dan ini berada di wilayah Malang hari ini ya kabarnya.
0: Okay, baik.
2: Sabtu 22 Agustus, tapi sudah dari jam 11 siang tadi, namun sampai saat ini juga masih berjalan ya untuk karnavalnya.
0: Baik.
2: Di wilayah Mulyo Agung Dau, yang sebagian jalurnya berada di jalur Jetis Sengkaling.
0: Okay.
2: Jadi saat karnaval berlangsung, jalan raya ini dibagi dua dan diberi pembatas untuk peserta dan pengguna jalan. Jadi masih bisa lewat ya, tidak ditutup total, namun ya itu bergantian untuk jalurnya. Karena yang jalur sebelahnya itu digunakan untuk karnaval, jalur sebelahnya digunakan untuk pengguna jalan. Jadi masih aman, namun ya agak sedikit tersendat begitu ya, karena memang hanya satu jalur saja yang digunakan. Lalu informasi selanjutnya kami himpun dari wilayah Kediri ya, Kabupaten Kediri, tepatnya di Simpang Lima Gumul. Ini saya lihat pantauan dari CCTV bahwasanya tadi kan sempat ada parade cikar dan di jam 10 tadi.
0: Cikar.
2: Iya, cikar. Jadi sapi-sapi. Betul, sapi-sapi gitu.
0: Yang narik kayak gerombak gitu.
2: Ya, betul. Kayak gitu.
0: Kayak zaman dahulu ya, Im ya.
2: Parade cikar. Okay. Itu finishnya kan di wilayah Bang Daerah Gumul ya.
0: Oh, iya.
2: Terus untuk pantauan CCTV di hari ini wilayah Gumul ternyata sudah aman, sudah lengang, sudah selesai soalnya.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi kalau ada yang mau melintas di wilayah Gumul sudah aman ya, tidak ada kepadatan lagi di wilayah Simpang Lima Gumul karena untuk parade cikarnya juga sudah selesai di sore hari ini. Cuaca di wilayah Gumul juga terpantau cerah, Danti.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan gatekeeper Imalana dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

106,1 FM Radio Cakra Krisna, sedulur Cakra. Jadi jembatan Kaliombo di Kota Kediri akan dibuka 4 menit lagi ya di hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Selamat melintas di lokasi, hati-hati, semoga aman dan nyaman.

0: Miss Tricot.
1: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

Yanto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor, Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor, Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Sedulur Cakra, sore menjelang petang hari ini masih bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Imalana dan juga Intan Nanggreni yang siap menerima informasi dari Anda. Jam 5 sore lewat 6 menit saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper dari Ima.
1: Informasi yang kami terima dari wilayah Caruban. Tadi okay. Kan ada Caruban naik karnival ya, Danti ya.
0: Iya, ada karnival juga di sana.
1: Ternyata kita story dikit ya, kita cerita-cerita dikit aja ya.
0: Iya, gimana ya?
1: Caruban naik karnival itu diganti namanya Caruban naik solidarity.
0: Oh gitu, iya. Kenapa?
1: Ini karena adanya penggalangan dana untuk teman-teman kita, rekan-rekan kita yang berada di wilayah NTT.
0: Oh begitu. Gitu, iya yang jadi, itu dilanda bencana ya di sana,
1: dilanda gempa bumi ya. Jadi Caruban naik karnival diganti menjadi Caruban naik solidarity. Betul, okay. Solidarity karena adanya galang donasi untuk korban gempa di wilayah NTT. Baik. Penggalangan donasi ini sebagai bentuk solidaritas akan didirikan 3 titik posko donasi untuk korban gempa NTT di sepanjang rute parade. Okay. Lalu adanya atraksi pembuka panggung kehormatan dengan atraksi dongkrak. Terus paradenya ini adalah parade kostum unik yang diikuti oleh seluruh OPD Kabupaten Madiun, lembaga vertikal Kabupaten Madiun, 15 kecamatan dan mitra OPD. Lalu ada juga nanti tari kolosal pencak silat, perpaduan unsur modern dan juga klasik. Jadi kayaknya ini sampai malam sekali ya ini, karena banyak sekali parade, atraksi kolosal pencak silat juga. Dan yang terpenting adanya penggalangan donasi untuk teman-teman kita yang terdampak gempa di wilayah NTT, begitu.
0: Baik.
1: Selanjutnya informasi yang kami terima, ini kita cerita lagi ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Untuk parade Cikar Kabupaten Kediri yang tadi sudah terselenggara jam 10 tadi, ternyata ini sudah tahun kelimanya, Danti.
0: Oh, tahun kelima.
1: Iya, tahun kelima. Yang sebelumnya ini ada 40 peserta, sekarang nambah menjadi 43 peserta.
0: Okay,
1: yang dimana untuk paradenya tadi dimulai dari depan Taman Toto Kerot sampai di depan Bank Daerah Simpang Limanggumo.
0: Okay,
1: namun untuk saat ini sudah aman ya, untuk jalurnya sudah lengang karena sudah selesai untuk para ada cikarnya gitu. Informasi selanjutnya untuk karnaval lagi ya ini nanti tanggal 22 ini ada lagi ini ya.
0: Ada lagi, waduh banyak banget sih.
1: Nah itu tadi di wilayah Trenggalek.
0: Trenggalek juga ada. Sebelumnya tadi Malang.
1: Iya,
0: Trenggalek.
1: Iya, sekarang Trenggalek. Ini malah Tenggara ini belum mulai ini Danti.
0: Atau
1: masih
0: mungkin,
1: siap-siap.
0: Atau mungkin ini kan akhir pekan mendekati habisnya bulan Agustus ya ini ya.
1: Kayak apa ya? Dang-dang gitu.
0: Nanti keburu habis ya suasana Agustusannya.
1: Betul, keburu September nanti ya. Akhirnya tanggal 22 semuanya melakukan karnaval begitu ya.
0: Iya.
1: Dan untuk kendaraan yang akan melintas di wilayah Jalan Timur Dam Widoro Kecamatan Gandusari, ini bisa melewati jalur alternatif yang lain saja ya, karena bahwasanya di sore hari ini terpantau masih klakson saja Danti untuk di wilayah tersebut ya. Untuk pesertanya ini ternyata dari kategori SMA, masyarakat umum, instansi, desa, dan kelompok lainnya. Ini, ternyata sudah mulai pawai dulu. Jadi yang malam itu untuk sound horek gitu,
0: oh, gitu kabarnya.
1: Iya, khusus sound horek nanti startnya dari Timur Dam Widoro sebagai bagian dari pengatur untuk mengantisipasi kepadatan dan kerumunan selama rangkaian karnaval berlangsung. Dan ini dari video yang diterima juga sudah siap-siap ini, Danti, banyak sekali nih yang ikut. Ternyata dari beberapa komenan gitu ya, ini kan saya dapatnya dari media sosial itu. Ada yang dari Malang juga datang jauh-jauh ke Trenggalek.
0: Padahal untuk... di Malang juga ada.
1: Nah, tapi mungkin lebih milih ke Trenggalek aja.
0: Gitu ya, cari suasana baru
1: nah,
0: ya kayaknya.
1: Mungkin
0: nih.
1: Ya, ada sound horek dari berbagai daerah. Ternyata nggak hanya Trenggalek saja untuk sound horeknya. Sepertinya nanti malam ini sudah dimulai habis maghrib begitu ya. Akan dimulai untuk karnaval sound horeknya. Hati-hati di jalan ya untuk yang akan melintas di wilayah Trenggalek hari ini, Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Intan.
2: Finally ya Danti ya, akhirnya ini di jembatan Kaliombo 1 sudah dibuka.
0: Betul.
2: Kan jam 5 ya informasinya. Ini tadi langsung dikirimkan beberapa dokumentasi yang disampaikan

0: untuk mengatur lalu lintas. Tapi kalau dari beberapa foto ini aman ya Danti ya, tidak ada penumpukan volume kendaraan. Dan terlihat juga masyarakat ini yang berada di sekitaran jembatan itu seperti mendokumentasikan.
1: Oh begitu.
0: Iya, karena kan first time ya, ini sudah dibuka kembali setelah sekian lama ya. Ini jadi kabar baik ya untuk pengguna jalan.
1: Kabar gembira untuk kita semua.
0: Betul, yang biasanya saya ke Kediri mau ke arah Gronggo susah dan cari
1: ya
0: jalur alternatif itu. Iya, jadi harus muter-muter dulu. Jadi harus lewat jalur alternatif dulu. Nah itu baru bisa sampai ke Gronggo. Kalau sekarang enggak. Sekarang sudah bisa melintas ya.
1: Iya.
0: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Hensu. Ini tadi perjalanan dari Blitar arah ke Nganjuk ya Danti, dikirimkan dokumentasi juga. Ketika melintas di simpang 3 Iskandar Muda Kota Kediri, yang dari arah timur ini langsung tekuk kanan mengarah ke Nganjuk. Lalu lintas juga sore kali ini masih aman, lancar, juga tidak ada penumpukan volume kendaraan. Untuk cuaca juga masih aman saja.
1: Baik.
0: Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Arif, aktivitas perjalanan sudah sampai di jalur Papar Kediri, arah ke Kediri Kota, lalu lintas juga masih aman dan normal. Cuaca juga masih aman saja. Lalu kita tadi dapat informasi ya disampaikan oleh salah satu pendengar kita ya, bahwasanya lokasi di Jalan Salak RT 1 RW 1 Dusun Banjardowo, Desa Mekikis, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri, Danti.
1: Baik.
0: Itu mengalami kendala terkait dengan listrik rumahnya.
1: Oh gitu.
0: Begitu.
1: Padam.
0: Iya betul, padam. Ini dikarenakan ada beberapa kabel saluran utamanya itu terkelupas.
1: Oh gitu. Bahaya dong ini ya.
0: Betul, makanya ini langsung saja calling Cakra.
1: Langsung galing-galing.
0: Iya, gitu. Langsung tanya Cakra, kira-kira ini PLN-nya ikut Kertosono atau ikut Kediri ya?
1: Gitu. Kertosono ya ini berarti.
0: Nah, betul. Akhirnya saya sambungkan ke teman-teman PLN Kertosono ya. Saya teruskan untuk permasalahannya, kemudian untuk kontak yang melapor, dan tentunya untuk alamat lengkapnya juga sudah kami teruskan. Tadi permasalahannya itu Danti, sekitar jam 4 sore begitu.
1: Baik.
0: Kemudian teman-teman PLN langsung menghubungi nomor kontak yang bersangkutan itu sekitar jam 4:30.
1: 4:30 sore.
0: Betul. Nah, barusan saja dikirimkan dokumentasi jam 5:12 itu langsung ditangani oleh teman-teman PLN Kertosono.
1: Oke.
0: Jadi gerak cepat ya tentunya untuk keluhan masyarakat ini. Wah, luar biasa sekali ya.
1: Iya, Intan.
0: Jadi pokok ada permasalahan langsung saja calling Cakra. Pasti kita bantu ya.
1: Pasti.
0: Iya, betul. Karena kan tugas kita penjembatan ya, tentunya untuk masyarakat yang membutuhkan. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Johan, aktivitas perjalanan sudah sampai di jalur Tembelang Jombang, lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca sore kali ini sudah mulai mendung tipis Danti.
1: Terima kasih.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, Jembatan Kaliombo di Kota Kediri kembali dibuka untuk kendaraan pada jam 5 sore 15 menit yang lalu ya, hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Setelah sebelumnya 3 bulan lamanya itu dilakukan penutupan total untuk mendukung proses rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur yang ada di lokasi. Jadi Jembatan Kaliombo ini berada di Jalan Urip Sumoharjo dan menjadi salah satu akses penting yang menghubungkan wilayah Kediri dengan Tulungagung. Dengan dibukanya kembali Jembatan Kaliombo, diharapkan mobilitas masyarakat dapat kembali lebih lancar. Meski demikian, pengguna jalan juga tetap diimbau berhati-hati, mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas, dan menyesuaikan kecepatan saat melintas di sekitar lokasi jembatan.

0: Zona Chakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992, muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Menjelang petang hari ini ada waspada, hati-hati di jalan. Beberapa ruas jalur juga sudah mulai gelap cuacanya. Untuk wilayah Nganjuk, nanti azan maghrib akan diputar di menit ke-34 ya, untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper Ima.
1: Dari Bapak Suminto selaku Kepala Sekolah MAN 4 Madiun, ini beliau memberikan sebuah foto ini nanti terkait dengan Karnaval Caruban hari ini. Apakah ini anak muridnya atau gimana ya ini? Untuk yang difotokan.
0: Cantik banget ya.
1: Iya, yang difotokan Pak Suminto ini siapanya ini?
0: Kostumnya bagus. Nah, nuansa hijau ya.
1: Oke, nah ini beliau juga mau on air juga ya, nanti iya, terkait dengan update Karnaval di Caruban hari ini ya.
0: Oke, baik.
1: Nanti akan kami sambungkan jika beliau sudah tersambung begitu
0: okay,
1: ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, informasi selanjutnya dari Pak Agus yang melakukan perjalanan dari wilayah Ponorogo menuju Kediri. Saat ini beliau sudah sampai di wilayah Perak, Jombang. Untuk arusnya lumayan lancar saja. Cuaca hari ini juga bersahabat. Ibu Wiwi pun juga menginformasikan untuk arus lalu lintas di perempatan Kertosono masih aman, tidak ada kegiatan PHBN ya. Tadi sempat dikonfirmasi sama Bu Ana juga. Lalu untuk cuaca di hari ini juga cerah, Danti.
0: Baik, terima kasih Malana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat sore menjelang petang, Bapak Suminto.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Mbak.
0: Salam sehat, salam bahagia. Apa kabar, Bapak?
4: Wah, ini ya sehat dan bahagia karena ada hiburan.
0: Alhamdulillah, ini senang ya. Ini panjenengan mendampingi putra-putri siswa atau bagaimana ini fotonya kok bagus-bagus sekali, Bapak?
4: Ya, kebetulan rutenya lewat depan madrasah saya, jadi sempat jepret tadi.
0: Sempat mendokumentasikan. Terima kasih, Bapak. Kami yang jauh di sini jadi bisa melihat. Ramen je, Bapak Suminto, ditutup total atau bagaimana lalu lintasnya?
4: Alhamdulillah untuk akses ditutup total ini.
0: Oke. Di kedua arahnya, Bapak Anje?
4: Untuk jalur yang dilewati Karnival Lek Caruban itu memang semuanya ditutup total.
0: Oke, baik.
4: Sehingga yang dari Madiun diarahkan langsung.
0: Halo, Bapak Suminto. Halo. Sepertinya terkendala jaringan ya. Nanti boleh dibantu?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi sempat terputus sinyalnya, jaringannya, Bapak. Mohon maaf.
4: Ya ini.
0: Untuk
4: rute yang dari rute dari timur arah Nganjuk ke Madiun ini tetap pakai jalur semula.
0: Baik.
4: Namun kalau dari arah barat dari pengendara ini di sebaliknya diarahkan ke Buduran ke utara.
0: Oh, Buduran ke utara.
4: Karena nanti pasar besar ke timur, depannya rumah sakit ke utara lagi. Jadi lewat Mbak Julen. Jadi semua akses roda 4 dan sampai roda besar ditaruh di sana.
0: Oke, baik. Kalau untuk menjelang petang hari ini sudah nomor berapa, Bapak, yang melintas?
4: Ini tadi yang pertama dari Sekretaris Daerah. Nomor 2-nya dari Dinas Lingkungan Hidup.
0: Baik.
4: Nah, bagi Kecamatan Mejayan ini nanti nomor 25, Mbak.
0: 25, waduh. Ini
4: estimasi untuk waktu jam 19:27 kalau tidak salah.
0: Oke, setengah 8 malam, Mbak Panci.
4: Iya betul.
0: Oh, siap, siap. Bapak, tapi jalur yang dilalui ini penerangan jalannya bagaimana, Bapak? Kalau sampai malam nanti
4: untuk
0: pesertanya.
4: Sementara penerangan jalan tidak ada penambahan.
0: Okay.
4: Namun tapi yang dilewati ini adalah pertama dari Jalan Tamrin ke Ayani, okay. Ayani Pangsut.
0: Okay.
4: Terus setelah Pangsut ke Agus Salim. Agus Salim itu adalah lewat depan madrasah saya.
0: Aman Bapak sejauh ini ya?
4: Ya, alhamdulillah. Nanti utara dari madrasah saya kurang lebih ada 50 meter. Wah, itu finishnya.
0: Finishnya 50-an meter. Lalu panjenengan nanti pulangnya bagaimana Bapak? Menunggu selesai atau pribun?
4: Iya, tentunya begitu, sehingga karena anak-anak saya ya ada yang ikut di Kecamatan Mejayan,
0: okay,
4: mewakili Kementerian Agama dan Madrasah,
0: okay,
4: ya kita harus selesai untuk mensupport anak-anak, okay, yang ikut
0: mendampingi,
4: karena kami berpartisipasi ada 50 anak yang ikut dalam karnival leg ini.
0: Siap. Soalnya anak-anak ini biasanya kalau didampingi, ditonton bapak ibu guru itu tambah semangat, tambah seneng.
4: Betul. Karena yang di Kecamatan Jayan itu semua SMK, SMA, Aliyah, SMP dan MTs dilibatkan semuanya.
0: Luar biasa. Semoga nanti lancar Bapak Nje.
4: Terima kasih Mbak Darmi.
0: Dengan senang hati. Tidak terasa kita sudah sampai di menit azan maghrib wilayah Nganjuk ini Bapak Suminto.
4: Terima kasih. Ya, sama-sama.
0: Selamat
4: menunaikan ibadah maghrib. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin. Terima kasih banyak Bapak
4: Suminto.
0: Terima
4: kasih. Terima kasih.
0: Dengan senang hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suminto, Kepala Sekolah MAN 4 Madiun.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat petang, sedulur Jagra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menunaikan di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Sedulur Jagra, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai di Kabupaten Nganjuk selama musim kemarau ini. BPBD Nganjuk terus melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk menyebarkan informasi peringatan dini secara rutin melalui grup WhatsApp dan media sosial. Selain melalui media digital, sosialisasi juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat desa, instansi, hingga sekolah-sekolah di wilayah rawan bencana. Beberapa wilayah yang dinilai rawan karhutla, diantaranya di wilayah Ngetos, Sawahan, dan Lengkong yang masih terdapat kawasan hutan yang luas. BPBD Nganjuk mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah atau bahan mudah terbakar secara sembarangan, terutama di kawasan hutan maupun lahan terbuka. Puntung rokok yang dibuang sembarangan maupun aktivitas membakar di siang hari saat kondisi kering dan berangin, itu semua dapat memicu api dengan cepat merembet. Warga diminta memastikan api benar-benar padam sebelum ditinggalkan, demi mencegah terjadinya karhutla yang lebih luas.
1: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852 9000 1061.
2: Sudah Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ya, untuk Bapak sendiri gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
2: Okay.
3: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan.
2: Yeah.
3: Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan.

0: Di ujung telepon tersambung dengan jurnalis Radio Cakra, Krisna Mahbub Jamal. Halo, selamat petang.
1: Ya, selamat petang. Nanti dan juga seluruh Cakra.
0: Baik.
1: Ini lagi lepas tugas ya saya ya.
0: Oke, gimana Jamal?
1: Ya, ini tadi ceritanya kan tadi siang saya itu ke rumah ibu okay. saya.
0: Nah, Pare ya?
1: Pas di Mengkreng.
0: Oh, Mengkreng.
1: Betul, di rumah ibu saya di Mengkreng. Nah, tiba-tiba ada kendala di kelistrikan ya kan?
0: Baik.
1: Konslet gitu. Nah, tiba-tiba tercium kayak bau kabel terbakar.
0: Okay.
1: Terus saya coba cek di instalasi yang bawah, ini aman semua. Nah, ternyata yang jadi masalah itu yang instalasi di atas. Di atas atap itu, di atas rumah itu.
0: Baik.
1: Nah, akhirnya saya coba tadi minta tolong ke teman-teman gatekeeper kan buat nyambungin ke ini PLN ULP Kertosono. Dan alhamdulillah gercep banget ini, gercep banget.
0: Gitu.
1: Jadi enggak sampai setengah jam saya nunggu itu udah udah datang petugas, terus langsung diganti semuanya dan hebatnya lagi ini semua gratis dan
0: gratis ya,
1: jadi,
0: tanpa dipungut biaya.
1: Betul. Tanpa dipungut biaya. Jadi saya pengen ucapin terima kasih kepada teman-teman ULP Kertosono, lalu juga teman-teman gatekeeper Radio Cakra Krisna ya.
0: Dengan
1: karena kalau misalnya nggak ada teman-teman gatekeeper, waduh, nanti saya
0: nyambunginnya
1: bingung
0: itu ya.
1: Nanti ya. Tapi apresiasi juga buat teman-teman yang di ULP Kertosono ya, karena tadi penanganannya cepat dan nggak ribet sama sekali. Ya udah tinggal cek, ternyata memang di situ kabelnya itu udah berusia tua gitu ya, sehingga kalau nggak segera diganti itu nanti bakal berbahaya. Saya tadi dibilangin bahkan ada ini apa namanya, kalau misal nggak segera diganti nanti bisa terbakar dan lain sebagainya, itu kan berbahaya ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi saran aja buat sedulur Cakra yang mendengarkan siaran hari ini, malam hari ini, kalau misalnya ada kendala kelistrikan itu langsung aja ke gatekeeper Radio Cakra Krisna, itu pasti dibantu.
0: Siap pastinya. Aman semuanya ya Jamal sampai dengan saat ini?
1: Alhamdulillah.
0: Halo?
1: Di jalan-jalan apa namanya, di jalan utama untuk arus lalu lintas juga masih aman ya. Tapi ini kayaknya udah mulai kemacetan. Kebetulan kan rumah saya kan deket sama simpang Mengkreng ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau ada kemacetan di simpang Mengkreng pasti juga terdampak. Ini kayaknya udah mulai agak ada peningkatan. Jadi mohon untuk lebih waspada saja, terutama yang dari arah Kediri menuju ke arah Nganjuk maupun ke arah Surabaya.
0: Baik, siap. Terima kasih. Kami juga apresiasi pada rekan-rekan PLN ULP Kertosono sudah membantu masyarakat, dan salah satunya rekan kita Jamal ya. Ini tadi cepat juga tanggapannya. Terima kasih sudah menyampaikan langsung juga. Ada tambahan atau sudah cukup Jamal malam hari ini?
1: Cukup, Dandi.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik, dengan senang hati. Salam untuk keluarga. Selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal. Apresiasi kepada rekan-rekan PLN ULP Kertosono.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.
0: Sedulur Cakra, terima kasih sudah lewat jam 6 petang. Saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat petang.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seru Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di hari Sabtu kali ini ya, malam Minggu Seru Cakra bertepatan di tanggal 22 Agustus 2026 jam 6 petang bersama dengan saya Intan Anggra ini tentunya yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper saya ditemani tugas untuk di petang kali ini ada Ima dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa kondisi jalanan, apakah masih aman dan lancar saja. Tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Hari ini tentunya kabar baik ya untuk pengguna jalan di Kota Kediri, karena tepat tadi di jam 5 sore Sedulur Cakra, bahwasanya untuk di Jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri, tepatnya di Jembatan Kaliombo 1, sudah resmi dibuka kembali. Jadi untuk kondisi arus lalu lintas di sana juga sudah kembali normal, untuk pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4 sudah bisa melintas di jalur tersebut. Tadi kita juga sempat diinformasikan dan dikirimkan beberapa dokumentasi oleh Kanitul Jawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto, bahwasanya tadi tepat jam 5 sore arus lalu lintas juga sudah mulai normal dan tidak ada penumpukan volume kendaraan. Anda yang mungkin saat ini melintas di jalur tersebut juga bisa mengabarkan apakah untuk material masih ada sisa-sisa pengerjaan jembatan yang ada di samping kanan kiri aspal. Ini juga bisa disampaikan juga melalui 0852 9001061. Menit ke-13, lepas dari jam 6 petang, saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Ima, silakan.
1: Di Desa Ngluyu, wilayah Nganjuk ya, nanti juga ada sound horekan.
0: Waduh, ada horekan ini malam minggu ternyata.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, malam minggu hari ini ramai banget sepertinya di wilayah Nganjuk untuk karnaval sound horek ya ini ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kali ini di wilayah Ngluyu, kira-kira ada sekitar 6 sound saja.
0: Oke, okay, lumayan sih kalau 6 ya.
1: Iya, apalagi yang ikut banyak, yang di jalanan banyak ya, nanti ya lumayan ramai juga.
0: Lumayan
1: ya.
0: Ramai. Karena kan tentunya karnaval atau sound system itu kan dia untuk jalannya kan gak cepat-cepat.
1: Betul.
0: Kayak pelan-pelan, lambat, pelan-pelan gitu ya.
1: Jadi ini nanti ada sekitar 6 ya, 6 sound begitu di wilayah Ngluyu Nganjuk malam hari ini. Sepertinya ini juga sudah mulai menata begitu, karena juga habis maghrib ya nanti gambarnya mulainya karnaval sound horek di wilayah Ngluyu Nganjuk. Lalu informasi selanjutnya kami himpun dari wilayah Kediri, ini waspada adanya penipuan ya, bahwasanya Bupati Hanindito Himawan Pramana ini ada nomor yang mencurigakan begitu ya, yang memberikan pesan ataupun telepon kepada para masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi jika ada nomor mencurigakan yang mengatasnamakan Bapak Bupati Kabupaten Kediri, yakni Bapak Hanindito Himawan Pramana, jangan percaya pesan tersebut, telepon atau permintaan apapun dari nomor tersebut. Dan yang paling penting, jangan berikan data pribadi, kode OTP, informasi rekening, atau melakukan transfer uang, karena bahwasannya hal itu merupakan penipuan. Lalu informasi selanjutnya dari Bapak Hensu, bahwasanya beliau sudah sampai sekarang Intan di depan Rumah Sakit Bayangkara. Diberikan videonya juga untuk arus lalu lintas di wilayah Nganjuk depan Rumah Sakit Bayangkara, lumayan ramai lancar, terlihat lengang juga di malam hari ini, padahal malam minggu ya.
0: Malam minggu padahal lo ya.
1: Iya,
0: kira-kira kemana ya para pemuda-pemudanya Nganjuk?
1: Ngopi nih kayaknya.
0: Ngopi pastinya. Nanti kayaknya Jalan Ahmad Yani tuh waduh kanan kiri full semua deh.
1: Mungkin ini sepertinya Jalan Ahmad Yani ya yang ramai. Kalau depan Rumah Sakit Bayangkara terlihat lengang saja, ini tidak
0: cenderung
1: ada
0: sepi ya.
1: Cenderung sepi, tidak ada kepadatan begitu ya di malam minggu kali ini. Selanjutnya dari Ibu Naning ini ya, menginformasikan bahwasanya di wilayah Kediri Kota untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar untuk Sabtu malam minggu ini. Tidak ada kepadatan yang berarti juga ya di wilayah alun-alun Kota Kediri. Untuk arusnya ya sudah mulai lancar karena memang untuk jalan Urip Sumoharjo juga sudah dibuka begitu. Untuk cuaca hari ini juga lumayan cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Jam 6 lebih 23 menit ya, di malam minggu kali ini sudah melintas di jalur mana saja, sedulur cakra, jalur utama, ataupun jalur dalam kota. Kira-kira untuk suasananya di malam minggu kali ini seperti apa? Apakah masih ramai atau mungkin sudah mulai cenderung sepi? Ini juga bisa diinformasikan, karena tadi beberapa daerah diinformasikan masih ada kegiatan karnaval ya. Dan semoga saja aktivitas Anda yang Anda lakukan untuk di luar ruangan ini berjalan dengan aman dan lancar. Di petang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Danti silakan.
1: Mas Atim ya, tadi juga ikut menambahkan terkait dengan persiapan check sound di wilayah Tunglur Badas Kediri.
0: Waduh, jogetan ini.
1: Gak ada habisnya ini ternyata ya. Di
0: Ganti pegangan
1: Sabtu.
0: Ya.
1: Gimana? Iya, biar gak bergetar. Ya,
0: betul.
1: Horek ya soalnya.
0: Iya, horek ya.
1: Ya, moga on air Mas Atim ya. Tadi beliau juga sempat menambahkan apresiasi juga terhadap rekan-rekan PLN ULP Nganjuk. ULP-nya Kertosono,
0: Kertosono
1: ya.
0: Kertosono ya,
1: Mas Jamal
0: betul.
1: Tadi. Mas Atim ini juga ikut menambahkan, terima kasih. Ini teleponnya banyak yang masuk, ada Bapak Sudarmawan, ada Mas Atim juga.
0: Ayo siapa
1: ya.
0: Dulu ayo.
1: Iya, royoan Mbak Ima royoan. Sampai bingung.
0: Bingung angkat siapa
1: iya,
0: dulu ya.
1: Bingung angkat siapa dulu. Kemudian Intan yang terkait dengan karnaval di wilayah Caruban. Tadi kan mengusung tema solidaritas untuk menghimpun dana bagi rekan-rekan kita yang ada di NTT ya.
0: Iya, betul.
1: Ternyata ada dari instansi juga, dan salah satunya dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Madiun.
0: Okay.
1: Tadi juga kabarnya belum bisa on air terkait dengan yang kebakaran bis mereka
0: betul.
1: Ikut karnaval.
0: Oh iya, aduh. Ternyata instansi juga ikut karnaval.
1: Instansi juga ikut karnaval. Okay. Estimasi sampai malam Intan, karena ya dari Kecamatan Mejayan saja itu infonya akan melintas, estimasinya masih jam 7 malam lewat 27 menit.
0: Waduh, masih lama dong.
1: Masih lumayan lama. Tadi info dari Bapak Suminto ya.
0: Betul.
1: Karena ternyata Bapak Suminto ini juga mengirimkan siswa-siswi dari MAN 4 Madiun untuk mengikuti karnaval tersebut. Iya, ada 50 orang informasinya.
0: 50
1: jadi,
0: orang ya, yang dikirimkan itu.
1: Yang dikirimkan dari MAN 4
0: Madiun. Meriah ini tentunya
1: Madiun.
0: Ya di sana.
1: Meriah sekali pastinya ya. Sampai malam ini.
0: Sampai malam ini loh ya. Ini mau on air sama Bapak,
1: iya.
0: Bapak Damkar juga Damkarnya ikut.
1: Damkarnya ikut
0: karnaval ini
1: juga,
0: jadi gimana
1: ya.
0: Ini ya.
1: Jadi nanti kalau sudah ada tambahan info kami sampaikan kembali Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Danti Danila. Saya sapa dulu yang sudah bergabung Pak Sudarmawan. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Hari
0: Pak?
2: Ini bulan ini Mbak, bulan tutup jalan nasional Mbak.
0: Nah, gimana ini tutup nasional di mana lokasinya?
2: Kebetulan saya belum terhambat.
0: Oke.
2: Okay. Saya dari Jember, Mbak. Ini sudah sampai di Pasuruan Kota mengabarkan tentang keberadaan BBM solar, Mbak.
0: Oke, okay. Gimana ini untuk update-nya BBM solar?
2: Di Jember ada antrian, terus begitu masuk Kabupaten Lumajang, SPBU banyak yang kosong, masuk Probolinggo sampai ke Pasuruan Kota, SPBU kosong semua Mbak.
0: Waduh, dari Lumajang sold out, kosong, Probolinggo.
2: Dari Probolinggo itu aja, saya itu ada dua sampai ke sini ada 5.
0: Oh banyak.
2: Jadi
0: juga ya.
2: Jadi kurang lebih 6. Kosong semua Mbak, termasuk SPBU/TCAKR itu Mbak.
0: Jadi Probolinggo hampir semua SPBU kosong Pak, sold out semua untuk yang biosolar.
2: Ya, kosong, sampai yang ke arah Pasuruan Mbak.
0: Itu kalau boleh tahu Pak, untuk dari BBM 1, SPBU 1 ke SPBU 2 itu jaraknya lumayan dekat nggak Pak, kalau untuk di wilayah Probolinggo itu?
2: Yang pertama, kalau yang di kota dekatnya terminal itu jaraknya nggak sampai 2 kilo, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Sampai 2 kilo, maju lagi ke arah Pasuruan, dari perbatasan kota itu kurang lebih ada 10 kilo, Mbak.
0: Oke, okay. Lumayan.
2: Kemudian,
0: juga.
2: Kemudian masuk daerah Tongas, Tawangas tuh kurang lebih 5 kilo. Mm-mm. 5 kilo depannya SPBU AKR juga habis. Maju lagi kurang lebih enggak sampai 5 kilo. Begitu masuk Pasuruan kawasan Muling, tong maju lagi 3 kiloan sebelah kanan kosong, 3 kilo lagi kosong lagi.
0: Waduh, banyak yang kosong ya Pak. Tapi kalau boleh tahu itu cuma jenis iya. biosolar saja atau mungkin ada BBM jenis lain yang kosong Pak?
2: Biosolar Pak.
0: Oh solar saja ya.
2: Soalnya kalau iya, kalau untuk motor sama roda 4 yang masih ada yang antri Pak. Maksudnya ada lah barang.
0: Oke, jadi masih aman ya kalau untuk yang lainnya. Cuman yang biosolar saja ini beberapa SPBU kosong semua ya Pak Sudirmawan.
2: Iya.
0: Oke, baik-baik. Ini Lumajang sold out, Probolinggo juga sold out semua. Waduh, ini tapi untuk stok biosolar yang jaringan gimana? Aman ya Pak ya?
2: Ah ini ya.
0: Atau sudah klip-klip? Ya.
2: Garis Mbak, garis. Naik sedikit.
0: Waduh lah ini. Ini sampai mana Pak jaringan tadi?
2: Ya ini Pasuruan Kota masuk di gerbang tol Kota Pasuruan Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Ini mau gambling, mau gambling cari solar di rest area tol Mbak.
0: Rest area tol ya, oke okay, baik.
2: Kebetulannya
0: ya.
2: Kan saya arah pulang Mbak.
0: Oh, arah
2: jadi
0: pulang ini ya.
2: Istilahnya, iya, BBM-nya ngomong.
0: Iya betul.
2: Jadi begitu ada jalan turunan dinetralkan.
0: Iya.
2: Dinetralkan kan putarannya mesin kan gak terbeban.
0: Iya betul. Pokoknya kalau naiknya stabil, gak terlalu kenceng, itu biasanya lebih menghemat gitu ya Pak Sudarmawan ya.
2: Iya. Ini aduh puyeng saya Mbak.
0: Nah, iya lah ini semua kasusnya juga bingung.
2: Kenapa terjadi lagi? Tapi di Surabaya Mbak, kemarin waktu berangkat di Surabaya itu aman Mbak.
0: Aman ya kemarin.
2: Aman malah waktu saya berangkat kemarin tuh SPBU saya beli itu malah gak ada antrian, kosong Mbak.
0: Malah enak, tiga langsung itu di depannya
2: kosong,
0: pas.
2: Makanya saya tak luas, langsung masuk saya, langsung ngisi.
0: Oh gitu, iya ini kok ya kosong lagi ya, Lumajang, Probolinggo,
2: lah
0: iya.
2: Ekonomi bangsa sedang tidak baik-baik saja ditambah seperti ini.
0: Waduh, langge ini agak susah loh Pak kalau misalnya gak ketemu-ketemu SPBU yang ada solarnya. Apalagi stoknya jenengan klip-klip itu, atau hampir berarti ya, klip-klip Pak.
2: Iya. Tapi kalau hituan saya Mbak, sepengalaman saya.
0: Oke.
2: Okay. Ini kurang lebih kalau untuk sampai jarak 60 kilo masih tembus.
0: Oh masih tembus, oke.
2: Okay. 60 kilo sudah sampai rumah saya Mbak.
0: Oh sampai rumah, tapi untuk rasa was-was biasanya gimana? Ada dong tentunya Pak.
2: Kalau apa namanya, siapa ya, semua itu kan juga berdasarkan pengalaman Mbak.
0: Iya.
2: Pengalaman dan satu yang penting Mbak, yang penting yakin.
0: Ya, ya betul itu. Memang kita tuh apapun yang dilakukan itu harus memberikan afirmasi-afirmasi positif ya Pak ya, karena kan mempengaruhi juga.
2: Yang penting sakit juga ini Mbak, dibantu Mbak.
0: Apa?
2: Dibantu dengan doa.
0: Oh ya, betul itu harus itu. Kita berdoa, kemudian kita juga harus berpikir yang positif, memberikan afirmasi positif. Nah, insya Allah jalannya pasti ada. Betul sekali.
2: Ya, ini tadi ini sampai kapan lagi?
0: Jadi kan bermalam di sana toh Pak kemarin itu, atau berangkatnya dini hari?
2: Nah, saya berangkat kemarin Mbak, berangkat kemarin dari jam 9, dapat instruksi. Jam 11 malam dimuat, jam setengah 1 berangkat. Setengah 1 berangkat kena kejar tayang, jam 7 pagi sudah harus masuk Jember ya. Nah ini lagunya Roma Irama Mbak, Begadang Jangan Begadang.
0: Begadang Jangan Begadang, itu full arteri atau ada tol juga Pak semalam itu?
2: Kemarin itu taruh jalur tol Mbak, soalnya kan di Probolinggonya. Di Probolinggo-nya ke arah Jember itu kan gak ada tol.
0: Oh iya betul. jadinya.
2: Dan kebetulan kemarin itu menjadi berkah buat saya untuk biaya tol, Pak.
0: Oke, yang di mana itu?
2: Nempel kartu kan, harusnya mobil saya itu golongan 3, Pak.
0: Oke.
2: Tapi yang muncul golongan 1.
0: Oh gitu. Okay.
2: Ya, berarti kan lebih murah, Pak. Kan lebih mobil murah. Kecil.
0: Iya, betul, alhamdulillah ya, Pak. Itu waktu di tol mana,
2: iya,
0: Pak?
2: Iya, udah.
0: Probolinggo.
2: Masuk saya kemarin masuknya di tol Rembang, Pak.
0: Oh, iya, di
2: Rembang Pasuruan.
0: Oh, yang di Pasuruan.
2: Rembang Pasuruan. Ya, keluarnya di Probolinggo Timur, Pak.
0: Oke.
2: Probolinggo Barat.
0: Probolinggo Barat ya.
2: Probolinggo Barat sih. Probolinggo Timur dan ke Timur. Nah, saya maksimalkan tolnya, Mbak.
0: Oke,
2: baik. Karena kan golongan 1 kan berkah, itu kan berarti kan bukan golongan kita, kan memang sistemnya yang error.
0: Iya. Oke, Pak, saya mau tanya untuk tol Probolinggo Banyuwangi itu kan dulu kan sempat fungsional ya, tapi saat ini sudah dibuka 24 jam ya?
2: Saya kurang paham, Mbak, karena teman-teman juga nggak info. Biasanya kalau untuk anak saya, kalau anak saya bepergian itu mainnya main tol, Mbak. Nah ini kebetulan anak saya nggak ada jalur ke timur ya. Jadi ya kurang tahu, mungkin juga sudah dibuka sampai melewati Kerakan sampai ke Paiton, saya juga kurang tahu.
0: Soalnya terakhir kali itu infonya yang waktu tahun baru itu, Pak, itu masih
2: lebaran.
0: Betul, itu dibuka dua arah.
2: Lebaran.
0: Nah, iya.
2: Ya, lebaran kalau lebaran kemarin fungsional saya tahu.
0: Iya betul, kan sampai jam kan sampai jam 6 sampai jam 4 sore kan?
2: Ya, karena kan belum ada penerangannya.
0: Iya, betul. Kalau tidak salah juga, itu yang dari Gending ke Keraksaan atau ke Paiton itu gratis dulu itu. Ya, waktu fungsional.
2: Iya, biasa, Pak. Iya.
0: Tapi ini info. Saya pikir jadinya lewat Sananda ya, Pak, ya?
2: Enggak, Pak. Nah, saya kan Probolinggo. Nah, keluar di Probolinggo Timur langsung ambil ke arah selatan.
0: Gitu.
2: Jalur tengah kan di kota Jember, Pak.
0: Makanya ini saya kepo. Kira-kira ini apakah sudah dibuka atau belum gitu?
2: Wah, nanti kalau dibuka, panjat dengan pemandangannya.
0: Nggih, betul, siap.
2: Yang pemandangan ini yang di atas tebing, di atasnya PLTU Paiton itu, Pak.
0: Iya.
2: Itu yang bagus, itu yang mengundang untuk berhenti dan berselfie.
0: Nah, betul. Cuaca aman ya? Nah,
2: maaf, halo.
0: Nggih.
2: Maaf, Mbak Intan tanya ini ada rencana mau pergi ke Bali dah?
0: Mboten, Pak, tanya saja ini. Soalnya kepo. Ya,
2: kalau misalnya pergi ke Bali kan ya apa? Alhamdulillah.
0: Oh lah iya. Rencangnya itu, Pak, tapi mboten gada.
2: Iya, itu yang tanda tanya.
0: Iya, itu yang tanda tanya ya, Pak ya. Cuaca
2: saya sendiri juga. Habis libur agak panjang kok, Mbak.
0: Oh gitu. Habis dari mana itu?
2: Ya, nggak kemana-mana, di rumah.
0: Oh, di rumah.
2: Karena memang sepi, Mbak.
0: Oh, istirahat ya.
2: Sepi, nggak ada muata. Dan ini kan juga, kan saya kan biasanya bawa minyak goreng. Ini kemarin bawa bangsanya sampo.
0: Oh, sampo. Kok pindah?
2: Iya. Ya memang diunya itu kemarin.
0: Oh, gitu. Saya pikir sudah.
2: Iya.
0: Ganti.
2: Tapi barang. Kalau misalnya nanti, ya kalau misalnya nanti minyak apa namanya minyak minta armada ya mungkin lewat minyak lagi, Pak.
0: Gitu. Oke.
2: Okay, ya tadi yang sepertinya saya bilang ekonomi sedang tidak baik-baik saja.
0: Betul. Baik, siap.
2: Mbak Intan sudah ngopi kah?
0: Oh, sudah dong, saya tentunya. Sore ini tadi langsung, pokoknya nyampe studio langsung bikin kopi gitu. Biar gak ngantuk, Pak.
2: Kalau saya hari ini tadi belum, Mbak. Tapi efek dari minum kopi kemarin pagi.
0: Oh, masih.
2: Sampai tadi pagi ya, sampai tadi pagi jam 6 itu mata nggak bisa terpejam, Mbak.
0: Waduh, efek kafeinnya masih melekat ya.
2: Iya, padahal ya kopinya sih bukan kopi racian, kopi pasaran.
0: Oh, kopi pasaran gitu. Wah, kopinya bagus itu jadinya, premium itu.
2: Ya, memang nggak tahu ya. Saya memang kan ngomong sama yang penjualnya, kopi yang ini ya, oke.
0: Oke, gitu langsung dibikinkan ya.
2: Iya, tapi beda efeknya. Kan saya di rumah itu mau. Rebahan mau tidur, ditelepon suruh berangkat. Di tempat muat mau tidur, gak bisa tidur. Loh lah kok sampai pagi tadi jam 6 baru terasa mata agak berat ya.
0: Jadi belum
2: itu sudah nyampe
0: ya?
2: Tujuan, Mbak.
0: Sudah sampai tujuan, akhirnya.
2: Iya, sudah nyampe. Ya, nunggu panggilan bongkar. Buat tidur.
0: Oh gitu. Ya, emang harusnya gitu, Pak. Pokok setiap perjalanan jauh memang harus disempatkan untuk beristirahat gitu ya, Pak ya.
2: Iya, harus itu, Mbak.
0: Siap.
2: Kadang saya kalau walaupun belum ngantuk, mungkin saya pernah ngecerita, walaupun belum ngantuk, tapi kalau saya kepingin tidur, ya berhenti tidur.
0: Oh gitu. Iya, memang harus itu disempatkan. Kalau enggak gitu malah nanti takutnya micro sleep di jalan ya.
2: Wah, kadang bukan micro sleep, Mbak, yang sering terjadi.
0: Oke, apa itu?
2: Matanya itu melek, Mbak.
0: Waduh.
2: Matanya itu melek. Tapi otaknya nggak nyambung.
0: Oh gitu. Pernah terjadi?
2: Ya, jadi. Oh, sering, Mbak. Itu kalau udah terlalu payah itu. Bahkan teman saya aja, seharusnya belum keluar tol, dia keluar tol.
0: Oh gitu. Waduh. Yuk,
2: kita lihat, Mbak. Maksudnya, ya kalau belok ya belok. Lurus ya lurus. Tetap. Tapi begitu kadar kaget tuh kok kayak gini.
0: Baik, jadi memang itu ya untuk tingkat ke fokusannya berkurang ya.
2: Iya, nah itu di tingkat fokusnya berkurang, Pak. Itu juga kalau misalnya bisa cara mikroskop juga ya.
0: Iya, betul. Siap. Baik, Pak Sudarmawan, ada tambahan lagi yang mau disampaikan?
2: Ini di rest area, Mbak, SPBU-nya panjang antriannya.
0: Oke, tapi untuk stoknya aman ya?
2: Saya juga kuda. Kalau saat ini sih kelihatannya aman, Mbak. Ini juga mobil kecil juga ikut antrian.
0: Oh gitu. Oke, baik ya. Semoga saja dapat ya.
2: Di rest area. Amin. Oke.
0: Oke, baik. Ya. Siap. Terima kasih ya,
2: nanti
0: Pak ya.
2: Ada kabar. Kalau ada kabar saya kabari, Mbak.
0: Oke.
2: Baik, salam sehat, tetap semangat. Salam buat semua kru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Sudarmawan ya. Ini tadi memberikan informasi beberapa daerah, salah satunya di wilayah Lumajang, Probolinggo, untuk stok BBM jenis biosolar itu full kosong seluruh cakra tadi disampaikan. Jadi memang perlu Anda waspadai ya, mungkin arah ke Lumajang ataupun di Probolinggo.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna di petang kali ini Selu Cakra jam 6 lebih 46 menit ya. Kira-kira sudah melintas di jalur mana saja? Apakah perjalanan Anda aman, lancar, atau mungkin menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira untuk titik lokasinya di mana? Karena mengingat untuk di wilayah Kronggo Kediri ya, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo, di Jembatan Kaliombo 1 Kota Kediri, alhamdulillah ya, sudah dibuka tadi jam 5 sore. Jadi kabar baik untuk pengguna jalan yang akan melintas ke Tulungagung. Tadi tidak muter-muter lagi ya, sudah bisa melintasi di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di Jembatan Kaliombo 1 Kota Kediri. Untuk di petang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung Mas Atim. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Intan.
0: Iya, Mas Atim gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Wah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan ribut sehat.
0: Iya, tentunya saya dan teman-teman di ruang gatekeeper juga sehat selalu ini. Rute mana ini Mas Atim malam minggu lo ya?
1: Ini mau pulang ini.
0: Oh, mau pulang.
1: Tadi dari sekitaran SLG tadi.
0: Oke, dari sekitaran SLG ya. Oke, pulang arah Kunjang ya ini.
1: Jackson ya.
0: Jackson di rumah. Di rumah. Pelaksananya besok ya Mas Atim ya?
1: Sekarang Jackson, besok karnaval.
0: Oh, besok karnaval. Di Ajeng besok tumut enggak itu karnavalnya?
1: Wah, ya pasti
0: no. Waduh, ini juga ikut memeriahkan ternyata. Lah kakaknya juga ikut kan?
1: Iya, ikut semua.
0: Oh, ikut semua. Oke. Kalau Jackson gitu berbayar enggak Mas Atim biasanya?
1: Enggak punya, oh, enggak. Di sana saya enggak berbayar. Enggak gratis, berbayar. Parkir juga gratis.
0: Oke, oke. Saya pikir berbayar. Biasanya kan ada yang Jackson itu berbayar kayak
1: iya, lainnya. Rata-rata berbayar.
0: Ada berapa peserta Mas besok kira-kira?
1: Ada, kan ada 4 RT ya.
0: Ada 4 RT. 4 Oke, 4 RT, 4 sound system ya. Itu kan tentunya juga sama karnavalan ya Mas ya?
1: Iya besok.
0: Oke, rutenya panjang atau tidak Mas itu nanti besok?
1: Ya nggak terlalu panjang, cuma di dusun aja.
0: Iya, mungkin lingkup 4 RT itu ya. Untuk besok jam berapa Mas pelaksanaannya?
1: Jam 7 pagi besok startnya.
0: Oke, jam 7 pagi startnya ya. Oh, pagi. Pagi sudah start ya itu Mas ya. Startnya di mana Mas Atim?
1: Ya mana ya di situ.
0: Oh, di sekitar Mas Atim itu ya. Di dusun situ ya. Oke. Lewati Macan Putih enggak Mas itu?
1: Oh, ya enggak.
0: Oh, enggak, beda ya.
1: Adung.
0: Oh, kejauhan. Saya pikir mendekati itu enggak ya ternyata. Siap. Kalau besok berbayar Mas ya parkirnya kalau mau menyaksikan.
1: Enggak. Ada yang berbayar, semua gratis.
0: Free kok. Semua Mas.
1: Free semua no. Wow. Karang Taruna nih hebat toh.
0: Hebat ini kalau semua free, ya kan?
1: Iya no. Iya no.
0: Mantep ini. Tapi kok yustanya
1: ya,
0: jam 7?
1: Ya nanti saya jawab no. Iya pagi no.
0: Lah ya biasanya sore Mas, sore kalau nggak siang gitu. Tapi besok pagi ya ternyata
1: pagi
0: startnya.
1: Iya karena
0: gitu. Pagi. Free semua ya dari parkiran,
1: biaya
0: sound systemnya.
1: Iya, beli jajan aja yang bayar.
0: Oh iya dong, kalau itu harus disiapkan itu. Mas Atim juga gitu harus disiapkan nih kantongnya tebal. Adik Ajeng pasti banyak loh itu jajannya, minta ini itu, banyak balon itu.
1: Iya kan? Jajan ya.
0: Iya dong harusnya ya. Ini jadi balik arah pulang Mas Atim. Langsung cek sound.
1: Iya arah pulang ini. Iya.
0: Oke, oke. Jalanan gimana Mas, ramai enggak ini malam Minggu?
1: Ramai lancar ini, cuma di perempatan Badas yang agak ada penutupan yang arah Kunjang.
0: Imbas apa Mas penutupan?
1: Ada acara basar sama band kalau nggak salah di panggungnya.
0: Oh gitu, tapi ditutup total atau masih bisa dilalui?
1: Tutup total.
0: Total, full.
1: Bisa dilalui.
0: Jadi simpang 4 Badas arah Kunjeng ya mas ya?
1: Saya putar balik lewat itu. Lewat Blimbing Gudo.
0: Waduh muter mas sampean?
1: Iya, gimana? Tutup talanya.
0: Lah, jadi sampean terabas toh mas, minggir gitu. Oke, baik mas Hatim, ada tambahan lagi monggo.
1: Ya itu aja, bisa dilanjut lagi.
0: Oke siap, tak tunggu infonya besok ya karnavalan.
1: Oke.
0: Oke siap, hati-hati di jalan Mas Hatim ya.
1: Oke Mbak Intan, siap-siap.
0: Baik, siap, doa baik, kembali baik. Selamat malam, assalamualaikum. Barusan saja yang bergabung Mas Hatim tadi ya, menyampaikan ada satu hal kewaspadaan tadi di simpang 4 Badas arah ke Kunjang itu dilakukan penutupan total karena imbas adanya basar di sana, sehingga memang harus melintas jalur alternatif yang ada. Ada yang menjumpai kewaspadaan seperti Mas Hatim tadi, tentunya juga bisa disampaikan juga Seru Cakra melalui 0852 9001061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Agenda di malam minggu kira-kira kemana Seru Cakra untuk di jam 6 petang lebih 52 menit ya. Tentunya ini Anda juga bisa sampaikan kira-kira untuk perjalanan Anda atau mungkin aktivitas yang Anda lakukan di malam minggu kali ini. Kira-kira apakah Anda sudah menyempatkan waktu bersama dengan keluarga tercinta? Ini juga bisa disampaikan juga ya. Kira-kira untuk momen-momen kebahagiaan Anda bisa kabarkan via telepon. Langsung ngobrol dengan saya menyampaikan untuk momen-momennya di 0852 9001061. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk terus melakukan upaya mitigasi guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kalaksa BBBD Kabupaten Nganjuk Sutomo menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat itu melalui berbagai sarana media yang ada. Selain sosialisasi lewat media sosial, BBBD Nganjuk juga terus melaksanakan sosialisasi kebencanaan secara langsung ke masyarakat desa, instansi-instansi, hingga sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan bencana. Lebih lanjutnya, terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk yang tergolong rawan dan berpotensi mengalami karhutla di musim kemarau ini, yaitu meliputi daerah Ngetos, kemudian Sawahan, dan di wilayah Lengkong. Menurut pihaknya, wilayah-wilayah tersebut masih terdapat lahan hutan yang luas dan sangat rentan terbakar. Salah satunya itu dipicu oleh kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu, kondisi geografis Nganjuk yang dikenal sebagai kota angin, ini juga turut meningkatkan risiko penyebaran api secara cepat pada musim kemarau yang kering ini. Masyarakat diminta untuk selalu waspada dan tidak membakar sampah atau bahan yang mudah terbakar lainnya di dekat pemukiman maupun kawasan hutan. Jika terpaksa membakar sampah, warga harus memastikan api benar-benar telah padam sebelum ditinggalkan agar tidak merembet menjadi kebakaran yang cukup besar.

0: Zona Chakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992, muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9000 1061, tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra Anda masih bisa kabarkan untuk update terkini jalur yang Anda lalui, jalur utama, jalur dalam kota ataupun di ruas tol. Kira-kira perkembangannya untuk di malam minggu kali ini apakah cukup ramai atau mungkin masih aman dan lancar saja? Update cuaca ya, beberapa daerah diinformasikan juga masih aman saja, tidak ada tanda-tanda hujan lokal. Tentunya untuk cuaca yang seperti ini, aktivitas Anda tidak akan terganggu. Dan petang kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper, ada Danti dan Ima yang siap menerima informasi dari Anda.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 7 malam, masih bersama dengan saya Intan Anggraini ini, tentunya yang akan menemani perjalanan ataupun aktivitas Anda. Kira-kira Anda aktivitas di luar bersama dengan siapa? Seru Cakra, apakah dengan warga tercinta atau mungkin dengan rekan kerja? Ini juga bisa disampaikan ya, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan. Beberapa titik diinformasikan kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Tadi ada salah satu yang dilakukan pengalihan arus lalu lintas, itu Simpang 4 Badas arah ke Kunjang. Infonya ada bazar ya, sehingga tidak bisa dilalui untuk kendaraan roda 4. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

saya Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Tembelang. Lokasinya berada di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Untuk di jam 7 malam lebih 8 menit saya cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Danti silakan.
1: Mas Atim ya, ini terus update karena malam hari ini juga masih bertugas. Okay. Semangat lancar rezekinya ya di malam minggu kali ini. Kabarnya Intan, perempatan Badas yang arah Kunjang itu juga ditutup.
0: Okay.
1: Kemudian tambahannya yang utara simpang 4 Badas, kurang lebih 300 meter yang Jombang arah Pare itu loh.
0: Okay.
1: Itu ternyata ada truk tronton yang trouble, diduga asnya bermasalah.
0: Okay.
1: Dari pantauan di lokasi ya, info dari Mas Atim, dan posisi truknya ini memakai separuh jalan. Akhirnya di sana lalu lintasnya diatur buka tutup bergantian Intan. Ada waspada, hati-hati bagi yang buru-buru, hindari dahulu daerah Badas Kediri ya. Ada yang sedang melaksanakan Agustusan, kemudian juga ada truk yang mengalami trouble, apalagi truknya tronton ini.
0: Okay.
1: Kan gede ya, jadinya cukup menghambat lalu lintas di lokasi. Kemudian kita tadi juga terima apresiasi dari manajer unit layanan PLN ULP Kertosono, Bapak Miftahus Saidin, terkait dengan tadi Intan, proses penanganan kelistrikan di wilayah Kediri ya. Dan ini beliau juga menyampaikan rasa terima kasih khususnya untuk tim Radio Cakra Krisna yang juga gercep sigap melayani warga. Siap, kami juga berterima kasih, apresiasi atas sinergi yang sudah terjalin antara Cakra Krisna dan juga rekan-rekan PLN Intan.
0: Okay.
1: Karena banyak yang merasa terbantu ya. Kadang banyak warga yang bingung mau laporan kemana. Ini bisa melalui Cakra Krisna juga. Kemudian sebentar, kita tadi juga sempat komunikasi dengan rekan-rekan Polsek Pare Polres Kediri Intan terkait dengan itu yang diinfo Mas Atim, karnaval ya besok. Hari ini kan cek soundnya di wilayah Tunglur Badas Kediri. Informasinya kalau untuk karnaval di Tunglur itu rutenya jalan desa saja, tidak melalui jalan provinsi dan juga jalan protokol. Jadi tidak ada pengalihan lalu lintas. Dan diprediksi hanya ada peningkatan volume kendaraan saja Intan, dari pengunjung yang akan nonton ke lokasi tersebut. Semoga saja tetap aman ya, tetap berjalan lancar, tidak ada hambatan. Info lainnya ada Bapak Tri Isbianto berangkal arah Jombang. Wah, mau kemana ini? Atau hanya jalan-jalan saja Bapak Tri malam minggu kali ini? Di sana ruame Intan, tidak hanya kendaraan pribadi, malam minggu kali ini juga banyak kendaraan bermuatan ya. Cuaca juga cocok untuk malam mingguan, tidak hujan. Ini juga ada Bapak Joko yang selalu pantau terus Cakra Krisna ya. Hati-hati di jalan, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan kami. Kemudian kita juga terima tambahan info yang ditambahkan oleh Ibu Anita, ada di wilayah Jombang, informasinya di rumah saja. Cuaca tidak hujan Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Euforia kemerdekaan tentunya juga masih berlangsung ya seluruh cakra, karena mengingat juga masih

106,1 Radio Cakra Krishna di malam minggu yang cukup menyenangkan ya, karena cuacanya cukup bersahabat, cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira perjalanan Anda di petang kali ini juga sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Anda juga bisa kabarkan untuk perkembangannya seperti apa. Bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami, monggo, untuk menyampaikan informasinya langsung melalui 0852 9001061.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
0: Oh.
1: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget.
0: Oh.
1: Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Untuk di petang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ima, silakan.
1: Dari nomor baru ini Intan, bahwasanya beliau katanya salam kenal, selamat malam dari Kediri Minggiran, okay. Gitu. Atas nama Mas Rifai. Oke, okay. Kita simpan ya untuk nomornya. Ya, terima betul. Kasih banyak sudah bergabung di Cakra Krisna. Ya. Semoga kita bisa apa ya, berkenalan lebih dekat lagi
0: ya, biar saling kenal.
1: Iya, betul.
0: Katanya tak kenal maka tak sayang. Iya kan?
1: Kalau sudah disayang,
0: ya jangan itu menghilang.
1: Iya, jangan kemana-mana.
0: Jangan kemana-mana, harus stay ya.
1: Iya, betul. Selanjutnya informasi dari wilayah Kertosono, Ibu Wiwi ini menginformasikan untuk arus lalu lintas di perempatan Kertosono hari ini lumayan ramai sekali karena imbas weekend ya, malming. Banyak yang malmingan di wilayah Kertosono ini ya. Untuk cuaca hari ini terpantau juga cerah di wilayah Kertosono. Ibu Fitri pun juga menginformasi untuk arus lalu lintas di daerah Pasar Baron kali ini lumayan ramai lancar. Beliau perjalanan dari Sukomoro menuju ke Kertosono, cuaca hari ini pun juga cerah. Ibu Eni ini juga ikut mengabarkan untuk arus lalu lintas di pertigaan Warujayang hari ini lumayan ramai sekali, banyak pedagang kaki lima juga ya di wilayah Warujayang. Untuk kawasan Warujayang hari ini pun cuaca dikabarkan cerah. Ibu Sinta juga ikut mengonfirmasikan untuk arus lalu lintas di depan pasar Ngeronggot untuk hari ini lumayan ramai sekali ya, banyak yang ngopi-ngopi gitu ya,
0: ngopi-ngopi cantik ya tentunya.
1: Betul, banyak yang nongkrong gitu di angkringan. Untuk cuaca hari ini pun juga cerah. Pak Basuki, perjalanan dari Kertosono menuju Ngeronggot sudah sampai di wilayah Pasar Kedung Ringin, untuk arus lalu lintasnya pun juga cerah. Nah, untuk arus lalu lintasnya maksudnya sedikit padat ya, cuaca cerah. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Danti, silakan.
1: Intan, tadi kita kan juga terima kabar ada seorang pria yang meninggal dunia tertabrak kereta api, iya, di wilayah Sukomoro Nganjuk. Kita sudah terima data lengkap dari pihak kepolisian Polsek Sukomoro Polres Nganjuk bahwa korbannya ini merupakan seorang pria berusia 82 tahun meninggal dunia setelah tertabrak kereta api di perlintasan wilayah Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Korban diketahui berada di sekitar perlintasan sebelum akhirnya tertabrak kereta yang melintas. Peristiwa tersebut langsung ditangani oleh petugas dengan melakukan evakuasi terhadap korban dan pemeriksaan di lokasi kejadian. Petugas juga mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui kronologi lengkap kecelakaan tersebut. Namun, sampai dengan malam hari ini masih belum ada keterangan detail dari kronologi bagaimana korban bisa sampai tertabrak kereta api. Kemudian untuk kejadian ini, karena kejadian serupa juga tidak kalah banyaknya, kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat berada di sekitar perlintasan kereta api. Pastikan kondisi aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas, serta jangan memaksakan diri ketika kereta api akan melintas, Intan.
0: Oke, baik, dari Danti saya geser ke Ima, silakan.
2: Dari Bapak Yanto mengabarkan untuk wilayah di Jembatan Kaliombo 1. Ini beliau mengirimkan sebuah video bahwasanya sudah lancar, sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dan juga sudah dikasih marka jalan juga.
0: Mulus ya sekarang sudah.
2: Sudah mulus sekali ya. Kemarin kan kalau di Jalan Kaliombo itu sempat bergelombang.
0: Iya betul, sempat bergelombang ya. Sekarang sudah mulus.
2: Betul, sudah mulus, sudah
0: jadi kepo saya ke sana.
2: Nah, saya juga ini.
0: Kepo ya, kira-kira
2: nanti pulang kita ke sana aja.
0: Oke, boleh lah ya. Setelah dinas jam 9 kita OTW langsung ke sana.
2: Ini mulus sekali ini di wilayah Jembatan Kaliombo 1, tapi setelahnya ya masih agak bergelombang lagi ya.
0: Gitu.
2: Yang di depan Gacoan itu, nah itu masih bergelombang sama seperti sebelumnya. Kan enggak sampai situ ya untuk perbaikan jembatannya. Lalu informasi yang kami terima lagi dari wilayah Blitar hari ini, tanggal 22 Agustus tepat ada band karnival juga.
0: Waduh,
2: ya di wilayah Blitar ini, warga Blitar yang menunggu-nunggu adanya band karnival. Nah hari ini waktunya
0: tampil ya.
2: Waktunya Blitar tampil ini ya. Ada beberapa tips nonton band karnival ya dari pemerintah, bahwasanya bisa datang lebih awal lalu parkir di kantong parkir yang sudah disediakan oleh pemerintah, ikuti arahan petugas, jaga kebersihan. Nah, yang paling penting sekali ya.
0: Iya, itu harus itu. Kalau bawa makanan, kalau enggak ada tempat sampah ya dibawa dulu.
2: Iya, betul. Dibuang ke rumah aja.
0: Iya, dibuang ke rumah saja ya.
2: Lalu dilarang membawa senjata tajam dan jaga barang bawaan. Jangan menghalangi jalur karnival karena bahwasanya di band karnival ini tidak ada barikadenya.
0: Oh gitu.
2: Intan.
0: Oke, iya. Jadi langsung los gitu.
2: Langsung los.
0: Waduh, ini cukup membahayakan juga sih sebenarnya.
2: Betul, membahayakan dan bikin agak riweh biasanya.
0: Bukan riweh, ricuh biasanya.
2: Nah itu, ini kabarnya tidak ada barikade yang dipasang begitu ya. Lalu bijak dalam mengambil gambar, jangan terlalu dekat gitu.
0: Jangan terlalu dekat ya, agak jauhan saja.
2: Nah, biar
0: kalau kurang dekat ya di zoom saja.
2: Nah, artinya biar pesertanya juga tidak terganggu ya.
0: Betul.
2: Selanjutnya jaga anak-anak dan nikmati dengan tertib. Untuk yang akan menonton band karnival di hari ini bisa parkir di Jalan Kelut, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Seruni, Jalan Veteran, Jalan Anggrek, Jalan Mastrip, dan juga Jalan Merapi. Dan juga bisa dihindari oleh jalan-jalan tersebut ya, karena bahwasannya pasti ada pengaturan lalu lintas juga dari ya adanya imbas band karnival ini. Selanjutnya di wilayah Malang ini ya, tanggal 22 dan juga 23 Agustus ternyata banyak sekali Intan untuk
0: apa itu?
2: Sonhorkan.
0: Waduh, sonhorkan semua ya kayaknya.
2: Iya,
0: ya.
2: Karnaval Malang Raya ini tanggal 22 hari ini tuh banyak sekali. Okay. Perlu dibacakan enggak ini?
0: Oke, boleh-boleh ya.
2: Tanggal 22 itu ada di Desa Arjo Wilangun, Dusun Mendek Lawang, Desa Plandi Wonosari, Desa Sidorejo Pagelaran, Desa Sukolilo Jabung, Desa Gading Kulong Dau, Desa Tanggung Turen, Desa Wonokerto Bantur, Desa Mulyo Agung Dau, Desa Sumberjo Paga, Desa Sidomulyo Sumawe, Kelurahan Kepanjen Kepanjen, Desa Tirtomoyo Pakis, RW 8 Kelurahan Sukun Malang. Lalu ada di Desa Dengkol Singosari. Jadi mungkin yang akan melintas di wilayah Malang, weekendan Malang di hari ini, waduh, harus berhati-hati karena pastinya untuk arus lalu lintasnya akan sedikit tersendat ya.
0: Padat ya, soalnya kan ada kegiatan acara sound system. Biasanya itu sampai dini hari.
2: Nah, dini hari besoknya itu juga ada.
0: Oh, ada dilanjut juga.
2: Dilanjut ya juga. Ampun. Ini di Desa Plaosan Wonosari, Muharto RW 9 Kota Malang, RW 9 Gempol Poncokusumo, RT 3 Kelurahan Samaan Kota Malang, RW 10 Kendalasari Kota Malang, dan terakhir RW 6 Kelurahan Mulyorejo Kota Malang. Full di Kota Malang.
0: Full besok, ini ternyata ya.
2: Iya, full di Kota Malang besok ya, 23 Agustus 2026. Jadi buat yang akan berlibur di wilayah Kota Malang mungkin dipikir-pikir dulu ya.
0: Iya, dipikir-pikir dulu soalnya masih ada kegiatan sound systeman. Biasanya kan dikarenakan Malang itu kan aksesnya sudah sempit kemudian menanjak.
2: Betul.
0: Jadi takutnya memang harus dialihkan kayak gitu.
2: Daripada kecewa ya.
0: Nah, kecewa, macet total, enggak sampai-sampai tempat tujuan. Nah, mending diagendakan lain hari lagi.
2: Betul, minggu depan saja. Yang sudah mulai surut untuk kegiatan PHBN. Kabarnya ya kalau di wilayah Malang itu memang kebanyakan tanggal 22 dan juga 23 Agustus. Karena kan minggu depan sudah masuk September ya.
0: Iya, nah. Belum.
2: Oh iya kah?
0: Belum.
2: Oh belum, masih tanggal 29.
0: Iya betul.
2: Tapi sudah dikebut di tanggal 22-23.
0: Iya, benar sekali. Minggu depan itu masih tanggal 30 loh Ima.
2: Nah, ternyata masih ada satu minggu lagi ya.
0: Masih Agustus. Ada satu minggu lagi loh Agustus itu. September masih di itu ya, masih 2 minggu, ya 2 minggu itu bolong lah ya.
2: Iya, masih lama ternyata.
0: Masih lama ternyata ya.
2: Iya, tanggal mudanya masih lama ya ini.
0: Masih lama. Ini ada satu minggu lebih loh. Kurang lebihnya betul. Berapa hari itu? 9 harian ya.
2: Nah, masih lama. Oke, terus informasi selanjutnya dari wilayah Madiun, di wilayah Kabupaten Madiun ini informasinya ada kebakaran lahan ya.
0: Okay.
2: Di utara jembatan Catur Madiun. Untuk kronologinya seperti apa akan kami kabarkan kembali. Kami masih menghubungi dari pihak teman-teman Damkar Kabupaten Madiun. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Imalana. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu untuk di siang tadi Sulu Cakra, kita juga dapat informasi bahwasannya bus dengan nomor polisi S7856US yang terbakar di Desa Nglames, Kabupaten Madiun. Peristiwa itu terjadi saat bus membawa penumpang dan api kemudian membakar bagian kendaraan. Beruntungnya ada 5 penumpang berhasil dievakuasi sehingga seluruhnya juga alhamdulillah selamat. Kebakaran bus tersebut sempat membuat situasi di lokasi menjadi panik. 5 penumpang yang berada di dalam bus berhasil keluar dan dievakuasi sebelum api membesar. Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap kendaraan yang terbakar untuk mencegah api semakin meluas. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dalam kejadian tersebut dan peristiwa kebakaran bus itu menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas di wilayah Desa Nglames, Kabupaten Madiun. Untuk penyebab pasti kebakaran masih menunggu keterangan lebih lanjut dari petugas yang menangani kejadian tersebut. 0852 9001 untuk di petang kali ini seluruh cakra. Tentunya Anda masih bisa terus kabarkan update terkini jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan jalur utama, jalur dalam kota ataupun di ruas tol. Kira-kira perkembangan untuk di jalur dalam kota Nganjuk sendiri bagaimana? Apakah situasinya di Jalan Ahmad Yani cukup ramai? Biasanya kanan-kiri ya, itu sudah dipenuhi dengan para pemuda-pemudi yang nongkrong untuk di malam minggu. Tentunya Anda bisa kabarkan terus perkembangannya seperti apa? 0852 9001 061.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Seluruh Cakra. Kira-kira untuk perjalanan Anda di malam minggu kali ini bagaimana? Beberapa titik pusat perkotaan biasanya juga sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan. Tentunya Anda juga bisa untuk informasikan ke kami. Saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Ima, silakan.
1: Ini di wilayah Simpang Bandar Ngalem nih, saya lihat CCTV Kota Kediri ya ini.
0: Oke, gimana?
1: Malam minggu ini ramai banget ini.
0: Ramai sekali di sana.
1: Iya, ya Kediri kan? Kota itu pasti ramai sekali.
0: Kediri di Kota itu kayaknya meskipun hari biasa juga ramai, ya.
1: Tapi malam minggu tambah ramai lagi.
0: Dua kali lipat ya ramainya ya.
1: Kayak orang-orang tuh tumplek-blek gitu bahasa Jawa.
0: Ya, di perkotaan Kediri.
1: Iya, semuanya ramai ini ya di simpang-simpang, saya lihat di CCTV tidak ada yang tidak ramai ini.
0: Semuanya ramai.
1: Apalagi yang di simpang Abaruna itu tambah ramai lagi.
0: Tambah ramai ya, padahal tuh jembatan Kaliombo 1 sudah dibuka loh ya.
1: Nah, mungkin ada beberapa yang belum tahu.
0: Oh iya betul, mungkin ada beberapa orang yang tahu jadinya tetap tekuk ke Baruna.
1: Iya ya, kan? Betul. Apalagi yang di luar Kediri gitu ya, rumahnya pastinya kan mindsetnya pasti masih ditutup gitu.
0: Iya betul, pasti bilangnya begitu mikirnya ya kan?
1: Daripada nanti apa ya bahasa Jawanya
0: istilahnya
1: tuh
0: kecelek. Jadi ya udahlah, lewat jalur alternatif yang biasanya saja. Iya. Soalnya kan penutupan cukup lama ya, Ma ya.
1: Betul, lama sekali. Nanti pastinya orang-orang juga lupa ini.
0: Lupa ini ya.
1: Kalau ada jalan Kaliombo itu ya.
0: Iya, soalnya sudah berapa lama? 2 bulan lebih ya, Ima ya.
1: Sudah lumayan lama sekali di wilayah jembatan Kaliombo. Jadi mungkin yang belum tahu bahwa jembatan Kaliombo sudah dibuka ya. Roda 4, roda 2 aman lewat sana ya.
0: Oke.
1: Selanjutnya informasi yang kami dapatkan dari wilayah Kecamatan Sutojayan, wilayah Kabupaten Blitar, bahwasanya hari Minggu besok 23 Agustus itu akan ada parade jaranan, rangkaian siraman gong prada yang dimana startnya dari lapangan Brubuh, finishnya ke alun-alun Lodoyo. Jadi akan sedikit ada keramaian ya di wilayah sana, dan pastinya juga sudah ada rekayasa arus lalu lintas juga, dimulai dari jam 1:30 siang ya untuk parade jaranannya. Banyak sekali ini yang ikut ya, informasi yang kami himpun dari iring-iringan jaranan gitu, Intan, untuk informasinya. Selanjutnya terkait dengan Samsat begitu, tanggal 25 Agustus itu libur ya untuk pelayanan Samsat di seluruh Jawa Timur karena ada peringatan Maulid Nabi gitu. Jadi diliburkan pada hari Selasa, buka kembali pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Khusus di wilayah Kabupaten Kediri, jangan lewatkan. Besok hari Minggu itu akan ada layanan Samsat keliling di CFD depan Polsek Ngasem, Dusun Dadapan, Sumberjo, Kabupaten Kediri. Selanjutnya di wilayah Simpang Lima Gumul, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, hari Kamis sampai Minggu itu akan ada event, Intan, pastinya pasti ramai banget di wilayah Simpang Lima Gumul. Eventnya cukup besar juga, yakni UMKM Millennial Fest 2026.
0: Wow, pastinya ramai sekali itu ya.
1: Betul, lokasinya di Taman Hijau Simpang Lima Gumul. Gestarnya ini lumayan gong sekali.
0: Apa itu gesternya?
1: Coba ditebak dong.
0: Siapa itu ya? Waduh.
1: Dangdut ini.
0: Oh, dangdut. Iya. Di Nick, apa? Dika Sabrina.
1: Bukan, bukan, bukan.
0: Bukan.
1: Yang lagi viral. Oh, gak tahu ya Intan. Yang lagi viral itu loh Intan, Ajeng Febria untuk gestarnya. Kan gak Ajeng gak Gayeng gitu katanya. Dan untuk gestar berikutnya tuh ada Bapak Den Basito. Jadi gestarnya ada dua, lumayan sekali loh ini. Gratis juga untuk gestarnya. Jangan lupa ya tanggal 30 Agustus hari Minggu begitu ya, ada gestar Ajeng Febria yang akan meramaikan Iwan UMKM Millennial Fest 2026, Intan.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo kuliner Radio Cakra Krishna.

memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru

Makanan yang unik ini memang mirip udang, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

106,1 Radio Cakra Krishna, petang kali ini Seduh Cakra tentunya Anda masih bisa terus kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya.

Dan semoga saja untuk aktivitas Anda yang Anda lakukan untuk di malam hari ini berjalan dengan aman dan lancar. Anda bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Dan tentunya seluruh cakra untuk di petang kali ini waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 8 malam. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: adalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat malam Sudo Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudo Cakra melintas di mana Anda? Melintas di mana Anda malam minggu hari ini? Apakah di rumah saja begitu ya, me time, menghabiskan waktu di rumah, bersantai, nonton televisi, dengerin Radio Cakra Krishna, atau di perjalanan ini ya? Bisa hubungi kami jika melakukan perjalanan dan melihat kewaspadaan begitu ya di perjalanan 0852 9001061. Duh Cakra Herbal Daria adalah obat herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Buat Sedulur Cakra yang berlokasi di wilayah Huates dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Huates Kediri. Tepatnya di Ruko Merah Bondo Huates, Jalan Raya Kediri Huates, Desa Huates, Kecamatan Huates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Huates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Huates ke timur kurang lebih 300 meter, tepatnya di selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk terus melakukan upaya mitigasi guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kalaksa BBBD Kabupaten Nganjuk Sutomo menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai sarana media yang ada. Selain sosialisasi lewat media sosial, BBBD Nganjuk juga terus melaksanakan sosialisasi kebencanaan secara langsung ke masyarakat desa, instansi-instansi, hingga sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan bencana. Terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk yang tergolong rawan dan berpotensi mengalami karhutla untuk di musim kemarau ini, yaitu meliputi daerah Ngetos, Sawahan, dan daerah Lengkong.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjadikan tradisi Metri Bumi sebagai sarana edukasi sekaligus upaya pelestarian lingkungan khususnya sumber mata air. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
4: Kegiatan ini digelar di sejumlah sumber air, di antaranya sumber air Papringan, Desa Masaran, Kecamatan Bendungan, dan sumber air Panguripan, Desa Sumberjo, Kecamatan Durenan. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengajak masyarakat tidak hanya menjalankan tradisi, tetapi juga menjaga kebersihan sumber air dan merawat pohon di sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat turut menanam pohon aren yang diharapkan dapat membantu mempertahankan debit air. Menurutnya, kelestarian pohon dan sumber air menjadi kunci keberlangsungan kehidupan masyarakat. Antusiasme warga dalam kegiatan tersebut cukup tinggi. Sumber air Papringan masih dimanfaatkan sekitar 120 kepala keluarga dan tetap mengeluarkan air meski memasuki musim kemarau. Melalui tradisi Metri Bumi, pemerintah berharap kepedulian masyarakat terhadap sumber air dan lingkungan dapat terus tumbuh dan menjadi kebiasaan di berbagai wilayah Trenggalek. Saya Zaina Nisa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Lapas kelas 2B Mojokerto memindahkan 35 narapidana ke dua lapas di Madiun, Jawa Timur pada Rabu 19 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Vira, Krishna FM Madiun.
5: Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan penghuni yang telah melebihi kapasitas. Dari 35 narapidana tersebut,

0: dengan tetap memperhatikan keamanan dan kelancaran pembinaan warga binaan. Saya Fira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meluncurkan gerakan ASN Peduli Pangan untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus peningkatan penyerapan hasil pertanian lokal. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
2: Gerakan ini mengajak ASN, jajaran BUMD, dan masyarakat untuk menggunakan serta mempromosikan produk pangan yang dihasilkan petani Bojonegoro. Sebagai langkah awal, Pemkab memperkenalkan beras lokal dengan merek Rajuk Wesi yang diproduksi Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setiawahono mendorong ASN mulai mengonsumsi beras lokal tersebut dengan target pembelian minimal 15 kg per orang setiap bulan. Program ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga gabah dan memberikan pasar yang lebih kuat bagi petani. Bupati menegaskan, keberhasilan gerakan ini tidak hanya bergantung pada ajakan membeli produk lokal, tetapi juga pada kualitas dan harga yang kompetitif. ASN diharapkan tidak hanya menjadi konsumen, tetapi turut menjadi promotor produk pangan daerah. Dengan begitu, hasil pertanian Bojonegoro dapat terserap di daerah sendiri dan memberikan dampak terhadap penguatan ekonomi serta kesejahteraan petani. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Polres Wonosobo menggandeng tim survei patron dari Universitas Indonesia untuk mengkaji persoalan kemacetan di jalur wisata Dieng Wonosobo. Selengkapnya bersama Nisa, Krishna FM Wonosobo.
3: Langkah ini dilakukan untuk mencari solusi penanganan lalu lintas yang lebih tepat dengan menggunakan data dan hasil riset, mengingat jalur Dieng kerap mengalami kepadatan, terutama saat musim liburan. Kasat Lantas Polres Wonosobo, AKP Seno Hartanto menyebut, salah satu akar persoalan adalah ketidakseimbangan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Kondisi tersebut diperparah karakteristik jalur Dieng yang memiliki tanjakan dan ruas jalan terbatas, sehingga ketika jumlah kendaraan meningkat, antrian mudah terjadi. Melalui kerjasama dengan UI, Polres Wonosobo berharap penanganan kemacetan tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas saat terjadi kepadatan. Data hasil penelitian nantinya diharapkan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan strategi pengaturan arus, sehingga mobilitas wisatawan tetap lancar sekaligus mendukung keselamatan di jalur wisata Dieng. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Puluhan hektar lahan terbakar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama Amoy, Krishna FM Samboja.
4: Kebakaran lahan tersebut mendapat penanganan bersama oleh personel TNI Polri, pemerintah daerah, pemadam kebakaran, serta relawan untuk mencegah api semakin meluas. Tim gabungan melakukan pemadaman dengan mengarahkan personil dengan peralatan yang tersedia. Kondisi lahan yang kering serta cuaca panas menjadi tantangan dalam proses pemadaman, sehingga petugas harus bergerak cepat untuk mengendalikan titik-titik api dan mencegah munculnya kembali kebakaran. Selain fokus pada pemadaman, petugas juga melakukan pemantauan di sekitar lokasi untuk memastikan api benar-benar terkendali. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api di area yang kering. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: BPBD Kabupaten Nganjuk terus melakukan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi musim kemarau yang kering. Potensi kebakaran meningkat karena cuaca panas dan kondisi lahan yang mudah terbakar. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
5: Potensi kebakaran meningkat karena cuaca panas dan kondisi lahan yang mudah terbakar. Berbagai langkah dilakukan BPBD untuk mengantisipasi karhutla, termasuk pemantauan wilayah rawan serta kesiapsiagaan personel dan peralatan. Upaya pencegahan juga diperkuat dengan mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran. BPBD Nganjuk menghimbau masyarakat tidak sembarangan membakar lahan maupun membuang benda yang dapat memicu api. Kewaspadaan dan peran aktif masyarakat dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas, terutama selama musim kemarau yang masih berlangsung. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: BPBD Kabupaten Lumajang meningkatkan kewaspadaan di Desa Ranupani setelah kebakaran hutan dan lahan.

0: Kemerahan atau Karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
1: Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan, kondisi karhutla di kawasan Gunung Bromo sudah padam dan pemantauan tidak menemukan titik api maupun kepulan asap di wilayah Lumajang. Meski api telah padam, BPBD tetap memperketat pemantauan khususnya di kawasan Ranupani. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali titik api mengingat kondisi vegetasi masih kering akibat musim kemarau. Isnugroho menegaskan, api boleh padam, tetapi kewaspadaan tidak boleh ikut padam. BPBD Lumajang terus melakukan pemantauan sebagai upaya pencegahan agar karhutla tidak kembali meluas. Kondisi lapangan yang terkendali tetap menjadi perhatian karena faktor cuaca dan vegetasi kering masih berpotensi memicu kebakaran kembali. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
0: Ratusan warga desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes menggelar aksi di Balai Desa pada Kamis 20 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
2: Mereka yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Karangsembung menuntut transparansi pengelolaan dana desa, penghentian isu jual beli jabatan, serta penertiban dugaan praktik perjudian dan sabung ayam yang dinilai meresahkan. Koordinator aksi, Nur Rahman atau Ibnu, menegaskan gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian warga terhadap kondisi desa. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Brebes, Pamor Wicaksono, meminta warga mengedepankan musyawarah dan tidak saling melempar tuduhan. Ia juga mengajak masyarakat menjaga kondusivitas Desa Karangsembung. Kepala Desa Karangsembung, Eko Budi Santoso, menyatakan akan melakukan evaluasi dan menggandeng aparat penegak hukum untuk menertibkan perjudian. Terkait dana desa, Eko menjelaskan anggaran telah memiliki pos yang ditetapkan pemerintah pusat. Setelah dimediasi PLT Camat Songgom, Nanang Nur Rozak dan Pamor Wicaksono, aksi berlangsung sekitar 1 jam dan masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
0: Kemarau panjang membuat Sungai Juwana atau Sungai Silugonggo di Kabupaten Pati mengalami kekeringan parah. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
3: Kondisi ini membuat aktivitas ratusan nelayan terhenti karena perahu tidak bisa digunakan untuk melaut. Di sisi lain, kekeringan juga mengancam ribuan hektar lahan pertanian yang selama ini mengandalkan air sungai untuk irigasi. Petani setempat, Kaswanto, mengatakan kekeringan sudah berlangsung sekitar 3 pekan dan paling berdampak pada pertanian. Di wilayahnya, terdapat sekitar 127 hektar sawah yang tengah ditanami padi. Ia khawatir tanaman gagal panen jika dalam 2 pekan ke depan tidak ada pasokan air. Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Serikat Petani Pati, Kamlan, yang menyebut ribuan hektar sawah di Juwana, Jakenan, Gabus dan Pati membutuhkan pengairan dari Sungai Silugonggo. Kamlan menilai kondisi tersebut berpotensi menyebabkan tanaman padi mengalami puso jika kekeringan berlanjut hingga masa panen. Sementara itu, bagi nelayan, sungai yang mengering membuat perahu terpaksa diparkir dan aktivitas mencari ikan terganggu. Kondisi ini menambah tekanan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian dan perikanan. Yuni Caya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
0: Kekeringan di Kabupaten Malang meluas hingga berdampak pada 7.606 jiwa atau 2.224 kepala keluarga di 3 kecamatan. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
4: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan wilayah terdampak meliputi Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Gedangan, dan Sumber Pucung. Dampak paling parah terjadi di Desa Tumpak Rejo, Kecamatan Gedangan, yang dihuni 3.995 jiwa atau 1.257 KK. Sementara di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, krisis air melanda 3.611 jiwa atau 967 KK dan turut mengganggu operasional Puskesmas Siti Arjo. Di Kecamatan Sumber Pucung, kondisi serupa mulai dirasakan warga desa Karangkates. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih. Sejak 8 hingga 19 Agustus 2026, total bantuan yang didistribusikan mencapai 198.600 liter. Sadono Irawan menegaskan armada tangki akan terus disiagakan dan melakukan dropping air setiap hari selama kondisi darurat berlangsung, agar kebutuhan masyarakat dan layanan kesehatan tetap terpenuhi. Rizka Aprilina, Lisna FM, Malang.
0: Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Bashar menghadiri peresmian Batalion Artileri Medan 22 Kasumawira di Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Rabu 19 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu, Kutai Kartanegara.
5: Peresmian Satuan Batuan Tempur tersebut dipimpin Pangdam 6 Mula Warman, Mayjen TNI Krido Pramono, dan ditandai dengan pembukaan selubung tunggul, batalion, serta penyerahan tunggul kepada Komandan Yon Armet 22 Kusumawira, Letkol Armet Novi Hardi. Pangdam 6 Mula Warman, Mayjen TNI Krido Pramono mengatakan, kehadiran Yon Armet 22 Kusumawira menjadi bagian dari upaya TNI Angkatan Darat menghadapi tantangan dan ancaman masa depan yang semakin kompleks. Ia berharap masyarakat, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat menerima keberadaan satuan baru tersebut sehingga tugas pokoknya dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan, selamat atas peresmian Yon Armet di 22 Kusumawira. Menurut Seno Aji, keberadaan batalion tersebut diharapkan memperkuat pertahanan sekaligus meningkatkan sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kalimantan Timur. Markas batalion berada di Jalan Singalawang, Desa Jembayan yang dinilai strategis karena Kutai Kartanegara menjadi wilayah penyangga langsung ibu kota Nusantara. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lokulu, Kalimantan Timur.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Dusun Kerajaan, Desa Sambong, Kabupaten Pacitan. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
6: Api membakar sekitar setengah hektar kawasan hutan dan sempat mendekati permukiman warga. Petugas bersama warga bergerak melakukan pemadaman agar api tidak meluas. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Pacitan, Sugito, mengatakan api dengan cepat membesar karena kondisi vegetasi sangat kering akibat cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat kobaran api mudah merambat dan meningkatkan risiko kebakaran meluas ke wilayah sekitar. Petugas kemudian melakukan pemadaman dan penyekatan untuk mencegah api menjalar ke permukiman. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pemantauan dan pendinginan guna memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali menyala. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
0: Demikian jaring radio, saya Iis, sampai jumpa.
7: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Terima kasih buat Anda yang masih setia mendengarkan kami. Dan barusan Anda mendengarkan jaring Radio Krisna FM Group. Semoga informasi yang diberikan bisa menambah wawasan Anda di hari ini. Baik, Studio Cakra, kabar membanggakan datang dari dunia olahraga elektronik, yang dimana Timnas Indonesia berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia E-Sport FIFA atau FIFA E World Cup 2026 untuk nomor e-football kategori konsol. Tiket tersebut dipastikan setelah Indonesia berhasil melaju ke partai final kejuaraan kontinental FIFA E AVC 2026. Pencapaian ini sekaligus memastikan wakil Indonesia tampil di panggung dunia FIFA E di tahun ini. Sudut cakra, perjalanan Indonesia di ajang tersebut memang tidak hanya berlangsung di kategori konsol saja. Indonesia juga menurunkan wakil pada nomor e-football mobile melalui pasangan Alvin Pratama dan juga Yoga Andi Salsa. Namun, langkah pasangan Indonesia di kategori mobile harus berhenti di babak perempat final karena kalah dari tim Thailand. Meski begitu, Indonesia tetap memiliki catatan positif karena sebelumnya mampu menembus 8 besar FIFA E World Cup 2024 pada kategori tersebut. Sudut cakra, keberhasilan lolos ke Piala Dunia E-Sport FIFA 2026 ini menjadi bukti bahwa olahraga elektronik Indonesia ini terus berkembang. Bukan hanya sepak bola di lapangan hijau, talenta Indonesia juga mampu bersaing dalam kompetisi sepak bola virtual di level internasional. Kini, perhatian tertuju pada kiprah Indonesia di FIFA E World Cup 2026. Tentunya dukungan dari masyarakat Indonesia diharapkan bisa menjadi tambahan semangat bagi para pemain untuk memberikan hasil terbaik di panggung dunia.

0: Baik Sudut Cakra, buat Anda yang mungkin ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krisna di Facebook ataupun di Instagram, atau bisa juga di website cakrakrisna.com. Cek informasi ke Gatekeeper, Intan silahkan.
1: Euforia kemerdekaan kalau untuk di wilayah Kepanjen Jombang masih berlangsung ya, Ima ya.
0: Sampai malam ini?
1: Iya, betul. Okay. Masih berlangsung. Jadi salah satunya ini tadi dikirimkan oleh Mas Kopeng. Mm-hmm. Infonya panggung gembira Mbak Ima. Okay. Begitu. Jadi ini tadi diinformasikan untuk dimulainya itu di jam 6:30 kalau nggak jam 7 malam tadi ya. Untuk di wilayah Kepanjen Jombang. Jadi panggung gembira itu di mana para pesertanya mungkin untuk menunjukkan aksi bakatnya begitu. Jadi untuk menampilkan aksi-aksinya dan terlihat memang tiap peserta itu kostumnya berbeda-beda.
0: Okay.
1: Jadi ada yang mengenakan pakaian full warna hitam, kemudian ada juga yang mengenakan baju seragam sekolah SMP,
0: kostum-kostum gitu ya.
1: Iya, betul. Dan ada juga yang mengenakan pakaian baju yang kayak kesenian tari jaranan begitu. Okay. Tentunya setiap peserta mempunyai ciri khas masing-masing ya untuk memeriahkan panggung gembira yang ada di Kepanjen Jombang untuk di malam hari ini. Nah, ini ternyata Mas Kopeng juga untuk malam hari ini nonton saja atau ikut serta ya kira-kira ya.
0: Pakai kostum apa ini kira-kira?
1: Nah, kira-kira pakai kostum apa? Batian saja atau gimana Mas Kopeng? Ini bisa diinformasikan ya, karena beberapa dokumentasi yang dikirimkan bahwasannya cukup banyak ya untuk kostum-kostumnya berbeda-beda begitu. Kemudian informasi kita terima yang disampaikan oleh Kak Bonita. Okay. Ini menginformasikan bahwasannya besok ya, Ima, itu ada bazar di Desa Kaloran.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini untuk besok Minggu 23 Agustus 2026 untuk pelaksanaannya di jam 4 sore sampai dengan selesai di Balai Desa Kaloran untuk tempatnya. Okay. Begitu.
0: Enggak panas-panas ya berarti.
1: Iya, aman lah ya. Dan malamnya nanti itu akan ada pelaksanaan kesenian Jawa Campur Sari.
0: Oh. Gitu.
1: Okay. Jadi full kegiatan ya untuk di Balai Desa Kaloran begitu. Nah, ini monggo untuk seluruh cakra yang nanti besok sore ya yang bingung kemana malam harinya kemana, ini langsung saja ada bazar Desa Kaloran ya, dan pelaksanaannya di Balai Desa Kaloran jam 4 sore sampai dengan selesai. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Mas Taufik. Malam hari ini informasinya di wilayah Ngawi ya, tepatnya juga masih aman. Malam Minggu infonya kok enggak hujan Ngawi gitu katanya. Waduh. Iya, betul. Jangan gitulah Mas Taufik, ini wilayah Ngawi ya. Kalau waktunya enggak hujan ya biar enggak hujan.
0: Ya kan? Kasihan yang malam Minggu nanti.
1: Nah, kasihan yang malam mingguan. Ini kok malah Mas Taufik mendoakan disuruh hujan, ini gimana ini? Enggak boleh lah ya. Ini menginformasikan untuk di wilayah Ngawi juga masih aman saja. Suhu udaranya di sana 28 derajat. Cukup panas
0: iya,
1: ya.
0: Iya, malah cukup panas ini. Biasanya kalau malam itu di angka 25 ke bawah.
1: Iya, betul, harusnya 24, 25. Kok di Ngawi kok 28? Kenapa ini Mas Taufik? Kok panas, apa ada Mas Taufik di sana?
0: Jangan gitulah Intan.
1: Nah, jadinya panas ya. Kemudian
0: oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra, malam minggu ini sejumlah wilayah masih diramaikan dengan kegiatan karnaval ataupun cekson di beberapa wilayah ya dalam rangkaian PHBN gitu. Karena itu bagi seluruh Cakra yang akan berpergian malam hari ini, tetap hati-hati dan waspada selama di perjalanan. Bisa jadi titik yang Anda lalui mengalami kepadatan arus lalu lintas, perlambatan maupun pengalihan kendaraan akibat kegiatan dari masyarakat. Kalau seluruh Cakra menemukan karnaval, cekson, antrian kendaraan ataupun kondisi lalu lintas yang perlu diwaspadai, kabarkan kepada kami di 0852 9001061. Yang pastinya informasi dari seluruh Cakra sangat membantu untuk pengguna jalan lainnya ya, agar bisa mengantisipasi perjalanan. Jadi tetap jaga keselamatan, jangan berhenti sembarangan untuk mengambil gambar dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Cek informasi ke Gatekeeper, Danti silakan.
1: Ima, tadi juga ada kiriman video dari Bapak Budi ya.
0: Okay,
1: ternyata tidak hanya ada karnaval dan agenda Agustusan lainnya. Di malam hari ini, Sabtu malam minggu, di Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, juga digelar majelis zikir dan sholawat Zikru Saadah yang bersinergi dengan Herbal Naria, Naria Sigaret, Krishna FM Group, dan Radio Cakra Krishna ya. Di sana juga masih terasa suasana Agustusan karena di lokasi itu ada itu ornamen kayak bendera merah putih.
0: Masih ada bendera-benderanya.
1: Iya, betul. Kemudian ada plastik warna-warni yang dicat juga merah putih gitu, Im. Hiasan, ya. Jadi terlihat suasana Agustusan di sana ya, meriah sekali, semoga berkah. Ada juga Mas Taufik yang masih pantau dari wilayah Ngawi. Ini juga informasinya, di sana tidak hujan, suhunya itu 28 derajat Celcius ya. Ada juga informasi dari Ibu Aisyah. Ini selamat malam Mbak Ima Amanda.
0: Oh, kok Amanda? Ini siapa ini Amanda?
1: Aduh,
0: ini?
1: Amanda yang mana ini? Ibu.
0: Masa mau disamain sama Amanda Manopo ini?
1: Kan memang mirip. Aduh.
0: Satu per seribu.
1: Enggak, ini satu-satu. Saking miripnya ya. Ini kata beliau, semoga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Amin. Beliau ada di wilayah Jogoroto, Jombang. Cuacanya cerah, tidak hujan ya. Informasinya, terima kasih. Kemudian tadi kayaknya juga ada yang info Mbak Bonita.
0: Apa
1: itu
0: ini?
1: Ada basar di Desa Kaloran ya. Wah, ini kapan kira-kira? Ternyata besok minggu, Im.
0: Kaloran itu deket ya sama sini?
1: Betul, kalau dari studio ke arah barat nanti ada pertigaan ke arah utara yang arah Baron. Nah, itu namanya Desa Kaloran. Iya, mari ramaikan dan kunjungi Basar Desa Kaloran besok minggu jam 4 sore ya, di Balai Desa Kaloran. Ada berbagai menu kuliner, ada kesenian Jawa campur sarinya, ada stand bunga, yang suka bunga-bunga, ada obral bibit bunga,
0: bisa
1: buah
0: merapat
1: sayur.
0: Ya.
1: Iya, ini bisa merapat ya di Balai Desa Kaloran besok hari Minggu jam 4 sore, Ima.
0: Terima kasih Danti dan Nilai, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
4: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas, sebuah arca dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran Arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan Arca, para penggali tanah Uruk pernah menemukan pondasi kuno, dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah Arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan Arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua Arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan kompleks bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

Sudut Cakra tadi sempat dikabarkan ya bahwasannya Majelis Zikir dan Salawat Zikrul Sa'adah ini kembali digelar pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Yang dimana kegiatan ini berlangsung di Desa Bandu, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk dengan sinergi bersama dengan Herbal Naria, Naria Sigaret, Krishna FM Group, dan Radio Cakra Krishna. Dan Sudut Cakra, Majelis Zikir dan Salawat ini menjadi salah satu ruang juga bagi masyarakat untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui lantunan zikir, salawat, serta doa bersama. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan dari masyarakat. Sudut Cakra, sinergi antara Zikrul Sa'adah, Herbal Naria, Naria Sigaret, Krishna FM Group, dan Radio Cakra Krishna ini diharapkan dapat terus menghadirkan kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga memperkuat kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Seru Cakra, kondisi aktivitas Gunung Kelud di Jawa Timur ini masih berada pada level 1 atau normal. Berdasarkan pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, aktivitas vulkanik Gunung Kelud masih dalam kondisi normal dan belum menunjukkan peningkatan yang mengarah pada perubahan status. Meski demikian, dalam periode pengamatan tercatat adanya 7 kali gempa tektonik jauh yang terekam oleh alat pemantauan Gunung Kelud. Gempa tektonik jauh merupakan aktivitas gempa yang sumbernya berada cukup jauh dari tubuh gunung api, sehingga tidak serta-merta menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Kelud. Masyarakat tidak perlu panik dengan adanya rekaman gempa tersebut, yang dimana status Gunung Kelud ini tetap level 1 atau normal. Namun kewaspadaan tetap diperlukan dengan mengikuti perkembangan informasi resmi dari PVMBG dan instansi terkait. Bagi masyarakat maupun wisatawan yang beraktivitas di kawasan Gunung Kelud, tetap memperhatikan ketentuan keselamatan, termasuk larangan mendekati kawasan kawah pada radius yang telah ditetapkan oleh petugas. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi mengenai aktivitas Gunung Kelud. Baik, Suri Cakra, waktu sudah merapat di pukul 9 malam. Waktunya yang saya Maulana beserta rekan-rekan yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Dan kita akan kembali lagi besok pastinya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam untuk membagikan informasi terbaru bagi Anda semuanya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu

0: Embung Estumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya, saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia, obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut

0: dewasa bisa beraktivitas kembali. Herbalaria, obat pilihanku.
1: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganju. Watulawang Sawahan Nganju merupakan destinasi wisata di Nganju yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganju. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganju. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena di sepanjang

0: saat sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Togan, kenapa sih putus sama pacarmu?
1: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
1: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Slukatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4, RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung, sakit. Pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakrakrisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhrisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min ar-riya wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub, ighfir dhunub, wa ya mufarrijal kurub, farrijal kurub, wa ya satiral uyub, isturil uyub, wa ya mutakhiral kurub, taghiril kulub. Inna ala dhikrik wa syukri wa khusni ibadatik, urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut, wa syahadata inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya. Fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah haibana, fadal haibana. Masya Allah, ya marham. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal, apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli. Dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, Masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ya sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan, tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus. Kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah, makanya jangan-jangan nih kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita
2: kita rawat saat ini, agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu, ceritanya nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi hanya kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nah, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim, terkenal, alim, jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma filailatiz zulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam. Semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang gak beramal, yang gak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu, ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untukmu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riak, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon. Jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah. Jadikan kami indah, ya Allah. Bahagia, ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina, zina, ya Allah, yang hina dan Kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya

0: Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali kau pilih. Maka kami mohon pilih kami untuk menjadi kekasihmu ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak ya Allah setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah, dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin ya Allah saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk, sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk. Di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun, airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilas saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT1 RW1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだろ、いい加減のガイコちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよいいよ

0: Selamat pagi sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Selamat berakhir pekan hari Minggu 23 Agustus 2026. Pagi hari ini bersama saya Danti Danila selama 2 jam ke depan dan gatekeeper ada Inta Nagraini dan Ima Lana siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berkabar melalui 0852 9001061.
1: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852 9001. Bagi Anda yang di Bojonegoro, dapatkan herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro, Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro. Sedulur Cakra, pagi hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026, jam 6 pagi lewat 7 menit, aktivitas Anda apa kira-kira? Bagaimana suhunya, dingin atau sudah terasa hangatnya sinar matahari? Anda bisa berbagi informasi suhu di tempat Anda berada. Dan jangan ketinggalan ya, kabarkan kepada kami, kira-kira di akhir pekan ini ada agenda Agustusan apa? Karnaval, gerak jalan, lomba-lomba, atau bazar. Kemudian Anda juga bisa mengirimkan pamflet yang sudah dibuat dari masing-masing pemerintah desa setempat ya. Mari kita ramaikan Semarak Agustusan 2026. Kembali kita sampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Himalana.
1: Dari sopir ambulans Radio Cakra Krishna, Mas Habib, jam 1:30 mengabarkan bahwasanya ada evakuasi korban kecelakaan tunggal di desa Kelurahan Ronggo, tepatnya di timur jembatan.
0: Oke.
1: Lalu korbannya ini 3 orang, kondisi 1 luka-luka dan 2 orang tidak sadarkan diri. Sepertinya ini gonceng 3 ya, Dantia.
0: Oh, hanya satu sepeda motor saja.
1: Iya, karena kecelakaan tunggal.
0: Oke,
1: begitu.
0: Baik.
1: Jadi tidak ada lawannya dalam kecelakaan ini. Dan dari peristiwa ini kami juga sudah meminta untuk Mas Habib untuk on air ya. Nanti kalau sudah dijawab akan kami sambungkan kembali.
0: Baik.
1: Selanjutnya dari Pak Tri Isbianto mengabarkan Ahad pagi rutinannya pengajian Dante.
0: Oke, di mana?
1: Di Masjid Agung Darussalam Gemekan Soko Mojokerto.
0: Oke.
1: Untuk pengajiannya pagi-pagi pengajian bukan CFD ya.
0: Iya.
1: Rutinan yang sangat Islamnya sekali Pak Tri ini.
0: Betul.
1: Selanjutnya dari Pak Sentot ini mengabarkan untuk pelaksanaan muktamar NU tanggal 27 mendatang ya.
0: Iya.
1: Oh, tapi tanggal 26 itu sudah mulai ditutup total ya.
0: Oh gitu. 26 tapi,
1: jamnya ini belum ada.
0: Belum
1: sih.
0: Ada. Okay.
1: Iya. Namun untuk hari H muktamarnya itu di tanggal 27 sampai tanggal 31 Agustus 2026.
0: Baik.
1: Untuk penutupan jalan utama pada tanggal 26, 27 dan 31 Agustus jalan utama dan exit tol Tembelang sampai dengan perempatan Sambong itu akan ditutup total. Selanjutnya kendaraan yang datang dari luar kota dapat menggunakan exit tol Bandar kemudian melalui jalur Embong Miring Denanyar dan selanjutnya menuju ke arah pabrik. Selanjutnya rute lebih detail untuk driver ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dulu sama pimpinan masing-masing. Ini jadi masih dikoordinasikan lagi ya Danti ya.
0: Okay.
1: Karena bahwasanya ya masih tanggal 26 ya, masih sekitar 3 harian lagi untuk penutupannya.
0: Baik.
1: Lalu informasi selanjutnya ini dari Pak Yitno mengabarkan bahwasanya di wilayah Jombang Kota hari ini suhunya masih 24 derajat.
0: Wah, masih dingin.
1: Betul, masih dingin ya, masih ada kabut-kabutnya begitu untuk di wilayah Jombang Kota hari ini.
0: Baik.
1: Cuaca alhamdulillah cerah saja. Lalu informasi selanjutnya dari Ibu Siti mengabarkan di wilayah Kota Kediri, tepatnya di alun-alun Kota Kediri. Hari ini cuaca pun juga sama seperti di Jombang ya, kabarnya juga cerah dengan ada kabut tipis begitu. Untuk arus lalu lintas hari ini lumayan lancar saja Danti.
0: Oke, terima kasih. Lanjut Intan.
2: Pagi hari ini informasi yang kita dapati ya disampaikan oleh Pak Aril ya.
0: Okay.
2: Pak Aril yang ada di wilayah Ngawi ini pantau 106,1 memberikan informasi itu by SMS.
0: Oh gitu.
2: Iya betul. Ini cukup berbeda dengan yang lainnya ya Danti ya.
0: Iya.
2: Yang lain menggunakan WhatsApp. Nah ini Pak Aril masih menormalisasikan untuk memberikan informasi by SMS.
0: Masih setia pakai pesan singkat ya.
2: Iya betul. Pernah saya tanya kenapa sih Pak kok gak pakai WhatsApp saja.
0: Iya. Kayak kata gitu, beliau katanya, kenapa?
2: Katanya gini, tetap saya enakan pakai SMS Mbak. Kayak gitu.
0: Oke. Okay,
2: nah kalau untuk nomornya sama sih semoga saja tidak dikenakan kan biaya yang lebih ya.
0: Iya.
2: Soalnya satu hari itu waduh.
0: Banyak infonya.
2: Banyak sekali informasinya Danti untuk yang diberikan. Nah, ini juga memberikan informasi infonya itu idealnya suhu udara 28 loh, Mbak.
0: Idealnya.
2: Gitu. Kalau itu di wilayah Ngawi, tapi ini tidak ditambahkan. Kira-kira Ngawinya di mana ya untuk Pak Aril ini monggo bisa ditambahkan.
0: Oke.
2: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Agung. Aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Perak Jombang arah Mojokerto.
0: Okay.
2: Lalu lintas sejauh ini juga masih aman,
0: baik,
2: normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga saat ini mataharinya masih malu-malu katanya.
0: Masih belum terik ya.
2: Iya betul, masih belum terik ini Danti. Dan infonya karena hari ini hari Minggu ya Mbak ya. Saya mau request lagu boleh ya?
0: Iya.
2: Nah, untuk menemani aktivitas perjalanannya mengarah ke Mojokerto, saya request pagi hari ini yang oldies saja, yang hawanya sendu adem.
0: Oke, gitu.
2: Kalau untuk judul nanti ngikut Mbak Danti saja. Iya, yang penting oldies yang enak untuk menemani perjalanan, kayak gitu. Mas Atim ya, Dek Ajeng sudah ready.
0: Ready kemana, Dek?
2: Ready untuk nanti sound system, Mas.
0: Oh, gitu.
2: Di daerahnya Mas Atim ini nanti readynya jam 7. Iya,
0: jam 7.
2: Iya. Ada berapa ya kemarin? 4 kalau tidak salah sound systemnya. Dan itu pun gratis loh, Danti. Kalau kita nonton, ya kan? Biasanya kan berbayar ya sound systemnya. Nah, tapi kalau di sana, di wilayah Kujang Kediri ya, Kujang atau Badas ya, lupa saya, kalau enggak Kujang ya Badas. Nah, itu nanti free.
0: Free?
2: Iya, tidak berbayar sama sekali. Ini Dek Ajeng sudah ready, sudah pakai topi cantik ya. Jadi biar enggak kepanasan untuk di minggu pagi kali ini. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Sulistiono sudah melintas di jalur Mantingan Ngawi arah Surabaya, nanti lewat jalur tol. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal saja. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Pak Didi. Untuk informasinya berada di wilayah Rejoso, namun Rejoso tempatnya tidak ditambahkan. Infonya ngopi dulu Mbak Danti biar semangat.
0: Oke, monggo.
2: Secangkir, nah ini
0: apa ini ya? Bakso ini?
2: Bukan. jadi tuh cangkirnya di apa ya? Pakai itu loh Danti.
0: Lepek itu ya?
2: Iya, betul sekali. Jadi minggu pagi untuk memulai aktivitas jangan lupa ngopi dulu secangkir kopi hitam. Gitu. Nah, ini suaranya saya putarkan lagi ya.
0: Nah, saya kira tadi ada penjual bakso.
2: Bukan Dati, ini Pak Didi ini loh memamerkan kopi hitamnya di minggu pagi.
0: Enaknya.
2: Gitu. Enak ya. Informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, aktivitas perjalanan sudah sampai di jalur utama Kediri Kota. Lalu lintas masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat Danti.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan Gigi Perintana Graini dan Imalana.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu terkait dengan proses evakuasi korban kecelakaan tunggal di wilayah Kelurahan Ngerogot Nganjuk, tersambung dengan sopir ambulan Radio Cakra Krishna, Mas Muhammad Habibuddin. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Habib.
5: Waalaikumsalam Mbak.
0: Apa kabar Mas Habib?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sudah sempat istirahat tidur?
5: Sudah Mbak.
0: Alhamdulillah. Ini soalnya kami cek infonya kok dini hari ya Mas Habib, ceritanya gimana?
5: Ceritanya jam 1:30 saya ditelepon sama anggota Polsek Ngerogot untuk evakuasi korban laka tunggal di korban 3 remaja.
0: 3 remaja, bonceng 3 ini berarti.
5: Bonceng 3 diduga keadaan mabuk.
0: Gitu. Berarti enggak ada yang pakai helm Mas semuanya?
5: Enggak ada.
0: Tidak
5: dari arah
0: helm.
5: Barat. Kemungkinan yang bonceng itu tidak tahu kondisi jalan. Jembatannya agak tinggi.
0: Iya. Ini yang sebelumnya BRI itu toh?
5: Iya, betul Mbak, sebelumnya.
0: Oh iya, itu kan jembatannya agak enggak rata juga ya Mas ya.
5: Enggak tinggi. Mungkin yang bonceng tidak tahu kondisi jalan. Kecepatan tinggi, akhirnya habis lewat jembatan agak mencolot, akhirnya nabrak tiang dan pohon.
0: Ini berarti posisinya di baratnya jembatan atau timurnya jembatan, Mas?
5: Jembatan, di timurnya.
0: Di timurnya jembatan. Mereka ya, dari arah mana, Mas?
5: Dari arah barat.
0: Oh, dari arah barat ke timur. Baik. Berarti ini nabrak tiang dan juga pohon yang di sisi selatan atau utara jalan?
5: Di utara.
0: Di utara jalan. Sebelumnya pom ini?
5: Timurnya pom ini.
0: Timurnya pom ini. Baik.

0: Habib.
1: Saya mendapat informasi anak tiga ini satu Sono Ageng, satu Donglo, satunya lagi Tanjung Galang.
0: Oh, Tanjung Galang. Berarti warga Nganjuk semua ya, Mas ya?
1: Ya, warga Nganjuk semua.
0: Langsung dievakuasi. Terus ini kalau sampai dengan pagi hari ini ada info tidak, Mas? Ketiganya kabarnya gimana kondisi di rumah sakit?
1: Untuk saat ini saya belum tahu kondisi terakhirnya gimana. Okay. Tapi keluarganya sudah merapat ke rumah sakit.
0: Ke rumah sakit semua. Baik. Yeah. Ada tambahan info, Mas Habib?
1: Untuk tambahan info untuk pengendara motor harap hati-hati dan waspada di jalan.
0: Yeah. Siap. Terima kasih banyak ya, Mas Habib. Kami juga apresiasi ini totalitas 24 jam sampai dini hari ini masih melakukan evakuasi, Nje. Semoga ya, lancar semuanya, aman-aman selalu, sehat, sukses, berkah selalu, Mas Habib, Ge.
1: Ge, Mbak.
0: Nje. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Baru saja kita tersambung dengan sopir ambulan Radio Cakra Krishna, Mas Muhammad Habibuddin.

106,1 FM Radio Cakra Krisna, sedulur Cakra, harap waspada, hati-hati untuk Anda yang memiliki putra dan juga putri, harap diawasi selalu ya, pergaulannya, lingkungannya, dan aktivitasnya. Karena informasi yang kita terima dari sopir ambulan Radio Cakra Krisna, Mas Habib, dini hari tadi ada kecelakaan tunggal, 3 remaja, bonceng 3, diduga dalam pengaruh alkohol. Akhirnya oleng setelah melintasi jembatan, hingga menabrak tiang serta pohon yang ada di lokasi Kelurahan Ngeronggot Nganjuk. Satu orang mengalami luka ringan dalam kondisi sadar, sementara 2 orang lainnya mengalami luka yang serius hingga tidak sadarkan diri. 3 korban dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Kertosono untuk mendapatkan perawatan.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

0: Saya cek informasi ke ruang Gatekeeper Imalana.
1: Dari wilayah Jombang, ini dikabarkan dari Pak Mamat bahwasanya di Simpang Stadion di selatannya ya, di bagian selatan itu lumayan ramai lancar di hari ini pada weekendan ini ya, sepertinya ya.
0: Baik.
1: Untuk cuaca di wilayah Jombang hari ini jam 6 lebih sudah mulai cerah ya, tidak semendung jam 6 tadi. Sudah mulai ada matahari juga yang memancarkan sinarnya. Selanjutnya dari Ibu Nana mengabarkan di wilayah Simpang Alun-Alun sudah cukup ramai sekali ya Danti, karena bahwasanya kan memang jalan Urip Sumoharjo sudah dibuka ya, jembatan Kaliombo 1. Jadi untuk Simpang Alun-Alun sudah mulai ramai sekali di hari ini. Karena sebelumnya kalau di Simpang Alun-Alun itu sepi gitu. Pas jalan jembatan Kaliombonya masih tutup itu sepi sekali.
0: Sekarang sudah mulai ramai ya.
1: Betul. Yang di Simpang Baruna sudah mulai ke Simpang Alun-Alun semuanya ini soalnya. Apalagi hari ini hari Minggu pada bahasa Jawanya ngereyen gitu loh.
0: Betul.
1: Pada ngereyen untuk Simpang Alun-Alun di hari ini.
0: Okay.
1: Untuk cuaca di wilayah Kota Kediri, alhamdulillah cerah saja, tidak ada mendung-mendung tipis juga tidak.
0: Baik.
1: Selanjutnya dari wilayah Simpang Lima Gumul dikabarkan oleh Mas Fajar, ini untuk wilayah Simpang Lima Gumul sudah mulai ramai sekali di minggu hari ini, kan ada CFD juga ya, jadi sudah mulai berdatangan ini orang-orang untuk ke CFD Simpang Lima Gumul di hari ini. Cuaca di SLG aman, cerah juga ya. Satu informasi kami terima juga dari Ibu Vivi menginformasikan di pertigaan Ngeronggot hari ini lumayan ramai lancar, beliau melakukan perjalanan dari Kali Anyar menuju ke Prambon. Cuaca sepanjang perjalanan pun juga terpantau cerah. Ibu Cici menginformasikan juga untuk arus lalu lintas di depan pasar Ngeronggot lumayan padat ya, untuk kendaraan ini didominasi roda 2 dan juga pejalan kaki yang menyeberang jalan. Jadi untuk para pengendara dihimbau ya untuk waspada dan mengurangi kecepatan kendaraan saat berada di depan pasar Ngeronggot. Untuk cuaca hari ini juga terpantau sangat cerah. Pak Saiful pun juga mengabarkan ya untuk perjalanan dari Ngeronggot menuju ke Tembarak sudah sampai di depan SMP 4 Kertosono. Untuk arusnya sedikit padat di depan SMP 4 Kertosono, cuaca cerah Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Ima Lana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, jam 6:37 cek informasi Intan.
1: Informasi kita dapati yang disampaikan oleh Pak Arief ini tadi sekitar jam 6:30 pagi ya Danti.
0: Iya.
1: Menjumpai adanya mobil towing itu yang mengevakuasi mobil yang mengalami kerusakan bagian kap depannya cukup parah.
0: Oh, gitu.
1: Sepertinya habis ada kecelakaan tunggal ya, informasi yang disampaikan oleh Pak Arief. Bahwasannya mobilnya plat luar kota ya, plat B. Kemudian untuk mobil tersebut itu bagian kap depannya itu rusak ringsek cukup parah.
0: Okay.
1: Begitu, mobil warna hitam ya. Lokasi berada di wilayah sekitaran Pasar Kerbagor. Begitu. Jadi dari simpang 4 Guyangan itu ke utara Danti. Nah, itu di jembatan Kutorejonya itu yang disampaikan oleh Pak Arief ya.
0: Baik.
1: Saya juga dibantu dengan Ima coba konfirmasi ke Kapolsek Bagor Nganjuk ya. Kira-kira untuk insiden tersebut apakah laka tunggal atau melibatkan dengan kendaraan lain, kita coba gali terlebih dahulu untuk informasinya. Kemudian informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Imam, aktivitas perjalanan dari Kertosono arah ke Jombang melintas di jalur Mengkreng. Diinformasikan lalu lintasnya ini juga cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga masih aman saja.
0: Oke.
1: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Lina, aktivitas perjalanan kali ini juga sudah sampai di wilayah Jong Biru Kediri, tujuan akhir akan mengarah ke Tulung Agung nantinya. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga cukup bersahabat. Lalu informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Lailia, kebetulan beliau itu warga Nganjuk yang suaminya bekerja di wilayah Solo Danti.
0: Okay.
1: Dan berbagi informasi yang disampaikan suaminya katanya,
0: gimana?
1: Itu ternyata di wilayah Solo kemarin itu juga ada kegiatan night karnival.
0: Oh gitu.
1: Begitu. Jadi bukan hanya di Jawa Timur saja ya Danti ya yang banyak kegiatan karnaval.
0: Iya.
1: Iya, ternyata kemarin itu juga untuk di wilayah Solo juga ada night karnival dan tentunya dimeriahkan dengan sound systemnya Danti. Jadi sonornya tidak di Jawa Timur saja ya seluruh cakra.
0: Ini sudah kemana-mana ya Intan.
1: Betul, sudah menyebar luas di Jawa Tengah, tepatnya di Solo juga. Untuk pelaksananya menggunakan sound systeman. Dan tentunya Danti itu infonya untuk lampu lightingnya, wah kedip-kedipnya banyak katanya. Katanya Bu Lailia.
0: Okay.
1: Jadi pada saat LDM ya istilahnya, dengan suaminya itu berbagi informasi video call ya. Nah itu bercerita bahwasannya tuh di Solo itu ternyata juga ada night carnival.
0: Okay,
1: begitu. Jadi dalam rangka menyambut Hari Raya Kemerdekaan ke-81 di tahun ini ya, Danti. Dan infonya itu juga cukup meriah sekali karena untuk di jalur utama Solo. Jadi memang kemarin itu wah di Solo kota itu tumpah riah ya untuk penontonnya. Infonya begitu.
0: Baik.
1: Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Ahmad, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto. Lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, memasuki akhir pekan Minggu 23 Agustus 2026, sejumlah kegiatan olahraga, komunitas, dan hiburan digelar di wilayah Jawa Timur. Di Kota Kediri misalnya, masyarakat dan komunitas olahraga bisa mengikuti DNP Fun Run 7 yang berlangsung di Gor Joyoboyo. Selain kegiatan olahraga, sejumlah agenda komunitas juga berlangsung di Kabupaten Ngawi. Di antaranya, Ahad Pahingan Community Festival yang digelar di Alun-Alun Ngawi serta Pasar Jadul Dungmani di Dusun Winong, Kecamatan Kedunggalar Ngawi. Beragam kegiatan itu menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi waktu libur bersama keluarga maupun komunitas. Momentum akhir pekan tidak hanya menjadi kesempatan untuk beristirahat, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk berolahraga, bersilaturahmi, sekaligus menikmati kegiatan budaya dan ekonomi kreatif masyarakat. Bagi warga yang hendak menghadiri kegiatan di luar rumah, tetap perhatikan kondisi lalu lintas, cuaca, serta jaga kebersihan di lokasi acara.
2: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
4: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
2: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
5: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
4: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
2: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
5: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
2: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
5: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
4: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Radio Kuliner, Radio Cakrakrisna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Pagi hari ini ternyata sudah ada yang menyempatkan waktu untuk berolahraga dan...
0: Wah, siapa kira-kira?
1: Siapa tuh, Mbak Ayu?
0: Bapak Yitno?
1: Kalau Pak Yitno itu sudah pasti rutinitas
0: siapa
1: di pagi hari.
0: Siapa ya kira-kira Bapak Supriyanto?
1: Nah, ini yang itu.
0: Mas Ati.
1: Pawangnya Cuaca Nganjuk.
0: Bapak Setiaris.
1: Iya, betul sekali. Pak Setiaris ini ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, di minggu pagi bisa menyempatkan waktu untuk berolahraga. CFD Mbak Danti.
0: Siap,
1: iya.
0: Semangat Bapak.
1: Nah, alun-alun Nganjuk Danti, waduh,
0: iya.
1: Ini kok lautan manusia ya.
0: Betul.
1: Iya, betul. Tentunya cukup ramai sekali ya untuk yang berolahraga. Tentunya yang kulineran juga banyak.
0: Okay.
1: Karena kan konsepnya 1% olahraga, 99% itu kulineran.
0: Kalau kita ya.
1: Kalau kita ya, kebanyakan kayak gitu. Soalnya Danti, kalau saya amati, ini untuk jalanan kalau dibuat lari agak susah.
0: Oh gitu.
1: Jadi semua harus jalan, karena memang untuk masyarakat Nganjuk ya, untuk CFD hari ini tuh wah luar biasa sekali. Karena juga untuk penjual pedagang kaki limanya itu tuh kanan kiri. Kayak gitu, jadi kanan kiri, kemudian yang tengah itu untuk masyarakat berjalan kaki, kayak gitu. Karena kan full, penuh semuanya, sehingga kalau kita untuk mungkin jogging tipis-tipis masih oke sih. Tapi kalau untuk lari cepat kayaknya agak susah, karena terbatas dengan akses jalan. Betul, begitu. Jadi kalau Pak Yari saya amati ini jalan kaki saja. Dan tentunya di sana juga ada untuk donor darah keliling ya Danti ya.
0: Oh, ada juga.
1: Iya, tersedia juga untuk di hari Minggu kali ini di alun-alun Nganjuk. Mungkin seluruh cakra yang ingin donor darah ya, bisa saja langsung ke alun-alun Nganjuk karena ada mobil PMI di sana. Cuaca pun kalau saya amati di Nganjuk kota juga masih aman ya Danti, tidak begitu terik panas, jadi kayak mendung syahdu kayak gitu ya. Jadi menambah suasana kehangatan untuk berolahraga pagi hari ini.
0: Baik.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Atim ya. Mas Atim mengirimkan dokumentasi. Wah, ini persiapan untuk sound sisteman dan karnavalan Danti.
0: Wah, ini yang wilayah Badas kemarin ternyata.
1: Iya, betul.
0: Yang ke Badas Kediri.
1: Nah, yang kemarin cek sound itu loh Danti.
0: Yang ditutup itu ya Simpang 4 Badas.
1: Bukan, beda lagi itu.
0: Beda lagi. Yang mana lagi?
1: Sama apa enggak ya Mas Atim ya? Saya kok agak lupa ya. Soalnya yang kemarin itu kan dalam rangka bazar Danti. Nah, ini kayaknya berbeda.
0: Yang kemarin katanya Jackson.
1: Iya, kemarin Jackson, tapi kayaknya kalau untuk lokasi yang ditutup itu karena dalam rangka bazar.
0: Oh gitu.
1: Iya, betul.
0: Wah, ini saking banyaknya kita
1: saking
0: sampai
1: banyaknya, kita harus benar-benar, waduh, daya ingatnya harus benar-benar itu ya Danti ya.
0: Iya, betul.
1: Karena banyak sekali kegiatan yang ada di beberapa daerah. Jadi memang untuk pagi kali ini di wilayah Mas Atim ya, Kunjang atau Badas sih, ya pokoknya situlah ya. Nah, itu saat ini persiapan ya, tentunya untuk peserta juga sudah berbaris rapi. Nomor urut 1 juga sudah terlihat ya, spanduk yang dibawa Danti. Kemudian untuk Pak Hansipnya, nah ini sudah waktunya tampil ya untuk melakukan pengamanan di sana. Terlihat untuk ibu-ibu para kostumnya juga sudah cantik-cantik sekali ya untuk di pagi kali ini. Kira-kira dana jam berapa kalau jam 7 start itu ya? Mungkin jam 3 kalau enggak jam 4 ya.
0: Sudah selesai ya.
1: Itu udah ngantuk-ngantuknya loh padahal. Kemudian cuaca juga masih aman ya, pagi kali ini cukup bersahabat Danti.
0: Terima kasih Intan. Selanjutnya, gak jadi nih. Jadi gak kok dadadadaim? Jadi, silakan Ima.
2: Informasi selanjutnya, ini kami dapatkan di wilayah Sidoarjo. Bahwasannya memperingati Maulid Nabi, ini ada yang namanya pasar kuliner.
0: Pasar kuliner.
2: Yang ada cuma 2 hari dalam setahun saja. Jadi adanya di hari ini sama kemarin maksud saya.
0: Kemarin sama hari ini.
2: Nah itu Sabtu maksud saya. Minggu. Iya betul. Okay. Sabtu Minggu hanya dua hari dalam setahun ya. Dimana tepatnya ini? Di wilayah Sidoarjo. Di mana ini ya? Sebentar saya. Pasar Maulid Saibang.
0: Oh pasar.
2: Iya pasar Maulid.
0: Oke.
2: Okay. Namanya pasar Maulid kayak pasar kaget Maulid. Gitu loh Denti.
0: Oke. Okay. Hanya ada
2: dua hari. Satu tahun okay. saja. Dan di tahun ini ada di tanggal 22 dan juga 23 Agustus. Baik. Di wilayah Saimbang, Sidoarjo. Jangan sampai kelewatan karena jajannya banyak sekali ini. Dari jajanan jadul sampai modern kekinian ada semua. Betul, kayak kuno kini gitu loh Danti.
0: Oh gitu, kalau di sini kan adanya kuno kini. Nah. Kalau di Blitar kan ada itu ya, pasar apa? Jadul.
2: Iya.
0: Tulungagung kan ada Tulungagung bernostalgia.
2: Nah. Betul. Kalau di sana pasar Maulid gitu okay. di wilayah Sidoarjo.
0: Baik.
2: Selanjutnya informasi tambahan dari wilayah Ngadeluwe, Kabupaten Kediri, bahwasanya dini hari tadi ini ada insiden lalu lintas melibatkan pemotor yang terjadi di Jalan Raya Ngadeluwe Kediri Selatan Rumah Sakit Arga Husada. Yang di mana korban ini pria parubaya yang tutup usia di lokasi kejadian. Untuk insiden ini kami juga sudah berkomunikasi dengan Kapolsek Ngadeluwe ya terkait dengan peristiwa tersebut, apakah ada kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain atau tidak. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali Danti.
0: Baik, terima kasih Malana. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.